0: menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
2: Bersiapa, siapkan pasang telinga.
3: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

informasi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur.

nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit

Plus, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.

0: dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, kula bahari informasi perkiraan cuaca pada Jumat 19 Juni 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silahkan.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi kula bahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu, pada sore hari hingga menjelang malam hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kula bahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati.

0: segala aktivitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Arin. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

Induk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang. Mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di

Ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

Januari, pemerintah Kota Palangkaraya berencana membangun saluran pengaduan masyarakat yang terintegrasi untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Sistem tersebut nantinya memungkinkan setiap laporan warga langsung diteruskan kepada instansi teknis terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Wali Kota Palangkaraya, Pairitna Parin, menilai kecepatan respon pemerintah terhadap laporan warga menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk persoalan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, infrastruktur, lingkungan, maupun pelayanan publik. Demikian Pertama Halau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halau selanjutnya.

beberapa hari? Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bapak Hari. Selamat pagi. Kalau bicara soal surga bawah laut Indonesia, nama Wakatobi pasti sudah masuk dalam daftar destinasi impian para pecinta laut. Hamparan laut biru yang jernih, gugusan pulau yang mempesona, serta panorama bawah laut yang menakjubkan membuat tempat ini punya daya tarik yang susah untuk dilupakan. Dari permukaan laut hingga kedalaman samudra, hampir setiap sudut yang menawarkan pengalaman yang berbeda. Gak heran ya kalau banyak wisatawan berbagai pulau penjuru dunia datang untuk menikmati keindahan alam yang satu ini. Jangan kemana-mana Kulo Bahari, karena kita akan membahas tentang Wakatobi.

0: selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturun satu tahun, dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carl Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu.

digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini

0: bener ya handphone ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beberapa hari, Wakatobi dikenal sebagai rumah bagi ribuan spesies biota laut dan terumbu karang yang memukau. Bagi para penyelam dan pecinta snorkeling, tempat ini seperti akuarium raksasa alami. Karena ikan-ikan warna-warni berenang bebas di antara terumbu karang yang sehat dan cantik. Air lautnya yang jernih membuat keindahan bawah laut bisa dinikmati dengan sangat jelas. Namun, di balik keindahannya ada pesan penting yang perlu kita ingat. Laut bukan hanya tempat wisata, tetapi juga sumber kehidupan bagi jutaan orang. Karena itu, menjaga kebersihan pantai, mengurangi sampah plastik, dan menghormati ekosistem laut adalah tanggung jawab kita bersama.

0: lebih semangat ya kalau sekolah.
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
1: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
3: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini.

beberapa hari, Wakatobi mengajak kita untuk semakin peduli terhadap lautan yang telah memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan. Keindahan laut Indonesia adalah warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Mulai dari langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan produk ramah lingkungan, dan ikut menyebarkan semangat menjaga laut. Karena laut yang sehat hari ini akan menjadi hadiah terbaik untuk generasi masa depan. Yuk kelompok hari terus bangga dengan kekayaan Pulau Indonesia. Dan jadilah bagian dari gerakan menjaga laut agar tetap lestari.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak. Mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung. Sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

beberapa hari, perlibatan para pelaku UMKM dalam acara nonton bareng bola gembira menjadi komitmen TPRI Kalimantan Tengah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah. Para pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk mengisi ruang di sekitar halaman TPRI Kalimantan Tengah secara gratis untuk menjajakan beragam makanan dan minuman acara selama acara berlangsung. Salah satu pedagang Heru Kiswanto mengatakan upaya yang dilakukan TPRI Kalimantan Tengah sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan usaha selama ajang Piala Dunia.

Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI

RRI Palangkaraya, PG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap ada Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Meleh itu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, yaitu 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kulapahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Sanjaya Wumina Mama Kula Pahari Samandiyai Hasunda Tina dengan aku Cecilia Hong program Warung Wureh Anda Jumat tanggal 13 Juni 2002 Cahawen. Nah bagi Kula Pahari jenek bergabung lah tahu BW menghubungi kembali nomor 011-520-IC2-TELU-TELU. Oke Kula Pahari Anda tuh tema itah tentang hal sederhana yang bisa dilakukan akan bumi. Nah Kula Pahari amun bicara soal bumi are je mengira harus mulai bara langkah jahai helu. Padahal perubahan bisa dimulai dari kebiasaan kecil di Kula Pahari lah. Dan itah dia kebuat Kula Pahari aku TG Kawal. Nah tetap Mulyadi. Oke okay. Hari kabar Mulyadi?
1: Bahalap kak.
0: Bahalapilah. Oke okay. Nah Mulyadi aku enak misek soal sejak kapan ikau mulai tertarik? Puji dia sih kau tertarik dengan isu lingkungan.
1: Sering kak? Rancak
0: ya lah. Nah menurut Mulyadi Bu Hensi anak muda teh perlu peduli dengan bumi.
1: Tawi EWN teh kan sebagai anggapi bibit kak. EWN teh perlu tawal untuk mengetahui menjaga bumi kita karena EWN teh kan sebagai penerus. Perlu tikia EWN teh paham lah tentang sosial media gitu ya.
0: Bocor. Nah are kan masalah tentang lingkungan biasa tuh. Nah paling sering je Mulyadi payah meles sekitar itah teh tentang lingkungan teh narai.
1: Je masih sulit diberantasi teh sampah plastik ataupun sampah NBW masih are oknum-oknum je memang membuang sampah teh masih sembarangan eka kita saran jalan ataupun melai sungai.
0: Ramnut Mulyadi, apakah kita menjaga lingkungan teh bahali atau dia sih sebujurah?
1: Dia sangat mudah sebenarnya itah teh menjaga lingkungan asal itah teh tege niat dan tege kesadaran bahwa lingkungannya bersih teh beken akan uluh ya sebenarnya. Jadi teh ya lingkungan kita bersih otomatis kita uras semang keme. Awi dia belum melihat dunia ataupun bumi itu beken bayak ije binti tapi uras kita semang keme gitu kan.
0: Dengan hewan-hewan termasuk
1: ya betul.
0: Bucur. Nah menurut Mulyadi itulah langkah kecil nare sih je paling mudah itah lakukan sehari-hari dalam menjaga akan bumi itu.
1: Kita abaikan bumi itu kan perlu kita bernapas kan. Kita mengurangi penggunaan plastik karena plastik itu sesuatu hal yang sulit terurai. Contoh kurika misalnya itah milih minum impit dan umihop. Usahakan kurangi mini mihop teh dalam kemasan botol plastik. Kita tahu ganti dengan mimi tumbler kebuat dengan membelanja

0: usahakan mengimpit plastik atau tas belanja ke buat bagian berbahan plastik tapi berbahan kain.
1: Bujur.
0: Awi mudah terurai.
1: Bujur. Dan tetap tahu jangka panjang lah pemakaian. Bujur. Nah, kebiasaan Nara sih J, ulo anggap sepele biasanya, tapi berdampak besar menurut Mulyadi.
0: Contohnya pemborosan biaya, pemborosan bahan bakar kayak apa? Namun eta pemasukan bahan bakar teh semakin are, produksi ya teh semakin meningkat ya. Otomatis sumber daya alam teh kan terus dikeruk secara cepat melebihi batas memang tertentu waktu ate. Jadi menghemat listrik itu solusi ya sebenarnya.
1: Gitu. Kenapa sih cara Mulyadi mangat menghemat listrik?
0: Nah, kebetulan aku anak kos tuh kalah. Mm-hmm. Anak kos teh kan ya harus pintar-pintar lah mengirit biaya. Mm-hmm. Yang pertama gunakanlah secukup ya. Mm-hmm. Jadi teh sederhana dan mudah sekali. Lampu teh ya nyalakanlah di saat malam. Mm-hmm. Nyalakanlah saat ketika perlu. Dan kipas angin teh paling boros menurut aku karena kipas angin teh selalu belum. Kipas angin teh nyalakanlah ketika itu perlu. Kalau teh ya bijikom memasak nasi teh elak jek terus. Selain boros listrik, barik teh jadi betekang kan.
1: Bujur, jadi betekang gak tau aku manindai. Oke. Nah, menurut Mulyadi, Bu Hensi masih andre anak muda jek kurang peduli terhadap lingkungan.
0: Kita aku meneliti secara kebuat kelakalah. Dan aku mengkemek kebuat. Tapi sebagian kecil anak muda teh malas bergerak. Kalau aku kebuat. Jadi kesadaran akan peduli lingkungan teh memang sulit. Amon gatun komunitas sembit. Kecuali ye bergabung dengan sekelompok uluh yang memang peduli terhadap lingkungan. Contoh satu tege konten kreator, emang berkelompok, arah teh pada para grup. Jadi teh sebenarnya tahu menginspirasi tah sebenarnya sebagai anak muda peduli terhadap lingkungan sekitar tah sederhana aja. Kilau ya kumpul-kumpul plastik lah tak teh.
1: Dengan konten kreator Kilau Pandawara Group teh sepuna menolong akan anak muda teh mangat kilau ewen kia sih.
0: Yo,
1: bangun semangat. Nah, kenapa sih cara itah mengajak kawalan mangat ewen teh peduli terhadap lingkungan?
0: Anak muda teh kan suka sesuatu jiseru kak. Kilau aku ewen teh dia hendak kegiatan teh monoton. Jite baya jite kita terus menyesuaikan. Kilau TG kilau event-event lah kita event event daerah itu hasil event bersih sampah teh kenapa jadi kilau perlomba-lomba lah event teh memperasi wilayah kebuat gitu ya. Jadi perlombaan lah wilayah itu kelompok itu berhasil membersihkan sampah, membersihkan sungai. Nah, lalu kelompok kami hendaknya umbak dia hendak kalah gitu
1: ya.
0: Memberikan keuntungan sebenarnya.
1: Berarti sejak dini teh sebenarnya kita harus menerapkan kiat lah.
0: Bujur. Bara anak kita, misal tiga anak lah. Bara anak kurik je harutami sekolah. PAUD paling dasar. Kita ajarkan EWNT membuang sampah pada tempatnya. Kita memberikan penjelasan, memberikan karena anak kurik itu kan bibit kan.
1: Iya, bejo.
0: EWNT mudah dibentuk di usia dini. Jadi kita ajarkan bahaya buang sampah sembarangan. Elak buang sampah sembarangan teh, tahu banjir, tahu kebakaran, tahu nare bewe kute.
1: Bejo. Tega dia sih pesan Bara Mulyadi akan kulapa hari itu, C. Ingin memulai hidup ramah lingkungan.
0: Tega kan. Pesan baraku tindakan teh tidak banyak tindakan kulik komunitas bersama-sama melakukan. Itu bukan suatu hal jahai. Kita sama-sama misalnya di daerah geobos hete kan. Amun uras peduli terhadap lingkungan pasti indah rapi bersih. Maka Ince komplek harus bersama-sama peduli terhadap lingkungan karena bikin bayar RT, RW jam keme tapi uras penduduk kita merasakan lingkungan jadi bersih.
1: Nah terakhir tuh Mulyadi, amun itah menjaga bumi, taulah ikam merangkum dalam Ince kalimat narai je hendak ikau sampaikan.
0: Tege kak, amun Ince kalimat lah, bumi bersih, itah sehat.
1: Oke, okay, bujur. mencegah narera. J ozon teh narera j pemanasan global. Nah, kita harus menjaga pemanasan global kalau hari lah. Amun nembus ozon, wih belasut tuh. Oke. Oke, kalau Pak Hari terima kasih akan Mulyadi Andau tuh tidak terasa obrolan kita jadi pada penghujung acara. Semoga perbincangan Andau tuh mengingatkan kita bahwa menjaga bumi tidak selalu harus mulai dari hal besar. Langkah sederhana tahu kita lakukan secara konsisten jeto membawa perubahan kia. Oke, kalau Pak Hari saya Cecilia dan Mulyadi pamit undur diri, sampai jumpa mele warung hore selanjutnya.
2: Bentuk Andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Kele pahari. Tendei akan hetu.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikkan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Ya, kulapari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9:26 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi kulapari yang telah menemani Cecilia dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulapari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Widi yang akan menemani kulapari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek?

satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.

pernah sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Suta.

beberapa hari, pemerintah Kabupaten Lamandau menggelar bakti sosial operasi bibir sumbing di RSUD Abdul Ghani Dinangabulik pada 18 sampai 20 Juni 2026.

layanan kesehatan bagi masyarakat melalui kegiatan sosial ataupun layanan kesehatan. Ia juga mengajak insan media serta masyarakat membantu menyebarluaskan informasi terkait layanan operasi bibir suping tersebut. Sehingga masyarakat yang belum terdata atau belum mengetahui program tersebut dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan.

0: tetap di udara. Siapa saat bahagia di...
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu. Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.
1: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau ananda bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Ya, pendengar, mari kita ikuti bersama ya program Indonesia Sehat tentang tenang karena tahu manfaat medical check-up bersama Dr. Krista Lorenza.
1: Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
0: Ya, selamat pagi pendengar RRI Palangkaraya. Senang sekali hari ini saya Cynthia Baga dapat kembali menyapa Anda dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, kali ini tema kita akan berbincang tentang hal yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tentang medical check up. Tema kita tenang karena tahu manfaat medical check up. Dan hal ini itu terdengar sepele pendengar. Padahal hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan tentu untuk membahas topik ini lebih lanjut dan tentu dengan narasumber yang terpercaya di bidangnya, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Dr. Krista Lorenza. Halo dokter.
3: Halo Mbak Cynthia.
0: Iya, apa kabarnya dokter hari ini?
3: Baik.
0: Baik
3: juga.
0: Baik. Akhirnya bertemu lagi kita hari ini dengan topik yang berbeda. Dokter, sebelum kita memulai tentang apa itu MCU atau jenis-jenis MCU, ada baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya medical check-up itu.
3: Oke, okay. Ya. Jadi medical check-up itu adalah suatu kegiatan atau prosedur ya yang dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mendeteksi ataupun melihat suatu kelainan ataupun perubahan yang kurang baik dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk deteksi dini sehingga kita bisa mencegah keparahan suatu penyakit.
0: Iya, ini jadi medical check-up ini adalah upaya pencegahan, begitu ya
3: betul,
0: dokter?
3: Deteksi dini.
0: Deteksi dini. Dan dokter, kita sering juga mendengar bahwa lebih baik mencegah daripada
3: betul.
0: Mengobati, begitu kan? Dan salah satu bentuk pencegahan tentu melalui pemeriksaan kesehatan. Iya, yang rutin tentunya ya dokter.
3: Betul.
0: Iya. Sebenarnya seberapa penting medical check-up ini dokter untuk masyarakat dan apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan pemeriksaan MCU ini
3: medical
0: dokter.
3: Check-up. Oke. Nah, jadi seberapa pentingkah medical check-up? Medical check-up ini bisa dibilang sangat-sangat-sangat penting. Kenapa? Karena memang ada beberapa penyakit yang memang tidak menimbulkan gejala signifikan pada tahap awal. Nah, jadi ketika dilakukan medical check-up, dilakukan pemeriksaan, barulah ketahuan. Nah, kita bisa melakukan prepare, pencegahan, sehingga kita bisa meminimalisir keparahan, bahkan untuk mengurangi angka kejadian kematian itu sendiri.
0: Iya, jadi itu dengan melakukan medical check-up,
3: betul.
0: Kita dapat melihat suatu penyakit yang kadang gejalanya kita nggak tahu.
3: Tidak
0: begitu
3: kelihatan,
0: ya, dokter?
3: Betul.
0: Iya, dan setelah mengetahui manfaatnya, tentu masyarakat juga ingin tahu bahwa ternyata medical check-up ini tidak hanya satu jenis ya dokter,
3: satu jenis,
0: ya
3: betul.
0: Iya, ternyata ada berbagai jenis dari medical check-up. Boleh dijelaskan dokter, apa saja jenis-jenis medical check-up ini dokter?
3: Nah, jadi memang betul ya, medical check-up ini ada beberapa jenis. Nah, biasanya kalau untuk orang yang memang pekerjaannya itu sangat berisiko tinggi ya, mungkin dia bekerja di area pertambangan yang setiap hari terpapar banyak sekali faktor-faktor yang sangat berbahaya, misalnya dia terpapar cahaya, radiasi, panas, dan lain-lain. Nah, memang dari beberapa perusahaan itu sudah mewajibkan untuk dilakukan medical check-up rutin selama 1 tahun minimal itu sekali ya. Nah, paketnya sendiri biasanya beraneka ragam, tergantung dari seberapa tingkat berisikonya suatu pekerjaan. Nah, ada yang memang dia langsung meliputi pemeriksaan darah saja, ada yang memang bisa langsung meliputi pemeriksaan foto ronsen torak ya, yang meliputi pemeriksaan jantung, paru-paru, rekam jantung ya. Ada juga yang memang misalnya pekerja yang dia terpapar bahan kimia. Oke, berarti dia membutuhkan pemeriksaan yang berkaitan dengan bahan kimia, atau dia bekerja menghirup bahan kimia, bisa kita lakukan pemeriksaan paru-paru seperti spirometri, atau dia bekerja di tempat yang bising, kita bisa lakukan pemeriksaan telinga. Jadi biasanya sebelum dilakukan medical check-up itu ada tahap evaluasi dulu, disesuaikan dengan pekerjaannya apa, lalu kita tentukan dia terpapar faktor resiko apa, mm-hmm. baru nanti kita tentukan nih dia butuh pemeriksaan meliputi apa saja. Mm-hmm. Nah, tapi apakah yang hanya terpapar risiko saja gitu yang boleh medical check up gitu kan, apa yang misalnya saya cuman bekerja di rumah aja nih dok gitu kan, misalnya dia content creator, mm-hmm, ya gitu. Saya content creator nih dok gitu kan, apakah saya nih tetap membutuhkan medical check up? Tetap ya perlu. Nah, karena kita balik tadi, beberapa jenis penyakit itu memang tidak menimbulkan gejala, mm-hmm. pada tahap awal ya, contohnya kanker. Nah, betul. Ya, nah itu tetap bisa tuh kita lakukan medical check up. Biasanya kita tanya, oh ya pekerjaannya apa? Misalnya saya pekerjaannya content creator dok gitu, mm-hmm. kan. Saya banyak bekerjanya misalnya di dalam rumah mengedit video gitu kan. Oh ya berarti duduknya lebih dari 4 jam dong gitu, ya udah nih kita cari. Atau misalnya ternyata setelah kita lakukan penelusuran ternyata kedua orang tuanya menderita kanker. Nah, mm-hmm. kita bisa sarankan kalau ingin melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kanker juga boleh.
0: Iya, jadi jenis-jenisnya itu tadi tergantung besar risiko pekerjaan yang pertama. Betul. Tapi tidak semuanya begitu ya dokter, betul. Karena pekerjaan yang mungkin di rumah saja, tentu ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak terdeteksi dini, betul, begitu dini, ya dokter. Betul.
3: Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya, mm-hmm. untuk medical check up.
0: Iya, jadi disesuaikan dengan rutinitas
3: betul.
0: Oh iya, baik. Dan dokter, banyak orang-orang yang mungkin saat ini merasa dan berpikir aku sehat-sehat aja kok gitu. Kenapa aku perlu melakukan medical check up ya, begitu dokter? Silahkan dokter.
3: Oke, ya. Nah, ini sering nih saya dapat pertanyaan, dok, saya kan sehat-sehat aja, atau saya tuh dok lebih baik saya nggak tahu. Kalau saya tahu saya kepikiran. Nah, yeah. Itu paling sering tuh dapat pertanyaan. Nah, cuman saya biasa bilang gini, kanker serviks itu pembunuh nomor satu perempuan. Itu pada stadium 1 atau stadium awal itu tidak bisa terdeteksi hanya dengan tanda dan gejala. Jadi dia benar-benar lost, enggak ada gejala dan keluhannya. Dia hanya bisa ketahuan kalau kita melakukan pemeriksaan pap smear. Berarti pemeriksaan pap smear masuk dalam medical check up juga. Ya. Kemudian kanker payudara itu pembunuh nomor 2. Itu hanya bisa kita deteksi dengan misalnya melakukan paling gampang itu pemeriksaan sadari, ya, mm-hmm. bisa memeriksa sendiri atau melakukan pemeriksaan USG atau mamografi. Mm-hmm. Jadi itu salah satu contohnya.
0: Nah, iya.
3: Kemudian apalagi nih, itu penyakit kanker ya, gitu, yang gimana kalau misalnya penyakit lain? Oke, yang paling sering apa nih? Diabetes. Ngobatin pasien pra-diabetes itu jauh lebih mudah dibandingkan mm-hmm. kita mengurus pasien yang sudah diabetes dan komplikasi. Mm-hmm. Kalau yeah. sudah pasiennya ada diabetes, sudah komplikasi kemana-mana, sudah ada luka misalnya mm-hmm. di kakinya, pasti tindakannya nanti akan jauh lebih repot tuh. Gitu. Mm-hmm. Karena penyakit seperti pra-diabetes itu juga sama, nggak ada keluhan. Nah, kita juga bisa tahu setelah pasiennya melakukan pemeriksaan darah, oh ternyata gula darahnya cenderung meningkat gitu.
0: Iya,
3: itu iya. juga nggak ada keluhannya gitu. Nanti tahu-tahu pasiennya datang luka, susah sembuh nih dok gitu, karena ternyata pas kita lihat, oh iya nih, kita cek gulanya tinggi, sudah ada komplikasinya, berarti luka kan. Nah, kalau sudah luka diabetes itu tindakannya selain pasiennya harus minum obat, juga harus ditindakan pembersihan di ruang operasi. Secara kos itu juga besar.
0: Betul.
3: Ya, dan membebani juga.
0: Iya.
3: Secara mental juga kan, aduh kakinya luka, mm-hmm. bau, dan harus tindakan di ruang operasi.
0: Iya.
3: Nah, jadi hal-hal kecil. Atau paling gampang hipertensi. Nah, hipertensi. Kan screening hipertensi itu paling gampang ya, tensi mm-hmm. aja. Nah, betul. Tensi kan enggak perlu cek darah ya. Iya. Kita bisa lakukan tensi aja nih gitu. Bahkan melakukan tensi aja tidak semua orang mau, betul nggak? Nah, kadang betul. Ada yang bilang kan, saya tuh gugup dong, kalau ngeliat tensi tuh saya gugup, tensi saya tuh malah naik, nah gitu kan. Nah, jadi pada pasien-pasien yang biasanya ada riwayat tekanan darah tinggi dari kedua orang tuanya terutama gitu, biasanya saya sarankan sudah dari muda tuh dilakukan screening gitu, mm-hmm. cek tekanan darahnya gitu. Kalau tekanan darahnya cenderung tinggi, kita mulai lakukan pemeriksaan darah. Mm-hmm. Nah, jadi dari tekanan darah dulu, kalau tekanan darahnya cenderung tinggi, terus kita evaluasi beberapa kali, baru nanti masuk ke pemeriksaan darah.
0: Iya dokter, jadi seperti yang dijelaskan oleh dokter Krista ya pendengar ya, ada beberapa jenis penyakit yang tidak terdeteksi seperti ada kanker serviks, kanker payudara yang terdeteksinya itu setelah stadium 1 dan 2 begitu
3: ya. Di atas
0: ya,
3: stadium 1 terutama baru menimbulkan gejala. Jadi kita baru tahu stadium awal tuh kalau sudah pemeriksaan MCU. Jadi ketahuannya lebih cepat, ngobatinnya juga lebih gampang.
0: Betul, gitu. Baik secara kos juga ya dokter ya. Iya, jadi pendengar, kalau kita melakukan medical check up lebih dini, selain mengetahui penyakitnya lebih dini, tentu juga cost dan perawatannya itu lebih rendah, lebih begitu rendah, ya dokter, betul. Ya. Dan sekarang akses layanan kesehatan sudah semakin mudah dokter, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, betul, maupun klinik juga dokter. Untuk masyarakat yang ingin melakukan MCU, sebenarnya pemeriksaan ini bisa dilakukan di mana saja dokter?
3: Oke, nah kalau misalnya nanti ada yang berminat ya, aku nih merasa pengen dong medical check up setahun sekali ya misalnya, mau kerjanya di mana nih gitu ya. Nah sebenarnya medical check up ini bisa dilakukan di beberapa rumah sakit, ya beberapa rumah sakit, beberapa klinik ya, itu menyediakan layanan medical check up. Nah paketnya apa saja, misalkan nanya nih aku bingung medical check up-nya nih mau apa, betul, gitu kan. Nah, bisa berkonsultasi dulu ya dengan bagian pelayanan ya yang bertugas, entah itu di rumah sakit atau di klinik yang menyediakan layanan itu, untuk ditanya dulu. Nah cerita aja keluhannya apa yang dialami selama 6 bulan terakhir terutama, kemudian dia punya faktor risiko apa, nanti akan dibantu untuk diarahkan gitu, medical check up yang sesuai dengan si pasiennya tuh seperti apa gitu. Jadi memang di beberapa rumah sakit ataupun klinik itu sudah ada di Kota Palangkaraya.
0: Iya, jadi layanan untuk melakukan pemeriksaan medical check up ini sudah banyak ya dokter,
3: sudah
0: ya,
3: banyak, betul.
0: Palangkaraya, dan ada baiknya untuk melakukan konsultasi dulu.
3: Konsultasi dulu jika memang ingin lebih tepat gitu apa yang cocok untuk si pasiennya.
0: Iya. Dan untuk pertanyaan teknisnya dokter, sebelum melakukan medical check up ini kan kadang pasien disuruh untuk berpuasa, betul, begitu. Mengapa dokter harus disuruh untuk berpuasa dulu?
3: Iya. Oke. Nah, jadi memang ada beberapa tipe medical check up yang sebenarnya tidak perlu puasa, ya. Tapi kebanyakan memang diminta untuk berpuasa. Tujuannya jika memang terutama kalau dia ada pengambilan darah. Pengambilan darah ini ada beberapa sampel seperti pemeriksaan gula darah puasa atau pemeriksaan kolesterol seperti trigliserid, itu membutuhkan puasa setidak-tidaknya 10 jam. Nah, tapi kalau kita di Prodia biasanya memang sudah di edukasi pasiennya puasanya minimal 10 jam tapi tidak boleh lebih dari 14 jam. Jadi enggak boleh sebentar, enggak boleh juga kelamaan. Nah, supaya hasilnya nanti jadi lebih akurat ataupun lebih bagus nanti. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya datang cuman pengen pemeriksaan screening kanker serviks misalnya, nah itu enggak perlu puasa. Nah, persiapannya beda lagi. Nanti persiapan untuk pengambilan sampel kanker serviks beda gitu. Atau misalnya pasiennya gak pengen ngambil darah cuman pemeriksaan rekam jantung misalnya, nah itu gak perlu puasa gitu. Cuman memang nanti kita edukasi, oh ya nih kalau pasiennya mau melakukan pemeriksaan treadmill untuk jantung, mungkin sarapan dulu, tapi sarapannya jangan yang berat supaya nanti pas dilakukan treadmill test dia tidak begah, gak muntah. Nah, seperti itu, tidur cukup. Jadi tergantung jenis medical check-up-nya. Makanya biasanya disarankan untuk sebelum melakukan medical check-up dulu, boleh bertanya dulu dengan bagian pelayanan atau dokter yang bekerja di klinik atau di perusahaan tersebut, apa jenisnya yang cocok untuk si pasien.
0: Jadi tergantung dengan jenis MCU-nya, betul, puasa atau tidak
3: puasa. Persiapannya juga beda.
0: Iya, jadinya. Jadi yang pertama konsultasi atau bertanya dulu ya dokter ya. Iya. Takutnya udah capek-capek puasa nih,
3: ternyata tidak perlu butuh puasa.
0: Iya. Dan ini dokter, mitos atau fakta kalau konsumsi kopi atau obat tertentu bisa mempengaruhi hasil MCU, dokter?
3: Oke, bisa iya bisa tidak ya. Nah, jadi memang kalau misalnya ada pemeriksaan medical check-up yang berkaitan dengan rekam jantung, ya, atau pemeriksaan tanda-tanda vital seperti hipertensi ataupun denyut nadi, jumlah kafein yang berlebihan, ya, atau memang ada obat-obat tertentu yang bisa meningkatkan denyut nadi dan tekanan darah.
0: Iya, jadi bukan kopinya tapi zat kafeinnya, betul, itu ya dokter.
3: Dan ada memang kandungan obat-obat tertentu yang bisa meningkatkan denyut nadi ataupun tekanan darah. Tapi biasanya kita tanya dulu ya. Jadi kalau kita di Prodia tuh sebelum pasien medical check up, kita tanya dulu apa obat terakhir yang dikonsumsi?
0: Iya.
3: Gitu. Dan kita biasanya juga tanya, malam tadi minum apa? Ada kopi nggak?
0: Iya.
3: Gitu. Jadi itu sebagai bahan perbandingan.
0: Oke dokter, sebelum kita melanjutkan ini tentang bagaimana persiapan yang dilakukan untuk melakukan MCU, kita rehat sejenak ya dokter, untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat yang satu ini.
1: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
4: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Ya, pendengar masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat dengan tema Tenang Karena Tahu Manfaat Medical Check-up bersama Dr. Krista Lorenza, Dokter Umum Prodia Palangkaraya. Dokter, kita sudah berbicara tentang manfaat, jenis-jenis, terus fakta-fakta sebenarnya yang sebenarnya adalah mitos tadi ya. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Persiapan apa yang dilakukan sebelum kita melakukan tes medical check-up ini,
1: Medical
0: dokter?
1: check-up, oke. Ya, ini bagus ya untuk pendengar juga yang punya rencana ingin melakukan pemeriksaan medical check-up, apa aja nih yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan darah, terutama darahnya lengkap nih ya, dari pemeriksaan HB untuk nilai anemia atau tidak, mau tahu ada fungsi hati, pemeriksaan kolesterol dan lain-lain, gula darah, bagusnya memang pasiennya disarankan puasa. Puasanya itu setidak-tidaknya 10 jam, tapi tidak boleh lebih dari 14 jam. Seperti yang kita singgung tadi ya, jadi nggak boleh juga nih kelamaan ya. Dan memang menghindari asupan yang terlalu berlebihan 3 hari sebelum dilakukannya medical check-up. Gitu. Bagusnya memang seperti itu ya. Nah, terus istirahat yang cukup juga malamnya supaya pas diambil darah nggak pingsan misalnya ya. Karena keringat dingin gitu, takut gitu ya. Nah, itu juga dipersiapkan. Nah, itu kalau memang mau melakukan pemeriksaan darah lengkap tuh yang kayak tadi. Nah, tapi kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan terkait screening kanker serviks misalnya ya, apa aja yang dilakukan? Nah, persiapannya biasanya selama 2 hari terakhir itu tidak boleh melakukan kontak seksual, kemudian juga tidak boleh melakukan pembersihan vagina menggunakan sabun, panty liner dan lain-lain, itu nggak boleh minimal 2 hari. Kemudian juga hari yang bagus itu adalah hari kelima sampai hari keempat dari haid terakhir. Jadi ada waktunya, kalau untuk pemeriksaan si pap smear ini. Dan pap smear ini bagusnya memang kita kerjakan setahun sekali, terutama pada wanita yang usia produktif, ya, usia produktif, sudah menikah atau sudah pernah melakukan kontak seksual. Itu yang kalau memang ingin kanker serviks gitu ya. Terus gimana kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan tekanan darah nih dok, gitu. Saya ini ada riwayat kedua orang tua tensi tinggi gitu, dan dalam 6 bulan terakhir saya tensinya tuh juga cenderung naik gitu, persiapannya apa? Nah, persiapannya yang pertama tidur cukup malam. Ya, tidur cukup malam dan lakukan medical check up itu di saat kondisinya tidak sedang sakit. Ya, tidak sedang sakit, batuk, pilek, ada konsumsi obat pilek. Nah, ya. Jadi obat pilek itu salah satu jenis obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi lakukan medical check-up-nya saat kondisinya benar-benar tidak sedang sakit, tidur cukup ya. Nah, nanti bisa dilakukan screening tekanan darah ya, lingkar perut dan lain-lain, tekanan berat badan, tinggi badan. Kemudian jika diperlukan memang bisa dilakukan pemeriksaan seperti fungsi ginjal dan kolesterol. Nah, juga harus puasa berarti.
0: Iya, jadi tergantung tadi.
1: Tergantung, betul nih. Tapi gimana dok kalau misalnya saya tuh tiba-tiba aja nih hari ini ya, tiba-tiba betul. Aja hari ini random nih memutuskan pengen melakukan medical check up gitu ya, langsung aja gitu ya, tanpa persiapan apa-apa, boleh nggak langsung ke klinik? Boleh aja. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ada beberapa pemeriksaan yang memang harus puasa dan memang ada yang tidak. Jadi biasanya kita tawarkan dulu, kalau mau kita kasih edukasi, puasa dulu, besok balik lagi kita kerjakan yang tanpa puasa. Kalau misalnya mau ya kita edukasi, besok datang lagi.
0: Iya. Dokter, mungkin kan kalau pasien ingin MCU berhubungan masih berhubungan pertanyaan dengan yang tadi. Apa aja sih dokter pertanyaan yang perlu disampaikan untuk dokter gitu yang mau memeriksa?
1: Oke, nah ini bagus ya pertanyaannya. Saya mau medical check up tapi saya bingung mau ngapain gitu ya. Apa yang harus saya tanyakan kepada bagian pelayanan ataupun kepada dokternya? Oke, yang pertama harus ditanyakan adalah, jawab aja bilang gini, dok saya mau melakukan medical check up gitu ya. Nah, tapi saya bingung saya mau melakukan apa, bolehkah saya dibantu gitu ya. Oke, dan yang harus disampaikan adalah bahwa sampaikan pekerjaannya apa. Ya, jadi jangan baper gitu. Kalau misalnya dokternya nanya pekerjaannya apa, ngapain sih dokter nih nanya-nanya pekerjaan saya apa, privasi ya itu, gitu ya. Gitu kan, saya kan content creator gitu ya, berapa juta subscriber gitu. Ditanya-tanya kan nggak enak gitu kan. Enggak ya, karena ini berkaitan. Ya, jadi jangan dianggap sepele kalau misalnya tenaga kesehatan itu bertanya, Pak Bu pekerjaannya apa. ya. Karena beberapa penyakit itu berkaitan akibat kerja, pernah dengar ya?
0: Iya betul,
1: penyakit akibat kerja. Nah, jadi beberapa penyakit itu banyak didapatkan berkaitan dengan kerja, jadi jangan baper. Nah, sampaikan pekerjaan kamu apa gitu ya, kemudian sampaikan juga punya faktor resiko apa gitu. Misalnya saya ini umurnya sekian ya, saya itu tidurnya misalnya sehari itu cuma 3 jam. Atau misalnya, dok saya itu kebalik ya, malam saya itu kerja aktif banget ya, tapi kalau pagi saya tidur. Nah, itu kan faktor risiko ya, nggak baik berarti. Nah, sampaikan seperti itu. Atau misalnya, dok saya itu dari keluarga orang tua bapak ibu saya itu penderita kanker tuh. Atau misalnya, dok dari orang tua saya bapak ibu saya itu stroke, penderita tekanan darah tinggi dan punya diabetes. Nah, jadi dokternya ngerti, oh dia punya keturunan diabetes, gitu ya. Sampaikan aja. Nah, jadi kita bisa lakukan screening dini pradiabetes atau melakukan pemeriksaan fungsi ginjal ataupun pemeriksaan kolesterol dan lain-lain yang penunjang si tekanan darahnya. Oke. Yang perlu disampaikan lagi yang ketiga adalah keluhannya apa?
0: Keluhan.
1: Ya. Jadi sampaikan nih perasaannya yang dialami itu 3 bulan atau 6 bulan terakhir. Misalnya. Dok, saya tuh berat badannya turun. Padahal saya nggak diet. Nah, ada tuh pasien gitu datang, dok saya berat badannya turun. Padahal saya makannya biasa aja, saya juga tidak diet. Nah, itu disampaikan gitu ya. Kalau usia muda, kita harus berpikir dia ada keluhan lain nggak nih, gitu ya. Ada batuk nggak, gitu ya. Ternyata ya nih dok, saya batuk 1 bulan saya batuk-batuk terus, gitu kan. Batuknya berdahak, nggak, jangan-jangan TBC. Nah, berarti dia butuh pemeriksaan apa? Ronsen.
0: Iya.
1: Dia pemeriksaan ronsen dan pemeriksaan dahak gitu. Ditunjang dengan pemeriksaan darah bisa juga gitu ya. Atau pasien usia tua, dok saya dulu beratnya 90 kilo, tapi dalam 3 bulan terakhir saya tiba-tiba kehilangan 20 kilo, padahal saya makannya biasa aja. Nah, kita harus curiga jangan-jangan diabetes pasiennya. Gitu ya. Atau nih dia biasa aja, dok saya nih biasa aja tapi berat badan saya turun, terus saya sering demam ya, saya sering demam hilang timbul gak jelas ya, tiba-tiba berat badan saya turun, oh ya kita perlu pemeriksaan darah nih, darah rutin dulu gitu ya, untuk melihat jangan-jangan pasiennya ke arah kanker darah.
0: Iya.
1: Nah, bisa jadi. Jadi sampaikan keluhan kamu 3 bulan terakhir. Keluhannya yang gimana? Yang paling dirasakan memberat gitu. Biasanya tuh pasien itu kan punya pola gini, tidak akan datang kalau misalnya itu tidak sampai mengganggu aktivitasnya sekali. Kebanyakan seperti itu. Jadi biasanya di antara semua keluhan pasien, saya akan tanya, yang mana yang dirasakan paling gak enak atau mengganggu? Karena itu biasanya yang membuat pasien itu datang.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Ada pasien misalnya dia tekanan darahnya tinggi, tinggi banget, tapi dia cuek aja gitu. Dia datang kenapa? Dia datang karena kakinya bengkak. Jadi buat dia datang tuh bukan karena tensinya tinggi. Dia tahu tensinya tinggi, dia tidak mau minum obat, tapi dia datang akhirnya karena kakinya bengkak. Jadi sampaikan keluhannya apa yang paling kamu rasakan 3 bulan terakhir itu sangat mengganggu.
0: Iya.
1: Nah itu. Kemudian poin yang keempat, bisa disesuaikan dengan budgetnya. Nah, kadang kebanyakan orang itu takut medical check up karena memang tidak semua pemeriksaan itu ditanggung oleh BPJS atau pemerintah ya. Walaupun memang ada programnya, ayo dilakukan screening gratis gitu dari pemerintah, cuman memang tidak semua pemeriksaan itu di cover. Ya. Jadi memang penting sekali untuk menyampaikan budgetnya. Jadi jangan takut. Nah, bilang aja, dok saya ini keluhannya ini-ini, tapi dana saya dalam 1 tahun misalnya yang sudah saya sisihkan, saya punyanya cuma segini. Kira-kira dengan dana seperti ini, apakah bisa saya dapat pemeriksaan yang berkaitan dengan keluhan saya? Bisa. Ya. Jadi kebanyakan itu karena takut masalah dana. Gitu. Sampaikan saja.
0: Betul. Jadi tadi ada 4 poin ya dokter ya. Jangan malu untuk mengatakan pekerjaannya.
1: Pekerjaannya, betul, pekerjaan, usia, status. Nah, kadang ada juga, misalnya kayak perempuan datang, statusnya bu, udah menikah atau belum gitu kan. Karena misalnya datang mau screening kanker serviks misalnya, mau pap smear. Nah, kan kalau pap smear, statusnya belum menikah, gak boleh ya, gitu. Tapi kita tanya dulu, ada kontak seksual atau enggak, gitu. Nah, jangan tersinggung, jangan marah, gitu. Karena itu berkaitan memang dengan pemeriksaan.
0: Iya, ya, jadi dokter itu bukan kepo pendengar.
1: Betul. Kepo, tapi kepo berhubungan dengan pasiennya, gitu ya.
0: kadang orang malu begitu dokter, tapi hasil kan tidak bohong.
1: Hasil tidak bohong.
0: Iya, betul. Jadi tadi satu pekerjaan, faktor risiko, keluhan sama budget gitu.
1: Budgetnya,
0: ya dokter.
1: Gitu. Jangan nanti kita medical check-up-nya iya-iya aja, terus nanti malah tambah pusing kan
0: tentang
1: medical check-up-nya ya. Jangan, ya enggak apa-apa.
0: Iya, terbuka aja.
1: Terbuka begitu, ya, aja.
0: Iya, dan dokter setelah hasil medical check-up-nya keluar, langkah apa yang sebaiknya pasien lakukan?
1: Lakukan.
0: Begitu, dokter?
1: Nah, ini juga yang paling penting ya. Saya sudah melakukan medical check-up. Ternyata dari hasil medical check-up-nya gula darahnya tinggi banget, misalnya ya. Tapi tidak ada tindak lanjut.
0: Iya.
1: Jadi
0: betul.
1: Kan kayak ngapain rasanya ya. Nah, ini biasa saya sampaikan kepada pasien jika sudah melakukan medical check up ya, tapi bingung cara membacanya. Kan
0: betul.
1: Pemeriksaan hasil medical check up itu kan kadang bahasanya medis
0: betul.
1: Sekali ya, Mbak ya. Kadang saya bingung nih, Dok, ini apa ya? Saya enggak paham gitu ya. Boleh berkonsultasi dengan dokter ataupun tempat klinik atau rumah sakit tempat melakukan medical check up. Nah, karena kalau kita sendiri di Prodia kita difasilitasi jika pasien sudah melakukan medical check up atau pemeriksaan darah ya, ada yang kurang paham, ada
0: betul.
1: Yang tidak dimengerti ya, atau butuh saran dan masukan, itu boleh berkonsultasi dengan kita gitu ya. Dokternya kita ready dari jam 9 sampai jam 5 sore, dari Senin sampai Sabtu.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi boleh silahkan bawa aja hasilnya, nanti kita bantu bacakan sarannya dari apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ragu, bingung ya, ini apa nih ya, kok tulisannya gini. Nah,
0: iya.
1: Ragu silahkan boleh ditanyakan ya di tempat medical check up. Jadi jangan didiamkan, jangan malu untuk bertanya.
0: Betul,
1: nah,
0: iya.
1: Ya jangan malu untuk bertanya. Kita udah keluar duit sekian,
0: betul.
1: Ya masa kita tidak tahu mau ditindaklanjutinnya apa?
0: Iya. Jadi sia-sia begitu ya dokter.
1: Sia-sia jadinya ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak udah dibiarin aja.
0: Iya. Padahal yang tahap selanjutnya
1: tahap
0: yang
1: selanjutnya
0: penting adalah tahu apa sebenarnya hasil tesnya itu dan tindak lanjutnya.
1: Tindak lanjutnya apa?
0: Iya. Mungkin kita sudah di penghujung gitu ya dokter. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli dokter terhadap pemeriksaan kesehatan rutin ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Nah, jadi untuk pendengar semua ya, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan ya, karena kita tahu bahwa lebih gampang mengobati segala sesuatu itu jika dia belum terlalu parah.
0: Betul.
1: Ya, intinya tuh deteksi dini itu sangat penting. Kenapa? Karena balik lagi, tidak semua penyakit itu menimbulkan keluhan atau gejala pada tahap awal. Ya, jadi jika memang ketahuannya di tahap awal, belum ada kerusakan atau keparahannya signifikan, pasti pengobatannya jadi jauh lebih mudah ya. Kondisi pasiennya juga pasti akan lebih sehat dan lebih fit karena tidak
0: betul.
1: Ada keluhan ya. Jadi pengobatannya jadi pasti akan lebih cepat diterima, tingkat kesembuhannya akan lebih beres ya, sehingga nanti kualitas hidupnya juga akan jauh lebih baik ya. Jadi jangan ragu untuk melakukan medical check up. Nah, yang kedua, jika bingung mau melakukan pemeriksaan medical check up apa ya, boleh berkonsultasi dengan klinik ataupun rumah sakit yang menyediakan jasa medical check up ya. Jadi medical check up ini semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dari si pasiennya. Jadi tiap orang bisa jadi berbeda. Tergantung pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, dan keluhan yang dirasakan oleh si pasien ini sendiri gitu. Jadi jangan ragu untuk melakukan medical check up. Ingat tadi kata Mbak Cynthia apa, lebih gampang lebih gampang mencegah ya, daripada mengobati. Betul, ya, itu benar banget tuh.
0: Iya. Jadi jangan ragu
1: jangan
0: ya dokter.
1: Ragu.
0: Dan
1: jangan ragu, jangan takut.
0: Kalau misalnya agak bingung, silahkan konsultasi.
1: Konsultasi dulu, atau saya mau tanya-tanya dulu nih gitu ya, biar saya bisa nabung gitu kan,
0: gitu.
1: Misalnya gitu. Banyak kok pasien saya di Prodia tuh mau konsultasi dulu dok, mau nanya dulu gitu. Saya mau lakukan pemeriksaan screening kanker serviks, saya mau tahu dulu berapa dananya gitu.
0: Iya.
1: Biasanya saya kasih tahu sekian. Oh ya dok, saya datang lagi ya nanti 2 bulan saya nabung dulu. Boleh, gak apa-apa.
0: Dan di Prodia Palangkaraya juga sudah menyediakan ya dokter layanan
1: betul.
0: Konsultasi dan medical check-up-nya.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih dokter Krista Lorenza atas waktunya hari ini. Menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini dokter. Dan pendengar, dari pembahasan kita tadi, kita jadi lebih memahami ya bahwa medical check-up itu bukan untuk mencari penyakit, justru menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dan mendeteksi risiko dini dari sejak dini. Dan harapannya juga melalui dialog kita pada pagi hari ini, masyarakat semakin sadar bahwa menjaga kesehatan tidak cukup hanya saat sakit, tetapi juga melalui pemeriksaan rutin dan pola hidup sehat. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Yap, itu tadi pendengar program Indonesia Sehat. Dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani dengan program Dinamika Olahraga bersama Pro 3. Tapi sebelum itu pendengar, kami sampaikan sebuah informasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya mengenai laporan hasil operasi SAR kecelakaan kapal kelotok tenggelam. Ditemukan bahwa satu orang di DAS Kahayan, Kecamatan Banamatingeng, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Lemiadi dengan jenis kelamin laki-laki 15 tahun dalam kondisi meninggal dunia, jarak dari LKP sekitar 300 meter. Korban dievakuasi ke rumah duka dan kami menghimbau kepada masyarakat yang sering beraktivitas di air agar selalu mengutamakan keselamatan dan menggunakan pelampung atau life jacket, serta hindari beraktivitas sendirian. Jika memerlukan bantuan dari tim SAR, dapat menghubungi emergency call di 0811-5205-511. Demikian informasi ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
2: Yes. Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Hare, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
5: HMLLMMM. You mau pintar ya?
4: Iya, bisa kan?
5: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
4: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pintar?
5: Ya.
4: Beuh, keren men.
5: Tapi ada satu efek sampingnya.
4: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
5: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
4: Hah?
5: Gimana? Mau lanjut?
4: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
6: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Saat Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
3: Kam nachher besser ins Spiel. Der Gegner hat dann in dem ersten Cooling Break reagiert.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
2: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Apa kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
0: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were...
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Balap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously, and,
3: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is to try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: Memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah, dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1. Nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim merah putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya mengimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, dan tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Dan apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Dan yang terakhir, segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.
0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Dan telah hadir bersama kita reporter Adi Putra. Silahkan.
4: Ya, pendengar, saat ini Radio Republik Indonesia berada di Masjid Raudatul Jannah untuk menyiarkan langsung pelaksanaan sholat Jumat hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dan kami informasikan bahwa di Masjid Raudatul Jannah yang bertugas sebagai khatib sekaligus imam adalah Bapak Ustadz Ahmad Marzuki, dan yang bertugas sebagai muazin adalah Bapak Sulaiman. Baiklah pendengar, dari Masjid Raudatul Jannah, selamat mengikuti.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: أشهد أن

0: حي على الفلاح.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.

Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita sangatlah luas dan tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat umur. Nikmat yang sangat berharga bagi kita. Terserah pada kita apa kita pandai-pandai memanfaatkan sebaik-baiknya atau kita biarkan berlalu begitu saja. Namun kita sebagai manusia yang berakal tentu akan berlaku bijaksana dengan umur kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Orang yang cerdas itu ialah orang yang pandai mengoreksi dirinya dan menyediakan amal saleh buat bekal sesudah matinya. Dan orang yang rendah budinya adalah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan berangan-angan mengharap banyak atas Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, selama hayat masih dikandung badan, hendaklah kita isi dengan segala macam kebaikan sebagai ketaatan kepada Allah dan menjauhi dari segala bentuk kejahatan atau hal-hal yang tidak berfaedah, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh." Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya, dan sejahat-jahat manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jahat amal ibadahnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika kita sudah faham betul apa makna dari kehidupan dunia yang fana ini, tentulah kita tidak akan lalai oleh karena terlalu banyak angan-angan dalam hal kehidupan dunia. Ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kamu telah dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak harta benda sampai kamu masuk ke liang kubur. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang adil dan bijaksana dalam menggunakan umur yang sangat singkat ini untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.

Luruskan, merapatkan isi saf yang kosong untuk kesempurnaan salat berjamaah rahimakumullah. Qul a'udzu birabbin nas, alladzi khalaqa. Rabbiyum. Shalli fardhu jum'ati ra'ati imaman lahta. Allahu akbar.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: nih? Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pas waktu makan siang ya ini. Apalagi para pendengar yang mungkin menggemari makanan khas Jepang yaitu sushi. Dan berikut adalah informasi ya pendengar terkait cara sehat untuk mengkonsumsi sushi. Kuliner asal Jepang seperti sushi itu berbahan ikan mentah dan saat ini menjadi makanan favorit yang sangat digandrungi oleh anak muda. Rasanya yang unik, tampilannya yang estetik, membuat hidangan ini selalu laris manis diburu penikmat kuliner. Namun, terkadang muncul pertanyaan penting di benak masyarakat mengenai apakah makan ikan mentah seperti ini benar-benar aman bagi kesehatan tubuh. Pakar gizi menjelaskan bahwa ikan laut segar pada sushi sebenarnya kaya akan omega-3 dan protein tinggi yang bagus untuk jantung. Meski begitu, sushi baru aman dikonsumsi jika menggunakan ikan berstandar khusus atau sushi grade yang sudah dibekukan dalam suhu ekstrim. Proses pembekuan kilat ini sangat krusial untuk mematikan semua kuman dan cacing parasit berbahaya di dalam daging ikan. Dan risiko kesehatan justru mengintai jika dimakan di restoran yang tidak menjaga kebersihan dapur dan bahan baku yang digunakan dengan ketat. Ikan mentah yang kualitasnya buruk rentan membawa bakteri salmonella yang bisa memicu keracunan makanan, diare hingga infeksi usus parah. Dan buat para pecinta kuliner, dihimbau untuk lebih jeli untuk memilih restoran sushi dan menghindari tempat makan yang kebersihannya terlihat meragukan. Dan untuk ibu hamil, anak-anak, atau orang yang imun tubuhnya sedang turun, sangat disarankan untuk memesan menu sushi yang dagingnya dimasak matang. Serta menambahkan wasabi saat makan juga sangat baik karena bahan ini punya kandungan alami untuk menangkal bakteri. Ya, demikian pendengar informasi untuk pecinta kuliner khususnya sushi ini ya. Dan tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya karena pukul 13 waktu Indonesia Barat, setelah itu pukul 13.30 setelah warta berita daerah kami akan hadir dengan program Request Pop Indonesia.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis saat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
3: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak. Sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
2: Kak, ambilin buku itu dong.
4: Tolong.

0: anak SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Sepeda dikenal sebagai kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan. Selain menyehatkan tubuh dan mengurangi polusi, kesederhanaan sebuah sepeda memiliki filosofi kehidupan. Bersepeda dibutuhkan keseimbangan agar tidak mudah terjatuh. Begitu pula dalam hidup, kita dapat menyeimbangkan kehidupan ini jika terus bergerak. Saat menaiki sepeda, ada kalanya kita pernah mengalami terjatuh. Dalam hidup, setiap orang pasti pernah mengalami terjatuh dan gagal. Kita bisa mengevaluasi letak kesalahan dari sebuah kegagalan dan lebih berhati-hati dalam menentukan langkah berikutnya. Jangan langsung menyerah ketika gagal. Ketika bersepeda, tidak selamanya jalan yang kita lewati lurus dan rata. Begitu pula dalam hidup, ada kalanya kita akan bertemu dengan cobaan dan rintangan. Jika kita menyikapinya dengan bijak, mampu mengambil pelajaran dari setiap cobaan, kita akan mampu melewati dan mencapai tujuan hidup. Bersyukur dengan sepeda yang kita miliki, seburuk apapun. Sama halnya dengan hidup. Percayalah, hidup yang kita jalani terkadang hidup yang diinginkan orang lain. Selalu berdoa supaya diberikan hidup yang penuh arti. Roda diibaratkan takdir hidup, sedangkan pentil ban ibarat hidup kita. Terkadang berjalan di atas dan di bawah karena ada roda yang berputar. Begitu pula dalam kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, karena kehidupan kita terus berputar. Ya, belajar dari kesederhanaan sepeda mengantarkan kita mengerti kehidupan yang sesungguhnya.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.

0: Nih. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 19 Juni 2026. Sari berita penting. PUPR Palangkaraya melaksanakan proyek pelebaran jalan lele pasca ada laka lantas. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Bergerak kita ke berita pertama, PUPR Palangkaraya melaksanakan proyek pelebaran jalan lele pasca ada laka lantas. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, betul sekali bahwa saat ini jalan lele yang menjadi viral di media sosial bukan akan lagi, tapi sudah dikerjakan oleh Dinas PUPR, yaitu proyek pelebaran jalan yang memang sebelumnya daerah jalan lele ini memang sudah bagus, sudah baik jalannya, namun karena ada proyek drainase, pembuatan drainase oleh provinsi, sehingga ruas kanan kiri itu terlihat belum diaspal, sehingga untuk tahun ini PUPR melakukan proyek pelebaran jalan. Pasca sebelumnya di lokasi yang tempat saya melaporkan ini ada kejadian laka lantas kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, sehingga ini membuat PUPR bergerak cepat untuk melaksanakan proyek pelebaran di tahun 2025 ini. Dan ini sejalan dengan visi dari Wali Kota bahwa ketika ada urgensi, ketika ada darurat, maka pihaknya segera melaksanakan program proyek tersebut, program pembangunan infrastruktur. Contohnya di Jalan Lele ini memang sebelumnya kita ketahui bersama di samping, maksudnya di samping atau di kiri jalan ini hanya berupa urukan pasir dan juga semenisasi. Namun untuk tahun ini akan dilakukan pengaspalan supaya masyarakat yang melalui jalan ini, apalagi di dalam kondisi hujan saat ini, kadang-kadang ada genangan air yang tidak dilihat mata oleh pengendara, sehingga pengendara mengalami jatuh dan mengakibatkan korban jiwa. Maka dari itu, dengan kejadian ini membuat PUPR selalu mengingatkan kepada masyarakat ketika hujan deras, ketika malam hari, ketika ada genangan, maka diharapkan tidak memacu kendaraan jalan cepat ya, namun harus berhati-hati karena saat ini sedang dilaksanakan proyek pelebaran jalan di ruas Jalan Lele yang merupakan eks proyek pembuatan drainase besar di jalan ini. Dan PUPR memang berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program perbaikan infrastruktur. Hal ini disampaikan oleh pengawas lapangan Fil Amri kepada RRI, di mana pihaknya memang menyatakan bahwa Jalan Lele ini merupakan proyek yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya di tahun 2025 ya, padahal namun tahun ini baru dikerjakan seiring dengan rampungnya pengerjaan drainase di kawasan tersebut. Dari Jalan Lele Palangkaraya, kembali ke studio Pro 1.
0: Iya, terima kasih rekan Edi Suroso atas laporannya. Dengar beralih ke berita selanjutnya, Wakil Bupati Pulau Pisau, Ahmad Jaya Dikarta, mengharapkan Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB Kabupaten Pulau Pisau terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan serta keharmonisan antar umat beragama. Menurutnya, suasana yang aman dan kondusif menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pulau Pisau mengapresiasi peran FKUB sebagai wadah dialog dan komunikasi lintas agama yang mampu memperkuat toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Melalui kolaborasi yang baik, FKUB diharapkan dapat membantu mencegah potensi konflik serta menjaga persatuan dan kesatuan di daerah. Sementara itu, Pemkab Pulau Pisau juga terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan sebagai upaya mempererat kebersamaan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menciptakan suasana yang damai dan harmonis di Kabupaten Pulau Pisau. Pendengar, alat penerangan jalan belum merata dan masih menyedot banyak anggaran pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan jumlah penerangan jalan yang lebih hemat dan efisien. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan.
3: Alat penerangan jalan menjadi salah satu fasilitas penting yang mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Keberadaannya tidak hanya membantu kelancaran mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, pembayaran listrik untuk penerangan jalan di Kota Palangkaraya selama ini masih menyedot anggaran yang cukup besar. Menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian agar alat penerangan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
4: Selanjutnya juga memang dalam pembiayaan apa disampaikan Pak Pimpinan Bapak tadi, memang betul kita selama ini banyak sekali terforsir dana untuk pembayaran-pembayaran. Sementara kita masih butuh lampu-lampu penerangan jalan yang memang dibutuhkan untuk seluruh wilayah Kota Palangkaraya dan seluruh kecamatan.
3: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, pihaknya telah merencanakan pemasangan alat penerangan jalan sebanyak 1.138 titik di jalan nasional dan provinsi. Selain itu, sebanyak 2.954 titik penerangan jalan juga akan dipasang di ruas jalan kewenangan Kota Palangkaraya guna memperlancar arus kendaraan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Kemudian mendukung aktivitas ekonomi seperti yang kita ketahui bahwa di Madiun ekonomi kerakyatannya begitu menggeliat dengan adanya APJ baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan. Dan sudah barang tentu dengan lampu-lampu yang terang, otomatis masyarakat kita lebih merasa aman dan nyaman.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pemerataan penerangan jalan dapat dirasakan hingga ke berbagai kecamatan. Dengan penerangan jalan yang lebih baik, masyarakat diharapkan semakin leluasa beraktivitas, sementara perekonomian daerah dapat tumbuh lebih optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti

0: disertai angin. Jadi kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terus akhirnya pada roboh.
1: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
0: Disertai angin, jadi kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terus akhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak, jadi kalau normal.
1: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian, dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
2: Nah, pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dextrite ya, yang harganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan tuh dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, HPP-nya kan 6.500 gabah, teman.
1: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Warga di kawasan Jalan Garuda 11, Kota Palangkaraya, Sri mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan lingkungan yang hingga kini belum tersambung dan belum mendapat penyelesaian secara menyeluruh. Keluhan ini disampaikan warga melalui program Halo RRI Pagi yang berharap pemerintah Kota Palangkaraya dapat memperhatikan akses jalan lingkungan yang masih berupa tanah urukan dan belum beraspal, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat terutama saat musim hujan. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
4: Itu yang secara infrastrukturnya masih belum belum diselesaikan lah begitu. Jadi ada beberapa jalan yang sebenarnya interkoneksi itu masih jalannya masih belum mulus.
5: Sejumlah warga di kawasan Jalan Garuda Kota Palangkaraya mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan lingkungan yang dinilai belum terselesaikan secara menyeluruh. Warga Jalan Garuda 11 Sri melalui program Halo RRI mengungkapkan masih terdapat ruas jalan di kawasan Garuda 11 yang belum beraspal dan belum terkoneksi dengan jalan lainnya, sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat sekitar. Sri mengatakan meski sebagian besar jalan Garuda dari arah jalan Cilikriwut hingga kawasan jalan protokol sudah dalam kondisi baik, namun beberapa akses lingkungan khususnya di Garuda 11 masih berupa tanah urukan dan agregat kasar. Kondisi ini membuat jalan menjadi sulit dilalui, terutama saat musim hujan, karena terdapat genangan air, lubang, dan jalan berlumpur akibat aktivitas kendaraan yang keluar masuk kawasan permukiman. Menurut Sri, terdapat ruas jalan sekitar 50 meter yang seharusnya dapat menjadi akses penghubung menuju Jalan Raja Wali 1. Namun hingga kini belum tersambung secara maksimal. Warga berharap pemerintah Kota Palangkaraya dapat memperhatikan penyelesaian jalan lingkungan agar akses masyarakat lebih mudah dan tidak harus memutar jauh.

0: Upaya swadaya berupa penimbunan tanah oleh warga sudah dilakukan, tetapi belum cukup karena kondisi jalan kembali rusak ketika hujan turun.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya khususnya ya, untuk memperhatikan ini lah, terutama di jalan-jalan lingkungan gitu loh. Ya, hampir rata-rata juga ya, di, khususnya di Jalan Garuda 11 itu masih ada beberapa jalan lingkungan yang belum beraspal dan masih ya berupa tanah dan juga masih belum bisa menembus antar koneksi di salah satu jalan ke jalan lainnya yang harusnya secara keseluruhan itu sangat butuh koneksi dan apa ya untuk mempermudah akses juga jalan-jalan yang tidak kita harus muter gitu yang bisa istilahnya tuh potong-potong jalur ya atau gimana. Kalau kita lihat ya Mas ya kalau dari arah Cilikriwut sampai istilahnya itu kayak jalan protokolnya Garuda tuh benar di aspal atau beraspal. Cuman khususnya di Garuda 11 itu masih ada yang sampai di ujung jalan pemukiman itu masih jalan buntu dan belum beraspal.
0: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya, Fahrial Ansar, saat Halo RRI menyampaikan, sesuai arahan Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, semua laporan yang masuk ke pemerintah kota dicek terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti. Dan untuk yang darurat akan terlebih dahulu dicek dan survei lapangan. Untuk kawasan permukiman, hal ini menjadi kewenangan penuh dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Disperkimtan.
2: Sesuai arahan Pak Wali Kota, semua laporan harus dicek dan ditindaklanjuti. Terkait yang menjadi prioritas darurat, tentunya ini tergantung kondisi setelah dilakukan pengecekan dan survei lapangan. Kalau kondisinya memang mengakibatkan dan memutuskan akses, entah itu jalan rusak ataupun jembatan rusak, hal ini tentunya harus segera membutuhkan penanganan langsung.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan sedang terus berupaya memperbaiki jalan-jalan di kawasan permukiman perkotaan dan saat ini fokus utama penanganan meliputi kawasan padat penduduk, lingkungan berpotensi kumuh hingga akses jalan yang menghubungkan wilayah strategis. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, merawat sepatu tidak hanya menjaga penampilan, tetapi juga dapat memperpanjang usia pemakaiannya. Di Kota Palangkaraya, usaha jasa cuci sepatu semakin diminati masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan sepatu secara profesional. Melalui program Teras UMKM, pelaku dan pelanggan berbagi pengalaman mengenai layanan serta kualitas jasa cuci sepatu lokal yang terus berkembang. Selengkapnya, Randy melaporkan.
4: Kalau unyellowing itu khusus memutihkan bagian sol sepatu yang berbahan rubber.
5: Pelaku usaha cuci sepatu terus memberikan pelayanan berkualitas dan inovasi layanan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perawatan sepatu. Hal tersebut dibahas dalam program Teras UMKM di Pro 4 RRI Palangkaraya. Pemilik Kubuk Soisker, Abdul Halim mengatakan, salah satu layanan yang paling banyak diminati pelanggan adalah U-Yellowing, yaitu perawatan khusus untuk memutihkan kembali sol sepatu berbahan karet yang menguning akibat proses oksidasi. Seluruh proses pencucian juga menggunakan cairan pembersih berbahan alami agar tetap aman bagi berbagai jenis material sepatu.
4: Kalau unyellowing itu khusus memutihkan bagian sol sepatu yang berbahan rubber. Itu dia menguning karena oksidasi, Bang. Dia ditaruh di tempat yang lembab atau nggak ada sirkulasi udaranya, terus dijemur matahari. Nah, itu adalah dia bakalan yellowing, menguning. Jadi itu ada treatment yang namanya unyellowing, memutihkan sol sepatu.
6: Nah, kalau untuk membersihkan sepatu itu sendiri, Bang, ini kan katanya pakai deterjen khusus ya, Bang?
4: Bukan deterjen, non deterjen. Kita pakai natural cleaner, jadi emang murni alami gitulah.
5: Selain menghadirkan berbagai pilihan layanan, Gubuk Soisker juga mengutamakan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Mulai dari pengerjaan yang disesuaikan dengan tingkat kekotoran sepatu, layanan antar jemput, hingga penyelesaian dalam waktu 3 hari atau 1 hari melalui layanan ekspres. Salah seorang pelanggan Said mengaku telah menggunakan jasa Gubuk Soisker selama kurang lebih 1 tahun. Awalnya, ia mengetahui tempat tersebut dari rekomendasi temannya. Menurutnya, hasil pencucian yang memuaskan serta pelayanan yang ramah membuat dirinya terus mempercayakan perawatan sepatunya kepada Gubuk Soisker.
7: Menurut saya ya hasilnya sangat memuaskan. terus juga sesuai dengan harga lah. Harganya malah dengan apa yang saya dapatkan, terus pelayanannya apa segala macam itu termasuk murah gitu.
8: Termasuk murah. Berarti harga yang ditawarkan menurut Kak Said itu sesuai ya dengan kualitas layanannya itu.
7: Betul, betul. Makanya sangat berbanding lah istilahnya kalau zaman sekarang, worth it lah. Worth it lah. Jadi sangat layak buat kita keluarkan uang di situ daripada kita ribet kan gitu. Jadi lebih baik serahkan ke profesional.
5: Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa perawatan sepatu, pelaku usaha juga berharap kesadaran untuk merawat alas kaki secara tepat juga semakin meningkat. Selain menjaga kualitas sepatu, layanan profesional dinilai mampu memberikan hasil yang lebih maksimal sekaligus memperpanjang usia pakai sepatu. Demikian Randy melaporkan.
3: Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam membawa perubahan positif di masyarakat melalui pendidikan, organisasi, dan kegiatan sosial. Hal tersebut disampaikan Ali Fasiri, Duta Aksi Sosial Indonesia 2025, saat menjadi narasumber dalam program Dialog di RRI Pro4 Palangkaraya. Ali Fasiri menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh nilai akademik di sekolah, tetapi juga menjadi bekal untuk membentuk karakter, mengembangkan kemampuan diri, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Menurutnya, keberanian untuk mencoba hal baru dan aktif berorganisasi dapat membantu generasi muda meningkatkan keterampilan, kepemimpinan, komunikasi, dan kepedulian sosial. Menurut Ali Fasiri, anak muda tidak perlu takut keluar dari zona nyaman karena pengalaman yang diperoleh dari berbagai kegiatan positif akan menjadi bekal berharga di masa depan. Ia juga mengajak generasi muda untuk terus belajar, memanfaatkan media sosial secara bijak, serta berani mengambil peran dalam kegiatan yang memberikan dampak baik bagi masyarakat. Dengan semangat tersebut, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga mampu menjadi inspirasi dan agen perubahan di lingkungan. Pendengar, sampai pada berita terakhir, anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Andi Lala, menilai pembangunan jalan di Desa Kabau, Kecamatan Parenggian, menjadi contoh positif pemanfaatan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut Andi Lala, jika hanya mengandalkan APBD, pembangunan jalan tersebut kemungkinan bisa dapat terlaksana seperti saat ini. Karena itu perusahaan perlu didorong agar program CSR yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang. Menurut Andi Lala, kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah menjadi solusi efektif untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman. Selain mempermudah mobilitas warga, keberadaan jalan tersebut juga mendukung pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya, Cynthia Baga, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami sampaikan sebuah berita pengadilan negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Agustin binti Jarni sebagai turut tergugat satu di mana saja berada dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 127 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 17 Juni 2026 untuk menghadap sidang pengadilan negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Dison Halim sebagai penggugat melawan Marmi sebagai tergugat, Agustin binti Jarni dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
2: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, berikut kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 21873 yang terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 512 meter persegi atas nama Meirita Heti. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0831-4347-8400, 0831-4347-8400. Demikian pengumuman berita kehilangan yang disampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Request Pop 100% Indonesia. Selamat siang pendengar, kembali kita dalam program Request Pop 100% Indonesia. Silahkan bagi Anda yang ingin merequest lagu favorit ya, atau salam hangat juga untuk kerabat atau keluarga. Dan dapat bergabung melalui kami di WhatsApp ataupun line telepon kami di 0811-5203-123 atau 3221-779. Dan saat ini telah tergabung ini pendengar setia kita melalui WhatsApp. Halo, selamat siang Request Pop
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabarnya Bang Tony?
2: Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan sehat. Iya, hari ini mau dengar lagu apa ini Bang Tony?
2: Hati yang luka.
1: Hati yang luka.
2: Dari Pina.
1: Hati yang luka.
2: Pina Pandinata.
1: Oke. Boleh salam-salamnya dulu Bang Tony.
2: Untuk Mbak Reta, selamat siang, selamat bertugas ya, semangat terus. Suaranya agak bindeng-bindeng ini.
1: Iya, iya agak flu ini Bang Tony.
2: Agak ada perubahan.
1: Hujan-hujan
2: kemarin ini.
1: Iya, betul. Iya.
2: Memek banget.
1: Iya, makasih
2: terasa
1: Bang Tony.
2: Perubahannya. Iya. Perubahan suaranya itu kentara gitu.
1: Iya,
2: oke,
1: betul.
2: Oke, salam dulu ya.
1: Iya, silahkan.
2: Mbak Tasa, Mbak Susi juga, salam sehat, Bang Agau, Putra Pangkalan Bun, Bung Sampit yang selayar, Bung Jepri, Erwin di Sampit juga sama keluarganya, Bang Karim di Sebangau, terus Bung Pandu ya, Mbak Weni, Mbak Lisa, Mbak Rian, yang lain kita rangkul semua aja.
1: Baik.
2: Salam sehat, salam sahabat pun semuanya. Lestia. Selamat bertugas terus.
1: Iya, terima kasih
2: sehat,
1: Bang
2: terima
1: Tony.
2: Kasih. Selamat
1: iya,
2: siang.
1: Selamat siang. Iya, kita ke penelpon kita berikutnya. Halo, selamat siang Request Pop.
3: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo Bang Putra, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Gimana baliknya, sebaliknya Mbak Cynthia?
1: Iya, alhamdulillah puji Tuhan baik juga Bang Putra.
3: Alhamdulillah. Gimana untuk cuaca di Kota Cantik Palangkaraya untuk Pangkalan Bun, tepatnya saya di Sungai Rangin ya. Cukup panas terik nih. Panas pake banget nih.
1: Panas banget.
3: Iya.
1: Iya, kalau di sini lumayan panas, cuman mungkin karena semalaman hujan jadi gak panas banget Bang Putra.
3: Oh iyalah.
1: Iya.
3: Ya alhamdulillah turun hujan lah.
1: Iya, panasnya cukup bersahabat di sini.
3: Iya, sama kemarin juga di Pangkalan Bun hujan juga Mbak.
1: Oh, hujan juga di sana lah.
3: Iya, kemarin. Kalau hari ini enggak.
1: Ini sambil mau dengar apa ini? Silahkan.
3: Iya, dari Nia Daniati, gelas-gelas kata aja.
1: Gelas-gelas kaca. Oke, salam-salam, ya, silahkan.
3: Bang Tony ya, barusan ya?
1: Betul.
3: Untuk beliau, sehat selalu untuk beliau, Mbak Sasa, Bang Agau, untuk Pak Sufi, Bang Pandu, Bang Nanang Banjar, Bang Ari Samarinda, Mama Yuda, Pak Predi dan Ibu Utri, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, Tumpang Cepri, untuk Mbak Wika, Mbak Weni, Mama Sri, Putra Gacor, dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
3: Oke, lagu ini tunggu. Untuk Mbak Cynthia, selamat bertugas. Ini ada keponakan.
1: Oh, ada keponakan ikut ya.
3: Keponakan ganggu, Mbak.
1: Nggak apa-apa.
3: Berarti ngintip kalau saya lagi telepon. Radio, baik di sini, radio, apa namanya, swasta di Pangkalan Bun, sama, Mbak. Ikut nimbrung.
1: Nggak apa-apa, biar seru.
3: Iya.
1: Iya.
3: Terima kasih, Mbak Cynthia.
1: Iya.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Putra. Sehat selalu juga di sana. Dan kali ini telah terhubung dengan pendengar setia kita juga ini. Halo, selamat siang. 100% musik Indonesia. Apa kabarnya Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik, cuma kemarin itu dispolpo semua banjirnya Mbak.
1: Iya, kemarin tuh hujannya deras banjir kita ini.
4: Biasa kan di dapur dia masuk kan, masuk ke dalam.
1: Sampai rumah kan Mbak Sasa?
4: Iya, semua Astaga. Yang di daerah kami itu kan ada juga yang komplek ini, ada juga yang tinggi kan, ada yang rendah.
1: Iya.
4: Masuk ke dalam untung satu kamar aja kalau. Bagian kan orang tuh banyak yang sebelah lemari apa untung
1: iya.
4: Sih aman-aman aja yang barang-barang itu.
1: Biasanya nggak sampai kamar lah Mbak Sasa.
4: Nggak sampai Mbak, sampai di belakang itu aja kan rendah di belakang itu.
1: Iya. Iya, memang lumayan lebat kemarin itu Mbak Sasa.
4: Iya. Dari jam 5 ya hujannya.
1: Iya, betul. Sampai subuh lah kalau nggak salah.
4: Iya, tapi oleh yang petirnya lagi emang nggak mau aja
1: iya.
4: Masih sambil gitu.
1: Betul. Aduh. Mana anginnya kencang juga.
4: Nguras tenaga sekali.
1: Iya. Aduh.
4: Jadi kamu kalau ada kecapean tuh, Mbak.
1: Aduh, jangan sampai kecapean, Mbak Sasa. Istirahat dulu.
4: Tapi puji Tuhan ya bisa apa? Bisa selesai kerjaannya karena
1: iya,
4: walaupun sendiri gitu.
1: Iya, tetap jaga kesehatan Mbak Sasa. Untung hari ini kita
4: Iya,
1: panas
4: betul.
1: Lah.
4: Iya, panas juga. Banyak kali lihat orang Mbak Anu apa, elan jemur-jemur segala kasur.
1: Betul, pas hujan selesai ya, langsung jemur-jemur.
4: Jemur-jemur ya.
1: Mau dengar lagu apa ini Mbak Sasa?
4: Aduh, lagunya bingung apa ya. Ini ya rasa cinta aja Mbak.
1: Rasa cinta. Ini lagu favorit Mbak Sasa.
4: Cinta aja dari siapa itu yang biasa cewek?
1: Harmoniak nikah.
4: Iya bisa.
1: Oke. Salam-salamnya Mbak Sasa.
4: Ini buat Pak Tony tadi lah. Susi ke Putra Pangkalan Bun, Madedek Pangkalan Bun, Bapak Memei, Mas Pandu, Lisa Rian, Mama Yuda dan Bang Junnya, terus Mama Sri, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z coba lah. Buat Mbak Rita dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Lagunya ditunggu sambil bersih-bersih dikit, nah agak lumayan, habis itu baru istirahat.
1: Iya.
4: Siang menjelang sore, makasih Mbak Rita.
1: Terima kasih Mbak Sasa, dadah bye-bye. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Sasa ya. Dan mari pendengar, masih kami tunggu dalam program Request Pop 100% Indonesia siang hari ini. Silahkan bergabung melalui WhatsApp atau telepon interaktif kami. Dan kali ini telah terhubung ini ya bersama kami. Halo Request Pop
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, narik kabar, Mak.
5: Kabar balap itu, Ken.
1: Balap lah.
5: Ya.
1: Yo, puji Tuhan.
5: Jatuh, belasut. Iya. Malah hujan.
1: Iya, labat dengan hujan malah.
5: Sampai petir, Ken.
1: Iya.
5: Anu, narik kau kutik. Tirek lampu, te bon gereja, te kanak. Biar petir.
1: Kanak lah.
5: Iya, jadi sekitar 4 bulan.
1: 4 bulan lah karena ya. Patir.
5: Ya, tapi cuaca temale te ya anu kondusif pempi. Maka dengan ribu-ribu tuh.
1: Iya,
5: Ya,
1: labat hujan male.
5: Hujan keras ya.
1: Iya.
5: Untung ngekak ku tuh agak gantung ngekak ada terjadi banjir teh nah.
1: Jatun banjir lah, Mak.
5: Iya, aman.
1: Iya.
5: Tapi mudah-mudahan elak hujan pasti masa-masa kaya masa terhujan.
1: Iya.
5: Jadi oke banjir hindai. Jadi kita hati-hati dengan kare alat elektronik lagi.
1: Iya.
5: Tau banjir itu nah. Oke terjadi kusleting narai-narai kan. Perlu kita waspada.
1: Iya, Mak.
5: Yo, mama anak ini lagu ken lah.
1: Yo, mak.
5: Barau bimesak.
1: Oh, bimesak. Darah ya, judul.
5: Penyesalan.
1: Penyesalan.
5: Ya.
1: Oke, TG tuh, mak. Salam-salam.
5: Salam hello ken lah.
1: Yo.
5: Pertama akan aking ke Sintia lah, salam sehat, salam warga. Akan Bang Tony kia basasa. Semoga anu narai elak banjir hindai. Saya akan Bang Pandu, Putra Pekalan Bun, Mas Dede, Mas Adi, Mas Depi, Bang Umay, Yang Seloyor, Mas Karim. Akan Mama Sri kia lah wang.
1: Yo.
5: Murung raya lah. Ura-ura sekin lah.
1: Iya.
5: Asa pajir tanpa terkecuali. Senakeng keku undur pamit terukin lah. Selamat bertugas. Selamat untuk anda. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Agau. Iya, mendengar itu tadi Bapak Agau ya. Sekaligus saran untuk kita yang di Palangkaraya yang mungkin kemarin hujan deras, rumah kita banjir ya. Harap berhati-hati dengan alat elektroniknya, begitu. Dan kali ini telah terhubung dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, request pop.
6: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, apa kabarnya Mama Sri?
6: Puji Tuhan, sehat.
1: Puji
6: Baru
1: Tuhan.
6: Bangun tidur.
1: Enaklah tidurnya siang-siang, Mama Sri.
6: Ya, tidur ini kadang-kadang panas, mendung ini.
1: Iya.
6: Tadi malam sempat gerimis.
1: Tadi malam sempat gerimis lah di sana.
6: Iya, tapi enggak terisi segala parit, enggak.
1: Oh.
6: Kasihan Mama An, Mas Asa ya, yang
1: iya.
6: Kebanjiran. Tapi enggak enak, dia enggak jauh-jauh lagi mandi.
1: Tinggal di belakang rumah lah Mama Sri.
6: Belum rumah kan enggak susah beli ikan.
1: Waduh.
6: Ada aja.
1: Bercanda aja lah.
6: Semoga Mama Sasa dengar, enggak apa-apa aja, enak
1: iya.
6: Dan bersyukur. Yang air ada tuh. Berarti itu enggak susah-susah lagi mandi. Ke sungai mandi ke dalam bisi, sudah ada dalam rumah.
1: Hiburan dari Mama Sri. Iya.
6: Ini anak baru pulang juga baru pulang kerja, capek katanya.
1: Iya.
6: Kerja bakti mereka di kantor.
1: Oh, kerja bakti hari Jumat lah.
6: Iya, Jumat bersih hari
1: Jumat
6: ini tadi
1: rupanya
6: di kantor.
1: Iya.
6: Ya, request lagunya, Mbak.
1: Silahkan Mama Sri.
6: Sudah dikirim tadi.
1: Oh, yang Koni Maria Mama Hit ya?
6: Iya, iya, iya.
1: Jangan lantaran Sangin kita.
6: Buatnya.
1: Siap.
6: Agau tadi buat Tony sama Mbak Susi duit bersama yang setia seia sehidup semati senasib sepenanggungan sama Mbak Susi, Mbak Sasa juga jangan susah-susah mikir kebanjiran, enak dia mandi di rumah. Bersih-bersih rumah juga enak kan, gak susah lagi ambil air dari dalam bak mandi untuk nyapu ngepel rumah. Gak susah kan. Buat Putra Pangkalambun, buat rekan-rekan di sana juga semuanya, buat Mbak Weni yang sedang beraktivitas di ruang kerjanya, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Cecilia beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore, salam sehat.
1: Terima kasih Mama Sri, salam sehat juga untuk Mama Sri. Tetap sehat, tetap bahagia selalu ya Mama Sri ya. Dan pendengar, masih kami tunggu. Dan langsung bergabung ini. Halo, selamat siang Request Pop.
7: Siang juga, selamat siang nih Mbak Sendia nih.
1: Iya, selamat siang.
7: Salam kenal nih dari Mas Dede.
1: Ini Mas Dede kah?
7: Iya.
1: Oh.
7: Pangkalan Bun yang disebut sama Pak Agau tadi.
1: Oh, Mas Dede Pangkalan Bun. Pangkalan Bunnya di mana Mas Dede?
7: Di Banteng lah.
1: Oh, di Banteng dekat Bang Putra lah, Sungai Rangit.
7: Oh, itu Rangit.
1: Oh, jauh lah.
7: Melewati satu kecamatan ya. kecamatannya itu tinggal ikut ke lada apa enggak gitu kan. Ada yang ikut ke Kumai, ada yang ikut ke lada gitu.
1: Iya. Aku di Madurejonya, Bang Dede.
7: Oh, sampai di Madurejo?
1: Iya.
7: Oh, Madurejo. Iya. Yang dekat Malijo itu ya.
1: Betul.
7: Malijo, bukan Madurejo.
1: Oh, situ.
7: Orang Malijo. Orang Malijo, orang Madura di sana ya.
1: Iya, betul. Di Pangkalan Bun. Halo?
7: Iya.
1: Iya.
7: Halo.
1: Iya, mau request lagu apa ini, Bang Dede?
7: Gimana?
1: Mau request lagu apa ini?
7: Lagunya itu aja. Lagunya yang enak hari ini, hari Jumat, lagi nyantai.
1: Lagu apa ini ya?
7: Oh, dari itu aja, dari Poppy Mercury.
1: Poppy Mercury.
7: Antara Jakarta dan Penang aja.
1: Antara Jakarta dan Penang, oke. Ada ini lagunya. Silahkan salam-salam dulu, iya. Mas Dede.
7: Iya, salamnya buat Pak Agau tadi. Bahasa kebanjiran ya. Sama kalau gitu. Kalau hujannya sama kemarin, wah deras banget kemarin siang
1: hari. Oh iya.
7: Di Pangkalan Banten, hujan deras. Tapi alhamdulillah enggak banjir, soalnya ada tinggi tempatnya.
1: Oh iya.
7: Salamnya buat semua aja, Mbak.
1: Oke.
7: Kecuali mudah-mudahan semua pada happy, sehat selalu. Pokoknya salam sehat buat semua.
1: Iya.
7: Terima kasih.
1: Iya, dengar. Mari kita tunggu lagi ya untuk penelpon kita. Dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan mungkin sambil menunggu pendengar kita selanjutnya, mari kita putarkan lagu yang telah di-request tadi ya oleh Bang Tony. Hati yang luka dari Vina Panduwinata.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029, meskipun harus berhadapan dengan Dedi Mulyadi. Faktanya, klaim yang menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029 melawan Dedi Mulyadi merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029. Foto Ridwan Kamil dalam unggahan tersebut merupakan dokumentasi lama yang dimuat oleh Jawa Pos saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan memberikan keterangan kepada awak media. Hingga saat ini belum ada tahapan resmi maupun pengumuman pencalonan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 dari partai politik maupun Komisi Pemilihan Umum. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

0: memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ya, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Apaan sih?
5: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Hah?
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
4: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
3: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

inspirasi. Pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya, semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

adalah jendela dunia. Tanpa harus berkeliling dunia, kita bisa mengetahui banyak hal hanya dengan membaca buku sebanyak mungkin. Ketika membaca buku, secara tidak sadar pembaca akan terbawa dalam karakter, suasana, maupun latar belakang cerita di dalamnya. Hal ini akan membantu pembaca untuk meningkatkan fokus dan melatih daya ingat. Membaca juga dapat menjaga kerja otak menjadi lebih aktif dan mencegah penurunan daya ingat seiring dengan bertambahnya usia. Rutin membaca berbagai buku akan memberikan kosakata yang lebih beragam, bisa mendapatkan berbagai informasi yang selama ini dicari dengan buku yang tepat. Seseorang yang gemar membaca buku biasanya memiliki tingkat kreativitas yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak atau kurang gemar membaca. Dengan membaca buku, kita bisa berbagi pengalaman dengan orang lain tentang banyak hal yang nantinya bisa dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan untuk dapat memutuskan sesuatu.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

Ya baik pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Ya, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Demikian saya Cynthia Baga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pendengar setia Request Pop 100% Indonesia yang tadi telah bergabung, ada Bang Tony, Bang Putra, Mbak Sasa, Pak Agal, Bu Sri, dan Mas Dede. Dan tetap setia bersama Persatu RRI Palangkaraya, karena selanjutnya akan ada rekan saya, Olivia Dewi, yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul.

0: tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, ketemu lagi di Ekonomi Digital, obrolan yang tentu saja kembali kami hadirkan kepada pendengar Anda, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Tentunya dalam kesempatan kali ini bersama saya Setia Arseno. Kami hadirkan kembali obrolan bersama dengan narasumber dengan topik yang berkaitan dengan ekonomi digital, karena sekarang dunia digitalisasi sudah kemana-mana termasuk ke arah atau ke bidang ekonomi. Nah, tentunya saat ini kami sudah bersama dengan narasumber yaitu Ibu Nur Anissa SEMA. Beliau adalah dosen program studi bisnis digital dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kita sapa dulu Ibu Nur Anissa. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Setia Arseno ya.
0: Iya, Seno aja Ibu.
1: Oh Pak Seno.
0: Iya, saya panggilnya Ibu Nur apa Anissa?
1: Ibu Nisa bisa.
0: Ah, Ibu Nisa, oke baik. Ibu Nisa, dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentunya juga mengajarkan tentang ekonomi digital ini ya Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, kali ini kita membahas tentang etika lokalnya seperti apa. Saya penasaran sebenarnya mengawali obrolan kita ini Bu Nisa. Etika lokal ini berarti berkaitan dengan kearifan lokal ya?
1: Betul sekali Pak Seno.
0: Oke, seperti itu ya. Nah, ini juga yang nantinya akan kita bahas bersama dengan pendengar dan juga pemirsa mengenai etika lokal itu sebenarnya mengenai apa gitu ya. Kalau kita berbicara soal kearifan lokal, tentu saja banyak yang bisa kita bahas. Tapi kalau kita mengerucutkan sedikit, mungkin bagaimana kita mengetahui dulu fenomena digital di tanah Dayak, begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Dan mungkin kita lebih kepada maknanya dulu nih Bu. Etika lokal yang kita bahas pada kesempatan sore ini itu mengenai apa sebenarnya?
1: Baik Pak Seno, kalau sebelum kita berbicara tentang etika lokalnya dulu ya Pak ya, kita bicara tentang ekonomi digital. Sebenarnya ekonomi digital ini juga merupakan irisan dari digitalisasi gitu ya Pak ya. Digitalisasi kan sudah merambah ke berbagai sektor, salah satunya ekonomi. Jadi sudah masuk ke semua lini kehidupan kita. Nah, sama persis dengan etika lokal Pak. Jadi etika lokal itu kalau kita berbicara tentang kearifan lokal itu tidak hanya bagaimana kita bersikap, tapi juga bagaimana kita menerapkannya dalam setiap lini kehidupan kita. Kayak gitu. Jadi masuk di semua sektor termasuk bagaimana kita melakukan transaksi ekonomi misalnya kalau kita sebagai pelakunya atau misalnya sebagai konsumen dalam contoh kecilnya dalam lingkup yang memang sering kita jumpai di sehari-hari kita.
0: Jadi gitu. Menyesuaikan maksudnya begitu.
1: Betul, ya? Menyesuaikan konteksnya seperti apa.
0: Tapi kalau misalnya ke arah yang sudah semakin berkaitan dengan teknologi itu harus suka tidak suka atau mau tidak mau harus mengikuti ya Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini analoginya bagaimana nih Bu kalau kita berbicara soal itu dan juga kaitannya dengan secara apa ya? Secara prakteknya seperti apa gitu Bu.
1: Praktek nyatanya seperti itu ya Pak ya.
0: Nyatanya seperti apa?
1: Oke. Jadi kalau kita berbicara

0: bicara etika lokal, tentunya karena kita di Kalteng, berarti kita kan kita terkenalnya dengan falsafah Huma Betang ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita memang berbicara tentang etika lokal, maka falsafah yang kita angkat adalah Huma Betangnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ekonomi digital ini dianalogikan, kalau sebelum tersentuh dengan teknologi itu merupakan misalnya kita bertransaksi secara fisik, begitu. Kalau sekarang kan sudah difasilitasi dengan teknologi itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang fisik, kita ketemu orang, mungkin kan kita bisa langsung menerapkan etika misalnya transparansi, kemudian bagaimana kita cara kita bertransaksi atau misalnya melayani komplain dan lain sebagainya. Nah, kalau tersentuh dengan teknologi digital, kadang kita terlena juga Pak, kita melupakan etika-etika tertentu begitu. Misalnya kita menganggap kalau kita sebagai penjual, kita menganggapnya itu pembeli tidak tahu barangnya, tidak bisa menyentuh barangnya begitu. Ketika kita mempromosikan, kita bisa berlebihan misalnya menjelaskan spesifikasinya begitu. Nah, harapannya dengan menerapkan etika lokal yang Huma Betang ini, salah satunya falsafahnya yaitu tentang transparansi. Nah, transparansi itu berarti kalau kita sedang promosi itu jelas begitu Pak, tidak melebih-lebihkan spesifikasi yang fisiknya begitu.
1: Jualannya ya.
0: Jualannya.
1: Barangnya produknya. Apa, produknya
0: iya,
1: apa
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tidak melebih-lebihkan itu memang sesuai dengan falsafah Huma Betang kan?
0: Betul, betul sekali.
1: Jadi kalau gambarannya adalah masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah khususnya ya, Bu Nisa ya, ini juga perlu mengetahui adanya etika lokal ini ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita kasih gambaran lagi Bu kepada pemirsa dan juga pendengar, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang seperti apa sih sebenarnya kalau etika lokal ini bisa dipraktikkan dalam kegiatan ekonomi digital. Nah, baik, kalau kita berbicara soal rebranding sendiri Bu, seperti apa? Karena kan sekarang ini dunia digitalisasi identik dengan anak-anak muda.
0: Betul,
1: ya.
0: Gen Z ya Pak
1: Gen
0: ya.
1: Z,
0: betul.
1: Nah, bagaimana mengajarkan itu kepada mereka? Karena mereka kan tentu saja mendapatkan asupan informasi itu bukan hanya dari lingkungan sekitar aja, pastinya dari luar juga gitu kan, informasi, berita, hal-hal yang barulah buat mereka. Nah, ini mempengaruhi mereka juga nggak dalam proses mengenal digitalisasi dalam hal ini adalah ekonomi.
0: Oke, terima kasih Pak Seno. Nah, ini gambar menurut saya ya Pak ya, sebagai salah satu akademisi yang memang concern kepada ekonomi digital, terutama bisnis digitalnya. Jadi Gen Z ini kalau di istilah akademisi juga bisa disebut dengan generasi digital native Pak. Artinya generasi yang memang terpapar dan didampingi sama teknologi. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya generasi sebelumnya, generasi milenial, itu kan kita tengah-tengah ya Pak ya. Maksudnya kita sempat di masa kecil kita memang benar-benar masih dicekoki sama yang etika-etika lokal seperti itu. Tapi kalau sudah generasi Z itu kan tidak hanya di lingkungan saja, tapi memang terpapar sama teknologi. Jadi pengetahuan-pengetahuan mereka juga, pemikiran-pemikiran global itu otomatis juga mempengaruhi tentang pola pikirnya. Nah, tugas kita selaku salah satu praktisi misalnya juga bisa mendampingi dan mengedukasi generasi Z ini biar tetap bisa memahami etika-etika lokal yang ada di sini. Nah, misalnya kalau dalam rebranding itu misalnya kan sekarang itu ini ya Pak ya, Gen Z ini dekat sekali dengan konten kreator.
1: Ya,
0: ya, konten kreator. Jadi dan konten kreator ini seperti apa ya namanya ya, kita sebutnya itu kayak bakat alami mereka. Gitu. Jadi kalau di zaman generasi milenial, orang-orang viral itu ya memang artis atau anak-anak artis saja.
1: Sudah dari sananya
0: gitu. Iya, sudah dari sananya. Nah, kalau generasi itu tidak. Mereka memang punya bakat alami. Mereka bukan siapa-siapa saja kan sekarang sudah bisa jadi selebgram, bisa jadi TikTokers dan lain sebagainya. Bahkan sekarang itu karena sudah kepiawaian mereka membuat konten, maka bisa memberikan pemasukan misalnya mereka menjadi membuka endorsement dan lain sebagainya. Nah, itu kan termasuk jadi pelaku di ekonomi digital. Nah, kadang generasi Z ini terlewat bahwa di dalam ekonomi digital itu juga ada etikanya begitu. Salah satunya misalnya dalam brandingnya ketika mereka menjadi membuka endorsement misalnya Pak, otomatis itu kan ada kerjasama-kerjasama yang harus diteken dulu, disepakati dulu dengan pihak sponsornya misalnya. Nah, harapannya kalau memang memakai atau kita berusaha untuk menerapkan etika lokal itu, etika hapakat, artinya benar-benar jelas dulu klausul-klausul yang ada di kesepakatan dan memastikan bahwa kedua belah pihak, baik yang memberikan sponsor maupun yang pelaku endorsement ini, sama-sama diuntungkan, win-win solution itu tadi.
1: Tapi Bu, kalau misalnya itu tidak berlaku di e-commerce-nya yang itu begitu ya, atau mungkin di jualan secara digitalnya yang lain begitu. Betul. Nah, dia tidak menganut paham itu begitu, Ibu.
0: Betul, betul.
1: Memang kalau misalnya kita berbicara soal Gen Z tadi, mm-mm, bolehlah kita bisa menginformasikan atau mengajari mereka seperti itu begitu ya. Tapi dari sisi apa yang memiliki
0: pihak sponsorship-nya,
1: tadi itu tidak seperti itu, Ibu. Nah, bagaimana nih kalau kita mau menyambungkan antara dua hal yang mungkin satu sama lain ini belum sepaham gitu, Bu.
0: Kalau misalnya, jadi kalau misalnya berbicara tentang nota kesepahaman ya Pak ya, MOU lah ceritanya kayak gitu ya.
1: Panjang gitu ya sebenarnya.
0: Iya, nota kesepahaman otomatis kan itu harus seyogianya adalah kesepakatan antar kedua belah pihak ya Pak ya. Jadi kalau misalnya memang terkait transparansi, kemudian transparansi tentang produk misalnya ketika kita meng-endorse, kalau kita misalnya si pihak kedua ini merasa ada yang tidak sesuai atau apa, kan kita bisa memberikan meminta kejelasan dulu spesifikasi yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya memang kita berusaha untuk mengedukasi pihak yang menawarkan kita, kan betul, juga sebenarnya bisa juga begitu Pak. Tapi ya tentu pada akhirnya itu sesuai dengan kesepakatan juga, kayak gitu. Tentunya kan kita bisa mengambil jalan tengah ya Pak ya, betul, gitu.
1: Nah sebenarnya kan kalau kita berbicara ini Bu Nisa, kalau menurut saya itu lebih kepada supaya tidak ada terjadi konflik.
0: Betul.
1: Supaya juga menghindari kesalahpahaman.
0: Meminimalisir ya, itu.
1: Meminimalisir, betul, seperti betul, itu. Kalau misalnya itu dilakukan kan akan lebih baik begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau sekarang ini mengeneralisasikan semua, nampaknya perlu usaha khusus lagi nih Bu ya.
0: Betul, effortnya berkali-kali
1: lipat mungkin
0: ya Pak ya. Iya betul.
1: Nah kalau sekarang kita berbicara lagi mengenai etika berkomunikasinya. Sebenarnya kalau kita mengangkat ini lebih jauh Bu, etika lokal seperti apa, dari cara sisi komunikasi seperti apa yang baiknya begitu ya. Karena pembahasan kita adalah mengenai bagaimana bertransaksi secara online, baik itu proses jual beli ataupun transaksi lainnya begitu secara digital. Nah ini etika berkomunikasi seperti apa Bu? Karena kan kita tahu nih, yang sekarang UMKM juga tidak sedikit yang memasarkannya melalui dunia digital e-commerce, seperti betul, e-commerce betul. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka gak mengerti itu, dalam arti ngapain kita pakai etika segala gitu kan, yang penting barang saya terjual atau produk saya laku dan lain sebagainya, gimana Ibu?
0: Kalau terkait etika berkomunikasi, memang kita kan karena kita di Kalteng kan etika lokal kita otomatis mengangkat falsafah Huma Beteng ya Pak ya. Tapi pada dasarnya etika yang diusung oleh falsafah Huma Beteng itu sebenarnya juga tidak berbeda jauh dengan etika ekonomi pada umumnya. Kayak gitu. Jadi kalau berbicara tentang transaksi itu kan ada dua pihak yang terlibat. Kalau kita selaku pelaku atau produsen, baik produsen maupun penjual, begitu cara berkomunikasinya mungkin ya tadi yang kita diskusikan, yaitu tentang bagaimana kita transparansi memberitahu spesifikasi produk dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa ketika kita menghadapi komplain, baik komplain dari pihak kurir atau misalnya konsumen. Nah bisa jadi juga di pelaku yang kedua, yaitu konsumen. Kita selaku konsumen juga kan punya etika ya Pak ya dalam bertransaksi. Tidak hanya penjual saja yang dituntut untuk beretika, tapi kita selaku konsumen juga kan ada etika-etika yang memang harus kita secara tidak tertulis itu ada gitu ya Pak ya. Bagaimana kalau misalnya kita menerima barang yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita terima spesifikasinya, begitu kan cara komplain, cara berkomunikasi itu juga sama-sama harus memegang itu, kayak gitu. Dan sebenarnya ya itu etika dalam etika lokal itu tidak terlalu berbeda jauh atau tidak, dia beririsan saja kok sama etika berkomunikasi pada umumnya kayak gitu
1: seperti itu. Cuman lebih kepada falsafah Huma Betang.
0: Falsafah Huma Betangnya gitu.
1: Dan lagi pula kalau misalnya kita berbicara tadi yang sering komplain memang biasanya konsumen ya Bu.
0: Betul sekali.
1: Ya kalau yang apa produsen atau mereka yang jualan ini yang sudah kalau yang sudah terkirim ya terkirim aja begitu ya.
0: Iya betul.
1: Sudah terkirim aja kan mungkin kalau dari segi penilaiannya aja mungkin yang ditunggu begitu ya dari harus seperti itu.
0: After service-nya begitu ya Pak ya.
1: Baik Ibu, mungkin lebih diberikan gambaran lagi deh untuk masyarakat, karena pendengar dan pemirsa ini kan pastinya sudah sering berkomunikasi, sudah sering bagaimana bisa bertransaksi secara digital, tapi tidak sedikit juga yang memang masih menggunakan cara konvensional.
0: Betul.
1: Begitu ya Bu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, kalau kita melihat apa namanya Falsafah Rumah Betang ini kan menjaga agar komunikasi itu tetap baik.
0: Betul.
1: Nah, kalau ada yang terbiasa dengan konvensional gitu ya Bu ya. Kan kalau kita di pasar gitu belinya udah gitu aja gitu.
0: Nah, betul, betul,
1: nah,
0: betul.
1: Cara seperti ini apakah tidak akan mengganggu Bu etika lokal yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini?
0: Baik. Kalau kita ini ya, kita kan istilahnya kalau ini belum bahadat, Pak. Belum bahadat itu bisa kalau secara harfiahnya kan artinya hidup beradab begitu ya. Nah, kalau sudah berbicara tentang hidup beradab artinya kan kita berbicara tentang norma-norma juga. Nah, dan norma itu kan konteksnya sangat luas ya, Pak ya. Kalau mungkin pada waktu kita belum tersentuh sama teknologi itu otomatis ya fisik, physically kayak kita ketemu di pasar, kemudian kita bertransaksi begitu, dan kadang juga di pasar itu kan tidak semua ibaratnya itu memenuhi rukun-rukun komunikasi begitu ya Pak ya. Kadang kita melihat barang ini berapa langsung dibeli kayak gitu kan,
1: bayar, langsung,
0: langsung
1: pergi.
0: Bayar pergi sudah seperti itu. Kalau misalnya tidak ada tuh istilahnya ini cabenya kenapa keriting atau apa kayak gitu ya, atau kenapa ini ada yang kecil ada ini kemudian dicampur begitu kan, tidak semuanya memenuhi seperti itu kayak gitu. Tapi karena tersentuh sama teknologi kayak gitu kadang itu apa ya, data-data atau ya data-data yang diperlukan itu akan semakin diperlukan serinci mungkin gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kayak kita contoh aja nih karena mendekati bulan Ramadan, para ibu-ibu biasanya sudah memikirkan nih Pak sarimbit, sarimbitan keluarga gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ke pasar kita cukup, oh modelnya bagus nih kayaknya, langsung nanya warnanya ada apa, ukurannya apa, kalau cocok langsung beli. Nah kalau di e-commerce kita karena sudah terpengaruh ekonomi digital, digitalisasi begitu, kita pasti pertanyaannya tidak seperti itu lagi Pak, tapi lebih ke bahannya seperti apa, nanti dijawab sama konsumen, dijawab sama penjual, bahannya silky Ibu, silky itu yang seperti apa gitu ya. Jadi otomatis karena tidak memegang barangnya secara langsung, maka komunikasi yang seandainya kita bertemu secara fisik itu bisa disederhanakan, tapi karena lewat perantara itu tadi e-commerce tidak bertatap muka secara langsung, maka itu akan lebih panjang. Maka itu diperlukan ya tadi itu ada transparansi dalam spesifikasi-spesifikasi produk itu sendiri kayak
1: Oke.
0: gitu.
1: Oke, jadi ini sebuah gambaran bahwa cara konvensional itu sebenarnya
0: jauh lebih simpel sebenarnya Pak.
1: Karena kalau kita kan mungkin di e-commerce kayak nunggu juga gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau itu kan tadi langsung
0: betul,
1: gitu Bu ya, kayak
0: betul.
1: Nunggu juga.
0: Ditambah lagi Pak sekarang itu ada kemudahan juga bahwa penjual itu belum tentu memiliki barangnya secara langsung.
1: Ya, betul.
0: Ya, dulu kalau istilah 10 sampai 15 tahun ke belakang itu istilahnya adalah dropshipper.
1: Ya.
0: Sekarang itu kan ada marketer, ada affiliator juga kayak gitu kan, banyak-banyak ininya. Jadi kita itu dituntut juga, dan sebenarnya ini bukan tuntutan generasi Z saja sih Pak, tapi memang benar-benar pengguna teknologi begitu ya, karena e-commerce itu tidak hanya generasi Z yang memakai,
1: ya,
0: ibu-ibu seperti saya yang kelahiran 90-an juga kan generasi milenial juga pengguna pengguna e-commerce itu sendiri begitu. Jadi memang kita didampingi oleh teknologi juga, ternyata kita dibarengi dengan tuntutan bahwa kita memang harus lebih bisa pintar dari teknologi itu sendiri kayak gitu Pak.
1: Oke, jadi teknologi ini sebenarnya bukan untuk membuat kita kebablasan ya
0: betul,
1: Bu ya.
0: Betul, betul.
1: Harus benar-benar sesuai dan seimbang.
0: Seimbang,
1: seperti
0: iya.
1: Itu.
0: Karena sejatinya jembatan aja teknologi
1: jembatan
0: itu. Iya.
1: Betul. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, mau nggak mau kita yang misalnya berusia lebih tua pun misalnya tetap harus menggunakan ini
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Bukan hanya Gen Z, bahkan
0: betul.
1: Untuk anak-anak bisa juga ada yang sudah membeli sesuatu iya. menggunakan itu kalau dia bisa sudah menggunakan HP, ya Bu.
0: Iya benar, sangat mudah sekali sekarang. Kalau di anak saya usianya generasi alfa. Generasi alfa itu di bawahnya generasi Z lagi. Tapi karena dia memang sudah difasilitasi HP, kemudian ini sekarang lagi booming yang kartu Boboiboy itu, Pak. Iya, jadi kartu Boboiboy itu mereka bahkan sudah bisa membandingkan harga, Pak. Di offline sekian, kalau di amang-amang katanya sekian, tapi kalau di marketplace warna oranye ini Mi, segini loh katanya kayak gitu. Kalau di marketplace warna hijau seperti ini loh. Tapi sebentar, ini harus dilihat. Jangan-jangan ukurannya nggak sama nih sama offline katanya kayak gitu. Jadi anak-anak yang generasi alpha saja harus memperhatikan spesifikasi sedetail itu mereka, Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka bertransaksi secara fisik, mereka bisa lihat langsung. Tapi kalau kalau lewat e-commerce, lewat marketplace, otomatis kan mereka tidak bisa membayangkan barang yang akan mereka terima itu seperti apa. Jadi mau tidak mau harus dibaca spesifikasinya begitu. Cara komunikasinya saja berbeda kayak gitu sekarang.
1: Nah, menurut Ibu perlu nggak sih, Bu, anak-anak seperti itu yang mereka sudah bisa menggunakan teknologi seperti ini untuk bisa menggunakan etika lokal tadi?
0: Sangat perlu, Pak. Jadi kalau misalnya kita berbicara dari sisi konsumen misalnya ya, etika lokal itu pastinya sangat erat dengan kaitannya kita terhadap pola komunikasi tadi. Tapi kalau berbicara pola komunikasi ya Pak, ya tidak hanya konsumen tentunya. Kita semua ketika berrelasi, ketika kita berhubungan dengan seseorang, baik itu pelaku kita sebagai siapa gitu ya, mau itu penjual, mau itu konsumen, itu sama-sama tetap perlu menguasai teknik komunikasinya seperti apa. Jadi kalau saya, karena memang dia sudah pegang HP sendiri, Pak, si generasi alpha ini kayak gitu, dan mereka sudah paham, Pak, membuat akun. Saya tidak pernah mengajari itu, tapi kan sudah, ya itu tadi seperti yang Pak Seno bilang juga di awal, bahwa generasi digital native ini kan berdampingan banget sama teknologi. Kita orang tuanya tidak memberitahu, tidak mengajari, mereka dapat pelajaran dari manapun kok, Pak, gitu ya. Cara membuat akun sangat mudah sekarang kayak gitu. Nah, jadi tugas kita selaku orang tua ya mengingatkan bahwa misalnya bagaimana kalau misalnya membeli barang yang memang tidak bisa dipegang secara langsung, maka harus bisa memahami, membayangkan bentuk barangnya yang akan datang seperti apa. Jika misalnya memang ada yang kurang dipahami, bagaimana cara berkomunikasi dengan sellernya. Jika memang yang datang tidak sesuai, bagaimana cara komplain dengan sellernya atau bahkan dengan kurirnya itu sendiri. Jadi harapannya anak-anak kita juga tetap yang belum bahadat tadi, begitu, memahami itu.
1: Walaupun perlu tantangan tersendiri ya Bu.
0: Pasti,
1: ya.
0: Pak.
1: Karena kan anak-anak zaman sekarang beda-beda ya.
0: Betul, betul.
1: Beda sekali maksudnya untuk apa ya? Cara berpikir aja udah beda.
0: Cara berpikirnya lebih kritis juga, Pak, dibanding juga kita ya. Jadi kalau cuman hanya dicekoki saja, mereka tidak bisa seperti itu, Pak. Sekarang itu mereka harus hanya bisa dikasih pemahaman. Jadi biarkan mereka tetap logical kritiknya tetap jalan kayak gitu.
1: Oke. Baik, Bu, di dunia ekonomi digital ini sekarang kan sudah banyak hal yang berkembang ya, termasuk sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan.
0: Betul.
1: Kebanyakan keinginan nih, Bu. Bukanlah keinginan. Kebutuhan, keinginan. Keinginannya bukanlah kebutuhannya begitu ya. Mungkin Ibu juga mengalami itu. Nah, apakah termasuk dalam etika lokal ini, Bu?
0: Kalau terkait kebutuhan dan keinginan, sebenarnya kalau saya sebagai kaum perempuan itu sangat tersindir.
1: Apa, Bu? Ini kan bisa dijelaskan juga, Bu. Jadi apakah karena termasuk dalam etika lokal?
0: Iya, betul. Jadi kebutuhan dan keinginan ini kadang keinginan juga bisa diblurkan seolah-olah itu kebutuhannya, Pak. Jadi sebenarnya etika lokal juga kalau kita mengkonteks, kita berbicara konteks keinginan dan kebutuhan, itu bisa diinikan bahwa etika dari falsafah Mama Betang itu adalah membatasi diri. Jadi membatasi diri. Nah, sebenarnya etika membatasi diri ini juga tidak hanya di etika lokal kita ya, Pak ya. Kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, saya kebetulan magisternya magister ekonomi syariah. Jadi membatasi diri ini kan juga memang sudah ada dijelaskan di makasyid syariah. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita selaku pelaku ekonomi, baik itu selaku konsumen maupun penjual, itu bagaimana kita bisa, kalau selaku konsumen, bagaimana kita bisa membatasi diri kita untuk membeli atau memilih barang yang memang sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sesuai keinginan kayak gitu ya. Jadi kan ada kalau kita berbicara waktu di SD dulu, pelajaran IPS itu kan ada segitiga Maslow namanya, kebutuhan aktualisasi diri. Jadi itu harus dipahami, ini benar-benar kebutuhan dasar atau kebutuhan tersier atau yang mana, atau sekunder kayak gitu ya. Jadi memang harus dibatasi itu. Nah, kalau dari segi penjualnya juga, kita selaku produsen, selaku penjual, itu juga sebenarnya mempunyai beban tersendiri, artinya kita harus memastikan barang yang kita produksi, barang yang kita jual itu memang akan bermanfaat bagi konsumen kita, kayak gitu Pak. Jadi jangan hanya mengandalkan prinsip ekonomi itu kan pastinya mencari untung sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Tapi kalau kita berbicara tentang etika, tentunya harapannya apa yang kita jual, apa-apa yang kita produksi itu benar-benar jelas manfaatnya, kayak gitu.
1: Oke, itu dari sisi konsumen sebenarnya Ibu.
0: Betul,
1: tapi
0: betul
1: kalau
0: sekali.
1: Misalnya kita berbicara lagi soal secara umum transaksi antara produsen dan juga pembeli, penjual dan pembeli, itu kan memang lebih kompleks lagi karena memang ada hubungan. Tadi kata Ibu adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya sebenarnya begitu ya. Tapi ada juga memang yang kebetulan ini loh barang yang dicari selama ini ternyata memang ada gitu, disediakan gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, betul.
1: Jadi ya relatif lah sebenarnya masalah keinginan dan kebutuhan tadi ya Bu.
0: Betul,
1: ya dalam apa transaksi digital seperti sekarang.
0: Betul.
1: Ini
0: dan ditambah disesuaikan sama pemasukan kita sih Pak.
1: Ya, itu pasti sudah Bu. Baik Ibu, Ibu adalah dosen bisnis digital Bu ya. Nah di dalam materi kuliah adakah Ibu atau pernah memberikan pemahaman ini kepada para mahasiswa Bu? Karena kan kebanyakan pasti mahasiswa Ibu Gen Z ya Bu ya.
0: Gen Z, Gen Z. Betul.
1: Nah, bagaimana respon mereka Ibu?
0: Oke. Ada saya pernah mengajar salah satunya adalah ekonomi Islam di prodi bisnis digital. Jadi memang prodinya adalah prodi bisnis digital, tapi karena di UMPR biasanya itu di semester rendah, semester 1 itu masih dibekali dengan yang bernuansa Islami begitu Pak. Jadi dikenalkan di ekonomi Islam itu sendiri. Okay. Nah, biasa saya cukup sering mengampu mata kuliah itu. Kemudian kalau di situ kan kita bisa menanamkan nilai-nilai karakter kepada mahasiswa, bahwa misalnya mereka jika menjadi pelaku pelaku di ekonomi digital itu harus bersikap seperti apa yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kalaupun misalnya hanya berperan mengambil peran sebagai konsumen misalnya, ya berarti kan ada nilai-nilai juga yang harus diterapkan gitu.
1: Jadi mereka welcome aja sebenarnya ya, Bu.
0: Welcome aja sebenarnya Pak, cuman ya itu karena generasi Z ini lebih mereka terpapar teknologi kan dari lahir ya Pak ya, digital native tadi. Yeah, jadi mereka sangat menyukai yang instan.
1: Yang sudah jadi.
0: Yang gitu sudah ya. Jadi. Jadi kalau misalnya kita cekoki dengan hal-hal, ah kayaknya ribet deh. Ah kayaknya ada deh yang lebih simpel kayak gitu ya. Mas Paul pikirnya kan seperti itu. Karena mereka ya memang dari lahir memang sudah terpapar yang seperti itu Pak gitu.
1: Oke, berarti pertanyaan dasarnya nih Bu. Untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli dalam ekonomi digital atau digitalisasi di jual beli atau e-commerce begitu, tidak harus ada etika lokal inikah atau seperti apa Ibu?
0: Sebenarnya kalau harus menjawab harus atau tidak itu normatif ya Pak.
1: Normatif,
0: normatif iya. Jadi ya etika itu kan sama dengan norma ya Pak ya, yang sebenarnya juga aturan tidak tertulis begitu. Jadi sebenarnya jika kita terapkan ya memang akan meminimalisir konflik paling tidak. Dan sebenarnya kalau kita bilang tidak diterapkan sama sekali itu menurut saya mustahil Pak.
1: Oh, okay.
0: Karena di sendi-sendi kehidupan kita memiliki norma-norma itu kok sebenarnya. Walaupun sebenarnya mungkin kita enggak kok biasa aja. Maksudnya kan ketika kita
1: tanpa
0: berbicara,
1: disadari Bu ya.
0: Tanpa disadari kayak gitu. Tapi dan tanpa perlu dideklarasikan kok sebenarnya. Jadi saya konsumen yang menerapkan etika lokal loh, tanpa perlu dideklarasikan seperti itu. Bagaimana cara kita berkomunikasi juga sebenarnya itu sudah menggambarkan sih sebenarnya.
1: Oke, okay. Etika lokal ini diajarkan, sebaiknya diajarkan di rumah kah Bu? Atau bagaimana Bu? Kalau misalnya kita berbicara soal sesuatu yang harus diberikan pemahaman. Karena kan tadi Ibu bilang kalau di tempat kuliah mahasiswa memang mereka nerimo, tapi mereka kayak wah ada yang lebih simpel,
0: betul,
1: apa yang harus
0: betul,
1: itu kayak gitu.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Berarti kan kita sebaiknya Bu ya mengajarkannya dari sejak dini dong sebenarnya.
0: Betul, sejak dini harusnya. Jadi memang dari rumah pun bisa sebenarnya kayak gitu.
1: Oke, baik. Jadi pada kesimpulannya kita berharap dengan obrolan ini kita mengetahui bahwa etika lokal dalam ekonomi digital itu diperlukan.
0: Diperlukan.
1: Diperlukan dan memang diajarkan atau diberikan pemahaman sejak dini begitu Bu ya.
0: Betul
1: sekali. Karena kalau memang sudah terbiasa etika transaksinya seperti itu, ya seperti itu. Jarang misalnya berubah secepat membalikkan
0: drastis telapak. Gitu drastis, ya Pak ya. Betul.
1: Jadi memang perlu ada prosesnya juga.
0: Iya, betul okay. Sekali.
1: Baik, Ibu, kalau sekali lagi kita berbicara soal falsafah Huma Betang. Nah, bagaimana kita bisa melihat ekonomi digital ini di dalam ruang lingkup Huma Betang itu sendiri dan hubungannya dengan etika lokal yang kita bicarakan pada sore ini.
0: Baik Pak, jadi kalau kita berbicara dari awal tadi ya Pak, ya sebenarnya etika lokal ini sudah ada di sendi-sendi kehidupan kita kayak gitu ya, hanya saja mungkin tidak definitif mungkin ya. Jadi bagaimana misalnya kita sudah, kalau kita berbicara dari segi penjual misalnya, kita selaku salah satu penjual atau salah satu marketer atau salah satu affiliate begitu ya, kita berusaha menjelaskan sedetail mungkin produk-produknya, itu sebenarnya adalah bentuk transparansi. Dan bentuk transparansi itu sebenarnya adalah merupakan penerapan konsep dari falsafah Huma Betang yang Belum Bahadat itu sendiri. Jadi kalau terdefinisikan itu sebenarnya sudah juga kayak gitu. Jadi kalau kata Pak Seno tadi, kalau transaksinya sudah begitu, kemudian kita berharapkan ada perubahan, itu mungkin memang tidak bisa drastis. Tapi sebenarnya apa yang sudah terjadi ini, sebenarnya sudah beretika gitu ya. Sudah menyisipkan etika-etika lokal, hanya saja mungkin generasi-generasi yang sekarang itu tidak sadar, tidak menyadari, oh ternyata itu bagian dari kearifan lokal saya ya, ternyata gitu. Atau misalnya, bagian dari ketika kita membuat kesepakatan dengan pihak sponsor, kita selaku pihak yang di-endorse misalnya, oh ternyata itu bagian dari penerapan Huma Betang juga ya, ternyata yang hapakat tadi. Ketika saya mempromosikan teman saya yang sedang berjualan risol, yang bisa membuat risol, kemudian ada tetangga saya membuat tas-tas rotan, oh ternyata itu pencerminan dari falsafah Huma Betang, yaitu handep tadi ya, kayak gitu. Ternyata selama ini saya sudah menjalankan itu, tapi tidak terdefinisikan saja sebenarnya, begitu Pak.
1: Oke. Jadi memang sudah ada.
0: Iya,
1: cuman
0: betul.
1: Kita sore ini menjelaskan lebih lanjut seperti apa.
0: Iya, sebenarnya itu merupakan gambaran dari etika lokal begitu, kita ya. Sendiri. Iya.
1: Oke, sebenarnya kalau perlu tidak perlu, sebenarnya perlu. Karena tetapi kalau misalnya kita jalankan, sudah dijalankan juga.
0: Sudah dijalankan sebenarnya gitu. Pak, tapi mungkin kita ya tidak aware saja.
1: Tidak aware, betul. Seperti itu. Dan seperti yang kita bilang dari awal tadi Ibu, mungkin ini kembali mengingatkan pendengar dan juga pemirsa, termasuk saya sendiri, apabila menggunakan transaksi online dan secara digitalisasi dalam hal jual beli, ini perlu ada rambu-rambunya tadi.
0: Betul.
1: Jangan sampai, wah kenapa sih barang saya kok ini gitu kan, jangan sampai seperti itu. Nah betul. Ini cuma untuk mengingatkan hal seperti itu.
0: Yeah.
1: Prinsipnya adalah supaya yang sana juga enak, yang kita juga enak.
0: Betul,
1: gitu ya Bu ya.
0: Betul sekali.
1: Itu saja sebenarnya. Baik, ya jelas mungkin Ibu ada apa namanya pesan untuk mengakhiri obrolan kita, bukan memang waktu yang batasi, kepada pendengar dan juga pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui perlu sekali untuk menjalankan falsafah Huma Betang di Bumi Tambun Bungai terkait dengan bagaimana kita bertransaksi di dalam ekonomi digital, termasuk soal etika lokalnya. Silahkan Ibu.
0: Oke, jadi Huma Betang itu kan kalau secara harfiahnya kan rumah panjang ya Pak ya, rumah panjang yang bisa dihuni oleh banyak orang. Gitu juga dengan ekonomi digital. Ekonomi digital itu kan menjembatani orang-orang yang tidak terbatas bertemu karena fisik, kayak gitu ya Pak ya. Kita bisa bertemu dengan penjual dari Cina, bahkan bertransaksi secara via marketplace kayak gitu.
1: Pasar
0: jadi
1: gelodok.
0: Iya, pasar gelodok kayak gitu kan, yang kalau dulu kan di zaman kita hanya bisa beli di baju-baju di daerah sini saja, tapi sekarang yeah. Difasilitasi seperti itu. Nah, sama seperti Rumah Betang, Huma Betang itu sendiri, kita bisa berkumpul dengan keanekaragaman itu, tapi perlu juga ada rambu-rambu. Rambu-rambunya itu apa? Yaitu rambu-rambunya itu yang belum bahadat tadi, yaitu hidup beradab, kemudian bisa mengusung tinggi transparansi, kemudian juga bisa bergotong royong, yang handep tadi, kemudian juga hapakat tadi, kayak gitu.
1: Oke, baik. Ibu Nisa, terima kasih iya. Sudah mau bergabung, sudah mau memberikan ilmunya, informasinya kepada kami semua ya.
0: Sama-sama, Pak.
1: Di kesempatan kali ini terkait dengan etika lokal yang sebenarnya sudah ada.
0: Betul.
1: Tetapi hanya kita tidak terlalu mendefinisikannya saja.
0: Betul.
1: Sehari-hari memang sudah kita lakukan, dan upayanya adalah mencegah adanya konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya kalau iya. misalnya kita bisa menjaga etika
0: menjaga
1: tersebut.
0: Itu.
1: Baik.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih sekali Ibu untuk obrolannya pada kesempatan kali ini.
0: Sama-sama
1: Pak Seno. Kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda di lain kesempatan.
0: Baik, terima kasih Pak Seno.
1: Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official, sampai di sini kebersamaan kita dalam obrolan ekonomi digital. Tentunya untuk kita semua sebagai orang-orang yang menyukai bertransaksi ekonomi secara digital, jangan hanya ingin mendapatkan untung, tapi kita juga perlu tahu bahwa falsafah Huma Petang memiliki etika yang baik untuk kita jaga agar tidak terjadi perselisihan atau ketidaksalahpaham, agar senantiasa kita rukun dan juga baik dalam menjaga transaksi tersebut. Sampai di sini kebersamaan kita dalam ekonomi digital, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti acara selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Universitas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya, Sasha. Halo, apa kabar, Sasha? Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Seno. Alhamdulillah, kabar saya dan tim yang bertugas hari ini sehat-sehat aja. Dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan juga terik sekali cuacanya hari ini, Seno.
0: Baik, sama dengan Palangkaraya berarti ya, sangat terik di sini. Iya.
1: Baik.
0: Baik, Sasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait layanan kesehatan terbang terapung, Seno.
0: Wow, terbang terapung ya. Baik, menarik nampaknya. Langsung saja kita dengarkan. Silakan, Sasha.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif dari warga. Kondisi itu terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Hardiansyah.
2: Pelayanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap rangkaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio Aji Andar Rusasi.
3: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Jadi 3 hari.
2: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
3: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri itu kita bisa sampai seratusan pasien dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
2: Program Dokter Terbang Terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
3: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Seno di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dari Nunukan, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Fadli. Halo, selamat sore, Bang Fadli.
1: Selamat sore Bang Seno, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar sebaliknya di Banjarmasin?
1: Kabar saya alhamdulillah baik dan juga tim, cuaca juga cerah banget Bang Seno sepanjang hari di Banjarmasin ini.
0: Iya, pas banget ini ya di sore hari Banjarmasin. Makin ramai aja di sana ya.
1: Iya, udah mulai padat Banjarmasin kalau sore kayak
0: Padahal.
1: gini nih.
0: Oke, Fadli, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Ya, Bang Sano, ada informasi terkait Polda Kalsel menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, Bang Sano.
0: Oke, Bang Fadli, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bang Sano, pendengar dan pemirsa. Polda Kalimantan Selatan kembali menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kali ini sebanyak 128 kg sabu-sabu berhasil disita dari 5 tersangka jaringan provinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan gembong narkoba internasional. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita.
3: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026, Polda Kalsel mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam press release pengungkapan kasus di markas Polda Kalsel di Banjarbaru Kamis 18 Juni mengatakan ratusan kilogram barang haram tersebut didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi yang diduga juga terafiliasi jaringan internasional. Mereka ini masuk melalui Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, dan Banjarmasin. Dalam kasus ini ditres narkoba Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka. 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan Depok. Sementara ada beberapa tempat kejadian perkara atau TKP, pertama di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Liang Anggang, dan parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa barang haram ini rencananya akan didistribusikan pada perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, 5 orang tersangka ini terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2: Sabu-sabu yang berhasil ditangkap, disita, dan dari 5 orang tersangka. Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita, mereka masuk mulai dari Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya, baru ke Banjarmasin. Dan ini juga diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional. Dari 5 orang tersangka.
3: Sementara atas ungkap kasus tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Sufian Haka mengatakan akan memberikan sebuah apresiasi kepada jajaran Polda Kalsel atas keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut.
4: Kami sebagai wakil rakyat berterima kasih jajaran Polda Kalimantan Selatan lebih khusus pada narkoba. Dalam 1 Juli nanti adalah hari ulang tahun Bayangkara Polda. Polri Pak. Nanti kami minta kepada nama-namanya jajaran Polda Kalimantan Selatan khususnya di narkoba. Kami memberikan penghargaan berupa sertifikat supaya nanti mendapat apresiasi kalau seandainya bisa sekolah bisa 30% poin dengan ditandatangani menimbang mengingat sebagainya logonya pun nanti logonya Garuda Pancasila.
3: Kegiatan ungkap kasus narkoba dalam jumlah besar tersebut yang dilakukan Polda Kalsel juga turut dihadiri seluruh jajaran Porkopimda di Kalimantan Selatan mulai Pemprov Kalsel, Kejaksaan, dan Rem, Antasari, dan Lanal, dan Lanut, serta Akademisi ULM.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Bang Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Fadli dari RRI Banjarmasin.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu, tapi ini bukan Regita Bayu nih. Iya, dengan siapa ini?
1: Halo Seno, ada Diti di sini.
0: Oh, Diti. Waduh, yeah. Diti. Mohon maaf ya Diti ya. Ya ada miskomunikasi kita sore ini.
1: Iya,
0: aman. Iya, Diti. Gimana kabarnya di sana? Di Tarakan.
1: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Seno, dan dari pagi hingga saat ini cuaca di Kota Tarakan luar biasa panas sekali Seno.
0: Wah, kok kita sama semua ya di Kalimantan hari ini panas semua.
1: Iya.
0: Baik, Diti, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Informasi mengenai Bea Cukai Tarakan yang memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan Seno.
0: Baik, silakan Diti untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Tarakan memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang yang menjadi milik negara untuk dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai lebih dari 248 juta rupiah.
2: Barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Keseluruhan ini nilainya sekitar 248.324.820 rupiah.
3: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara serta Surat Menteri Keuangan 11 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo menjelaskan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Seluruhnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pieces senjata tajam, serta 40 pieces kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai lebih 248 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dimusnahkan. Wahyu menyebut kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan.
2: Kalau pemusnahan hari ini itu sudah disebutkan ya, ini barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah. Jadi ini merupakan hasil penindakan bersama dari gabungan antara teman-teman dari Angkatan Laut, Polri, kemudian ada dibantu dengan teman-teman kejaksaan dan dukungan dengan teman-teman dari pengadilan serta dukungan dari Bapak Wali Kota serta jajaran. Jadi seperti yang kita saksikan, ini merupakan tindak lanjut dari hasil penindakan itu yang sudah disetujui pemusnahannya oleh Menteri Keuangan.
3: Ia menambahkan, sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau iris, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Pola peredarannya masih relatif sama, belum ada modus baru yang signifikan. Hanya saja jumlahnya cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. Terkait penanganan, Wahyu menjelaskan, sebagian besar pelanggaran masih diproses secara administratif berupa sanksi dan denda sesuai ketentuan. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan sebagian besar diperoleh dari hasil operasi pasar serta pemeriksaan kapal. Wahyu menegaskan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga melindungi

0: masyarakat dari potensi bahaya barang ilegal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Seno, RRI Palangkaraya.
2: Ya, terima kasih Diti dari RRI Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari Samarinda, dari rekan saya Dita. Halo, selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore, Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau cerah, walaupun masih ada sedikit mendung yang tersisa setelah tadi siang kita sempat kehujanan di sini, Seno.
0: Oke, baik. Berarti potensi hujan bisa terjadi ya setelah ini ya.
1: Masih bisa terjadi.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda pada sore hari ini terkait Perumdam Tirta Kencana Samarinda yang mendorong masyarakat untuk bersiap menghadapi kemarau.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, pendengar dan pemirsa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
3: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti memang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau sewaktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan. Ya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumdam Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, rekan Seno di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur di Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Bayangin, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terus akhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
1: Disertai angin, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang akhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak. Normal.
2: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
3: Nah, pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alis intan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dextrite ya, yang harganya lebih tinggi. Sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi, harga gabahnya kan jadi lebih tinggi. Sehingga kami agak sulit menyerap, karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APP-nya kan 6.500 gabah itu kan.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Setia Reseno mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Banjar Nusantara ya kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam Palangkaraya sore ini, benar-benar sudah agak redup ya cahaya matahari yang tadi sempat terang benderang menyinari nampaknya hampir seluruh wilayah di Kalimantan, artinya cuacanya kurang lebih sama, cerah berawan begitu ya, bahkan cukup terik di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Kami masih temani Anda di sore ini dalam Palangkaraya sore ini, akan hadir rangkaian acara selanjutnya menemani Anda. Tentu selain ini ada musik dan informasi, dan pukul 17 nanti kami sampaikan cek fakta dan juga menghadirkan Gema Nuansa Senja. Baik pendengar, kami sampaikan dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, ditujukan untuk Direktur CV Graha Angga Mandiri sebagai tergugat satu di Jalan Bukit Parawen, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 111 garing PDTTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 18 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Minarni sebagai penggugat lawan Direktur CV Graha Angga Mandiri sebagai tergugat 1, Hartono ahli waris Caca almarhum sebagai tergugat 2, dan Wali Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 1, Bapak Lurah Kelurahan Palangka sebagai turut tergugat 2, Novi Wulandari sebagai turut tergugat 3. Demikian untuk diketahui berita panggilan Negeri Palangkaraya pada hari ini.

Banda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita beralih ke daerah Jawa Barat. Ada informasi yang beredar di mana ada sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2029 meskipun harus berhadapan dengan Deddy Mulyadi. Faktanya, klaim yang menyebut mantan gubernur Jawa Barat tersebut siap maju dalam pemilihan gubernur Jawa Barat merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. Foto yang diunggah merupakan dokumentasi lama yang dimuat dalam laman Jawa Pos saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur. Dan hingga saat ini belum ada tahapan resmi maupun pengumuman pencalonan untuk pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2029 dari partai politik maupun dari Komisi Pemilihan Umum. Demikian cek fakta Pro 1 sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam Palangkaraya sore ini. Saat ini kami hadir dalam Gema Nuansa Senja, dan mengawali Gema Nuansa Senja kami sampaikan pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 21873 terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan luas 512 meter persegi atas nama Merita Heti. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi nomor 0831-4347-8400. Demikian pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 21873 atas nama Merita Heti untuk kita ketahui bersama.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk

0: di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami hadir menemani Anda di Palangkaraya sore ini dengan kehadiran Gema Nuansa Senja. Kembali hadirkan lagu-lagu pilihan Indonesia dan lagu religi Islam menanti waktu azan sholat maghrib berkumandang pada petang ini, yaitu pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami harap Anda bisa terus menyimak rangkaian acara yang hadir, selain juga beragam informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Mengawali Gema Nuansa Senja, kami hadirkan khususnya bagi Anda umat beragama Islam pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 6 bersama Ahmad Baihaqi dan seri tilawah disampaikan Zahra. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad, tidak lain hanya seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di dunia dan di bumi, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti, apakah mereka akan beriman? Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengar kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Jumat 19 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
3: Iya, kalau di daerah, kalau di kampung kami juga nggak ada MBG sampai lulus anak sekarang kelas 6.
4: Dengan adanya sekolah rakyat ini, semua nanti anak-anak didik kita yang tidak tersalurkan atau tidak terdistribusi di sekolah-sekolah yang umum, nanti akan dimasukkan di sekolah rakyat.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Warga Kalimantan Tengah di Kota Waringin Timur masih menantikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di daerahnya. Hal ini diutarakan salah seorang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Halo RRI. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indahsari.
3: Iya, kalau di daerah, kalau di kampung kami juga nggak ada MBG sampai lulus anak sekarang kelas 6.
5: Makan bergizi gratis MBG melalui program Halo RRI di Palangkaraya masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan warga Kotim Mama Yuda yang mengatakan bahwa MBG masih belum rata untuk peserta didik tingkatan SD di daerahnya.
3: Sampai lulus anak sekarang kelas 6. Gak merata MBG-nya lagi di sampingnya ya di daerah kami ini belum ada.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, pasca penerimaan rapot kenaikan kelas dan libur panjang hingga 13 Juli 2026, peserta didik tingkat SD kembali bersekolah, maka MBG akan di-stop sementara waktu. Sejak awal libur hingga anak-anak kembali masuk sekolah, barulah MBG kembali diberikan. Dijelaskan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, bahwa sesuai surat edaran dari Kepala BGN, maka selama libur semester tidak ada pelayanan MBG untuk peserta didik dan non-peserta didik.
6: Tahun 2026 selama libur semester tidak ada pelayanan MBG untuk peserta didik dan non-peserta didik. Jadi terhitung mulai tanggal 22 Juli sampai tanggal 10 Juli.
5: Kapan mulai lagi kembali, Pak?
6: Kalau sesuai edaran ini dilaksanakan kembali setelah siswa masuk sekolah. Untuk SDN 1 Menteng kita masuk tanggal 13 Juli. Kemungkinan tanggal 13 Juli, Bu, akan diberikan lagi MBG melalui fasilitas SPPG.
5: Makan bergizi gratis ini bukan saja sebagai program unggulan, melainkan juga instrumen membangun generasi emas Indonesia. MBG juga sebagai investasi sumber daya manusia terbesar dalam sejarah Indonesia di masa depan. Sabella Indahsari melaporkan.
2: Anggota DPRD Palangkaraya Hasan Busyairi mengusulkan Dinas Sosial untuk dapat mengakomodir anak-anak terlantar untuk mendapatkan kesempatan pendidikan di sekolah rakyat, mengingat masih ditemukan di Palangkaraya anak putus sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
4: Saya memandang dengan adanya sekolah rakyat ini, semua nanti anak-anak didik kita yang tidak tersalurkan atau tidak terdistribusi di sekolah-sekolah yang umum, nanti akan dimasukkan di sekolah rakyat.
7: Anggota DPRD Palangkaraya Hasan Busyairi menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap anak-anak terlantar di wilayah Palangkaraya. Menurutnya data yang tepat menjadi dasar utama dalam menentukan sasaran penerima manfaat program sekolah rakyat.
4: Saya memandang dengan adanya sekolah rakyat ini, semua nanti anak-anak didik kita yang tidak tersalurkan atau tidak terdistribusi di sekolah-sekolah yang umum, nanti akan dimasukkan di sekolah rakyat. Mungkin banyak hal yang kita lihat sebagai ini ya, kalau saya memandang ini ya, saya memandang sebagai ya secara pribadi maupun mewakili nanti atas nama rakyat, saya memandang bahwa niat dari pemerintah pusat terkait dengan sekolah rakyat ini sangat luar biasa dan patut kita apresiasi dan patut kita syukuri.
7: Ia mengatakan bahwa pendataan yang baik akan memastikan anak-anak yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Dengan demikian, program sekolah rakyat dapat berjalan sesuai tujuan, yakni membantu kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung. Langkah ini diharapkan dapat membantu mereka memperoleh masa depan yang lebih baik melalui akses pendidikan yang memadai. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menyatakan bahwa proses pembangunan sekolah rakyat permanen saat ini terus berlanjut. Pemerintah bersama pihak terkait terus melakukan berbagai tahapan pembangunan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat segera digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
8: Jadi kalau sekolah yang di Jalan Iskandar itu kan sekolah SR Rintisan. Rintisan itu untuk buat sementara, ada 75 peserta anak didik. Nah, nanti yang di permanen yang di kilometer 39, secara otomatis kan kalau di Jalan Iskandar tidak mampu menampung lagi. Seiring pembangunan selesai secara otomatis bertahap kita akan pindahkan semuanya ke sana dengan ditambah dengan peserta didik SR yang baru.
7: Menurut Ridwan, pembangunan sekolah rakyat permanen menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Ia menambahkan sekolah rakyat rintisan yang saat ini beroperasi di Jalan Iskandar tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Keberadaan sekolah rintisan tersebut menjadi solusi sementara sambil menunggu proses pembangunan gedung permanen selesai dilaksanakan. Kemudian setelah pembangunan sekolah rakyat permanen rampung, seluruh kegiatan yang saat ini berlangsung di sekolah rintisan Jalan Iskandar akan dipindahkan ke lokasi baru. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung di fasilitas yang lebih representatif dan mendukung kebutuhan pendidikan secara optimal. Edi Suroso melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring prediksi musim kemarau ekstrim yang akan berlangsung pada bulan Juli hingga September 2026. Dikutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazah mengatakan, seluruh wilayah Kota Waringin Timur diperkirakan mengalami kondisi sangat kering akibat pengaruh El Nino yang diperkuat Indian Ocean Dipole Positive. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut yang mudah terbakar. Multazah menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla, serta menyiapkan sumber air cadangan dan peralatan pemadam. BPBD Kotim juga memperkuat patroli, pemantauan titik panas, serta koordinasi dengan BMKG guna mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Resiliensi atau sikap adaptif dalam berbagai kondisi menjadi bekal penting yang perlu dimiliki setiap pencari kerja dalam menghadapi tantangan semakin ketat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
9: Resiliensi ini dibutuhkan karena tadi kerawe penolakan, terus mau nggak bangkit untuk cari lagi gitu kan.
10: Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan saat ini semakin tidak mudah. Setiap pencari kerja perlu membekali diri dengan berbagai kemampuan dan keterampilan agar dapat memenuhi kualifikasi dari pekerjaan yang dilamar. Psikolog dari HIMSI Wilayah Kalimantan Tengah, Yeni Aryani mengatakan, selain kemampuan teknis, para pencari kerja juga perlu membangun resiliensi atau sikap adaptif dalam menghadapi berbagai kondisi. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi bekal penting untuk terus bangkit setiap kali menghadapi kegagalan dalam proses melamar pekerjaan.
9: Bahkan kalau bisa itu memang ada, karena kan okay. Ya kita tahu ya, tidak semudah itu untuk dapat kerja gitu ya. Mungkin gak tahu pengalaman kayak ya gitu kan juga. Dulu gimana waktu awal mencari kerja gitu ya. Mungkin akhirnya ada yang langsung dapat gitu, tapi juga ada yang butuh penolakan dulu nih berapa kali gitu kan untuk bisa dapat kerja. Nah, resiliensi ini dibutuhkan karena tadi kerawe penolakan, terus mau gak bangkit untuk cari lagi gitu kan, mau gak bangkit untuk sebar CV lagi.
10: Hal tersebut juga dialami oleh salah seorang mahasiswa di Palangkaraya, Rebina Dwi Parina, saat melamar pekerjaan paruh waktu. Menurutnya, sikap adaptif serta dukungan dari lingkungan sosial sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat.
11: Karena sejujurnya pas awal-awal nyari kerja tuh memang takut banget sih untuk ditolak. Tapi karena diyakinin dari teman-teman juga, karena resiliensi tuh kan kita juga butuh dari dukungan orang-orang sekitar kita kan.
10: Selain membangun kompetensi dan pengalaman, pencari kerja juga perlu menjaga semangat serta kepercayaan diri selama proses mencari pekerjaan. Dukungan dari keluarga, teman maupun lingkungan sekitar dapat menjadi sumber motivasi untuk terus berusaha hingga memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Gunung Mas mengusut kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan seorang pria berinisial AT. Penanganan kasus dilakukan setelah informasi terkait peristiwa tersebut beredar luas di media sosial. Dikutip dari kantor berita Antara Kalteng, polisi langsung melakukan verifikasi terhadap korban dan berkoordinasi dengan kepolisian lintas wilayah. Setelah diketahui lokasi dugaan kejadian berada di Kabupaten Kapuas, korban juga mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan sosial selama proses hukum berlangsung. Kasat Reskrim Polres Gunung Mas, AKP Agung Wijaya Kusuma menegaskan, pihaknya berkomitmen menangani kasus tersebut secara serius agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan. Masyarakat juga diimbau segera melapor apabila mengetahui adanya tindak pidana melalui layanan kepolisian yang tersedia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tren jogging di Kota Palangkaraya semakin diminati masyarakat, khususnya kalangan muda. Selain menyehatkan dan mudah dilakukan, olahraga ini juga menjadi bagian dari gaya hidup yang berkembang di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Hesa.
12: Iya, karena pertama murah ya jogging ya, paling cuma kita butuh sepatu lari.
13: Tren jogging di Kota Palangkaraya semakin berkembang dan diminati berbagai kalangan masyarakat. Aktivitas olahraga yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya.

0: menjadi lebih menyenangkan. Salah seorang warga Palangkaraya yang rutin melakukan jogging, Rijaldi, mengaku telah mengenali olahraga lari sejak sekitar 2 tahun lalu dan mulai konsisten melakukannya dalam setahun terakhir. Menurutnya, jogging menjadi pilihan karena sederhana, murah, dan dapat dilakukan oleh siapa saja.
1: Iya, karena pertama murah ya jogging ya. Cuma kita butuh sepatu lari, habis itu pakai jersey bola yang kita punya, ya dibilang olahraga murah begitu kan. Sama juga lagi rame juga teman-temanku jogging, jadi ikutan juga. Okay. Gitu sih.
0: Rijaldi menilai, tren jogging yang berkembang saat ini juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya anak muda. Selain untuk menjaga kesehatan, olahraga kini menjadi bagian dari aktivitas sosial yang banyak dibagikan melalui media sosial. Ia juga berharap pemerintah dapat terus meningkatkan fasilitas olahraga dan memberikan ruang yang lebih aman bagi para pelari di ruang publik. Sementara itu, Prayoga, salah seorang anak muda di Palangkaraya, mengatakan media sosial dan ajakan teman menjadi faktor yang mendorong dirinya mencoba aktivitas jogging. Menurutnya, banyak unggahan tentang olahraga lari yang membuat generasi muda tertarik untuk berpartisipasi.
2: Kemarin tuh sangat berpengaruh juga oleh media sosial. Ya kan sering juga kan nonton TikTok tuh banyak orang jogging juga. Ya. Sering di Palangkaraya ini kan. Itu juga yang termotivasi juga saya yang ikut jogging.
1: Oke. Okay. Ajakan teman juga ya, Mas?
2: Iya, ajakan teman juga. Oh. Makanya saya ikut-ikutan juga.
1: Oke.
0: Prayoga menambahkan, jogging menjadi olahraga yang penting bagi generasi muda karena dapat membantu menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Di tengah tingginya penggunaan gawai dan aktivitas digital, ia menilai olahraga seperti jogging perlu terus didorong agar anak muda memiliki aktivitas fisik yang seimbang. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berolahraga, tren jogging di Palangkaraya diharapkan dapat menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
3: Pelayanan publik yang inklusif merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya. Di Kota Palangkaraya, upaya menghadirkan layanan publik yang ramah dan mudah diakses terus dilakukan melalui peningkatan sarana-prasarana maupun kualitas pelayanan di berbagai sektor. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pelayanan publik inklusif di Kota Palangkaraya, berikut kita dengarkan wawancara reporter Aga J. Bijaksana bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan.
4: Pelayanan publik yang inklusif menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Di Kota Palangkaraya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih ramah, mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengenai pelayanan publik inklusif bagi penyandang disabilitas serta upaya peningkatan akses layanan yang setara bagi seluruh warga.
5: Terkait dengan pelayanan fasilitas di kaum disabilitas di Palangkaraya begitu Pak, bisa dijelaskan kepada masyarakat gitu Pak.
6: Oke, terima kasih.
5: Oke.
6: Baik, mengenai fasilitas untuk kaum disabilitas, jadi salah satunya pemerintah kota melalui perda, ada perdanya, cuma saya kena hafal itu. Perda.
5: Gak apa-apa Pak.
6: Saya kena hafal. Tadi perda itu menyatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palangkaraya mendukung untuk program disabilitas. Jadi yang pertama misalkan nih Bang, misalnya kita ke supermarket misalnya ke Duta Mall. Nah, di Duta Mall itu kan ada fasilitas, salah satunya misalnya kaum disabilitas untuk naik ke atas ada tangga khusus, kemudian untuk ke toilet itu kan ada toilet khusus untuk kaum disabilitas. Nah, begitu juga kalau bubuhannya berurusan di kantor Bang. Jadi di kantor itu ada tangga khusus untuk kaum

0: disabilitas. Kemudian sama toiletnya juga. Kemudian kami dari Dinas Sosial juga mendukung pemberdayaan untuk kaum disabilitas, misalnya mereka yang membutuhkan bantuan modal usaha bagi kaum disabilitas, itu ada kegiatan tambahan modal usaha untuk mereka yang kaum disabilitas. Jadi selama ini sudah berjalan, yaitu melalui program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya. Kemudian teman-teman ada kegiatan untuk disabilitas, biasanya pemerintah daerah melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial biasanya sebagian bisa memfasilitasinya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada kaum disabilitas yang memerlukan bantuan kependudukan, biasa teman-teman kami dari dinas sosial itu mendampingi, bahkan mereka biasa kami jemput, kemudian kita dampingi untuk membuat kartu kependudukan dan banyak hal kegiatan lain yang biasanya bisa kami fasilitasi dari dinas sosial untuk teman-teman disabilitas, Pak.
1: Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin Pak. Nah, ini saat ini dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota sehat mungkin. Nah, adalah leading sektornya di Pemko kan dinas kesehatan begitu Pak. Mungkin tanggapannya Pak untuk perda ini gimana Pak?
0: Ya, oke. Jadi perda tentang kota sehat. Jadi harapan kita di perda nanti itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian nanti tambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Nah, mungkin nanti kita diskusi dalam rangka penyempurnaan perda tersebut. Harapannya perda itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga nanti ada akan dimunculkan di perda tersebut.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Semoga bermanfaat informasi ini bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kadis.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Semoga bermanfaat.
2: Ya, pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Tuan rumah Kanada menang telak 6-0 melawan Qatar dalam laga kedua grup B yang berlangsung dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Randy.
3: Tim nasional Kanada mencetak kemenangan bersejarah setelah membantai Qatar dengan skor telak 6-0 pada laga kedua grup B Pesta Bola Dunia 2026 di BC Place, Vancouver, Jumat 19 Juni 2026 WIB. Hasil tersebut membawa Kanada memuncaki klasemen sementara grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Kanada tampil dominan sejak awal laga. Gol pembuka dicetak Sally Lerin pada menit ke-16. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-29 sebelum kembali mencetak gol pada masa tambahan waktu babak pertama. Qatar juga harus bermain dengan 10 orang setelah Homan Ahmed menerima kartu merah pada menit ke-30. Memasuki babak kedua, situasi Qatar semakin sulit setelah Asim Madibo mendapat kartu merah sehingga tim tersebut harus bermain dengan 9 pemain. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Kanada untuk terus menekan. Nathan Saliba menambah gol melalui tendangan bebas, sementara satu gol lainnya tercipta melalui gol bunuh diri pemain Qatar, Mohamed Manai. Jonathan David kemudian melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak gol ketiga pada masa tambahan waktu babak kedua sekaligus memastikan kemenangan Kanada 6-0. Hat-trick tersebut membuat David menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di Pesta Bola Dunia saat negaranya menjadi tuan rumah sejak Geoff Hood bersama Inggris pada Piala Dunia 1966. Sementara itu, pada pertandingan lain di grup B, Swiss meraih kemenangan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina. Hasil tersebut menempatkan Swiss di posisi kedua klasemen dengan raih 4 poin, sementara Kanada unggul di puncak klasemen dan semakin dekat untuk mengamankan tiket ke babak gugur Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini, informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Seno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya sore ini. Tentu saja kami harapkan Anda masih terus bersama kami dalam setiap menit dan jamnya gitu ya, untuk menghadirkan nuansa malam hari walaupun masih dalam program Palangkaraya sore ini. Pro 1 RRI Palangkaraya akan hadirkan acara selanjutnya nanti, Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan hadirkan Mimbar Agama Hindu, terutama bagi Anda umat beragama Hindu untuk bisa mendengarkan ya. Kemudian pukul 20 setelah cek, maksud kami setelah informasi perakhiran cuaca, Anda akan mendengarkan mini drama, dilanjutkan dengan obrolan komunitas. Baik pendengar, musik dan informasi saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami sampaikan informasi berikut ini. Pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 21873 terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan luas 512 meter persegi atas nama Merita Heti. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0831-4347-8400. Demikian pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 21873 yang terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Merita Heti. Untuk kita ketahui bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam musik dan informasi. Ya, pendengar, saat ini situasi Kaptimas diharapkan tetap kondusif ya, di saat cuaca yang selalu berubah, dan diharapkan memang di saat kondisi masyarakat yang juga diharapkan selalu sehat begitu ya, agar jauh dari situasi yang tidak nyaman begitu ya. Nah, Polda Kalimantan Tengah baru-baru ini menggelar bakti sosial sekaligus layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak kebakaran yang ada di Jalan Murjani, Gang Sukamaju di Kota Palangkaraya. Kamis yang lalu ya. Kamis kemarin maksudnya. Dan ini merupakan kegiatan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Dan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi oleh Ketua Bayangkari Kalimantan Tengah Nyonya Maya Iwan. Pendengar, tentu kegiatan tersebut diharapkan bisa memberikan semangat gotong royong dan memperkuat solidaritas bersama. Harapannya bantuan yang diberikan oleh Polda Kalimantan Tengah bisa bermanfaat bagi warga terdampak musibah kebakaran. Disampaikan juga oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat, yang menyatakan bahwa dalam aksi sosial tersebut, pihaknya menyalurkan sebanyak 66 paket sembako bagi warga terdampak dan juga memberikan pelayanan kesehatan dari tim kesehatan Bidokes dan Rumah Sakit Bayangkara untuk memberikan layanan medis secara gratis. Selain itu, pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan secara menyeluruh. Layanan kesehatan tersebut menjadi angin segar bagi warga yang selain kehilangan harta benda, juga rentan mengalami gangguan kesehatan pasca bencana. Pukul 19 nanti kita akan dengarkan Warta Berita Pro 3, pendengar. Saat ini kami hadirkan lagu selanjutnya untuk Anda.

Upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian, pada 12 Juli 1947, dalam Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya, dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, atau yang disingkat SOKRI, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Ini penelitian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berhasil gempa bumi di Kabupaten Siti, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian menghentikan penanganan bencana bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selanjutnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada berumur. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: KMS. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari kejauhan kami untuk kondisi darurat pada gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak sama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Puter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Memakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semana BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Selagi insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluakan menjelaskan El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dan misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kering. Sebagainya, sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level terpanjang sejarah. Selain stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan KG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harap minyak naik bisa lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery CEOR di lapangan Minas Riau guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 40-50 tahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun. Ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit

0: merasa belum membutuhkan pembiaya dan masih mengandalkan modal sendiri. Setelah itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan siapa UMKM tumbuh dan berkembang.
1: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Filiani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% di antaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
2: Ditanya kenapa mengajukan, dia yang tidak mengajukan kredit itu 7% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sudah mendanai. Kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu pertamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Ya, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Channel bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
5: Ya, nah, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat.
3: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
5: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jamaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut sesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut

0: untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah. Dan dari wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Abjad, serta wilayah Aziyah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 2 Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus selawat hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute putar rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa di Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi melainkan dipindahkan si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
2: Baik, terima kasih. Benar, di manapun Anda berada, saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15 disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat dari embarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP 5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaan senang dan bercampur sedih saat kembali ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
3: Pada hari keberapa Bu atau gimana?
4: Tanggal 24 Mei.
2: Keseluruhan fase kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.094 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
5: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji 11, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
6: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan, intinya sih jangan sampai nanti, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
5: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Balik ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Jalan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejak kompetisi bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiasi di pemerintahan dan pasal ekonomi ingin juga oleh kita sinkron dengan pemerintahan. Itu juga sadari karena seperti dengan anak game jauh atau
0: bisnisnya. Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu pada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di championship ataupun kasta kedua untuk usia 18 dan 20 dari kawasan Jakarta Pusat Nyara Semudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami, Instagram dan X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali dalam mimbar agama Hindu. Kembali menghadirkan topik yang tentu saja kami harap bisa bermanfaat untuk Anda ketahui bersama, terutama bagi Anda umat beragama Hindu yang selalu dan senantiasa bisa memonitor siaran Pro 1 RRI Palangkaraya di 95,9 FM. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Ratno Gunawan SOSH MPD, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Palangkaraya, untuk membahas mengenai tujuan hidup umat Hindu. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam, Pak Ratno.
1: Selamat malam, Pak.
0: Iya, gimana kabarnya, Pak?
1: Kabarnya sehat, Pak.
0: Iya. Wah, ini topiknya menarik nih. Tujuan hidup umat Hindu. Kalau sebelum-sebelumnya kan lebih spesifik begitu, Pak. Ini kayaknya lebih umum ya, Pak, ya. Tujuan hidup umat Hindu. Baik, pendengar, segera saja kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Ratno Gunawan terkait dengan topik mimbar agama Hindu malam ini, yaitu tujuan hidup umat Hindu. Disilahkan, Pak Ratno.
1: Terima kasih. Sebelumnya, terimalah salam pengajian umat dari saya, Om Swastiastu. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerinam lempang. Pendengar Pro 1 dari Palangkaraya dimanapun berada, sebelum mengawali kegiatan ini, maka saya ingin mengajak kita untuk mengucapkan Om Agwin Astu Nama Sidam, Om Sidiastu Tat Suwata Suha. Oh yang widiwasa, Raja Ngatar Langit, semoga atas perkenanmu, tidak satu halangan bagi hamba memulai pekerjaan ini, dan semoga berhasil dengan baik. Pendengar Pro 1 dari Palangkaraya dimanapun yang mendengar mimbar agama Hindu pada malam ini, tentunya saya ingin selalu mengajak kita untuk mengucap syukur dan terima kasih karena berkat asongkerta, penyertaan dan perlindungan Raja Ngatar Langit dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya malam ini kita bisa sama-sama mengingat kembali atau merenung kembali mengenai tujuan hidup dari umat Hindu seperti apa disampaikan oleh Pak Seno tadi, bagaimana secara umum kita diberikan tujuan dalam kita hidup dalam kehidupan ini. Tentunya umat Hindu sudah mengetahui dan sering mendengar mengenai apa sih sebenarnya tujuan utama dari umat Hindu dalam kehidupan ini yang tersirat di dalam kitab suci Weda, bahwa tujuan hidup menurut agama Hindu bukan saja kita mencari kehidupan yang kekal, tenang di akhirat, dan juga melainkan juga kita diberikan kesempatan untuk melalui kehidupan kita yang sejahtera, damai, dan sebagainya. Di dalam kitab Weda disebutkan Moksatam Jagatita Yacaiti Dharma, itu diartikan itulah tujuan utama dari umat Hindu itu sendiri dalam kehidupan ini. Di mana diartikan bahwa umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari juga diwajibkan untuk memperoleh kehidupan yang abadi setelah meninggal dunia dan kehidupan yang bahagia, yang damai di dalam duniawi di masa kehidupan ini. Jadi ada dua konsep yang secara utuh harus kita pahami sebagai umat Hindu, bahwa dalam kehidupan kita, kita tidak diharuskan melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan. Karena kita dituntut, selain kita memperoleh kehidupan yang layak, sempurna, hidup yang abadi, kita mencapai moksa dalam kehidupan kita, kita juga diberikan kesempatan untuk menikmati alam semesta ini dengan cara kita menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari bersama umat, bersama kehidupan sosial kita, negara dan bangsa kita, dan tentunya agama menjadi landasan dalam kita menghadapi kehidupan ini. Artinya bahwa umat Hindu itu semasa hidupnya harus bahagia. Jadi orang tidak dibenarkan menurut pandangan kita Hindu, bahwa umat Hindu tidak dibenarkan juga mementingkan kebahagiaan akhiratnya sehingga menyepelekan kesejahteraan hidup di bumi ini. Orang keliru kalau menyebutkan hanya mensucikan rohaninya dengan tidak mempertimbangkan juga yaitu dari segi kesehatan, gizi, tempat tinggal, penghasilan, dan sebagainya. Ini menjadi dua tujuan utama dalam kehidupan umat Hindu yang secara garis besar kita pahami dalam kehidupan kita. Tentunya dua bagian ini adalah dua bagian yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Tentunya di dalam Hindu sudah banyak jalan, sudah banyak cara yang ditawarkan dalam kitab suci Weda dan penaturan, bahwa dengan kita mendekatkan diri, melaksanakan rutinitas keagamaan kita, tentunya kedamaian, keabadian, hidup yang sempurna, yang kekal, hidup yang bersama kembali dengan ranjing atar langit dalam kehidupan kita yang kita kenal dengan sebut moksa. Nah, itu dapat kita lakukan salah satunya dengan kita melaksanakan ritual yatnya dalam kehidupan kita. Kita melakukan kewajiban kita melaksanakan puja trisendia, yaitu di pagi hari, siang, dan sore hari. Kita meyakini dengan adanya keyakinan dasar dari agama Hindu itu tentang pancasrada, yaitu gimana kita bisa percaya dengan adanya Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan, yang membatasi kehidupan kita melalui kuasanya. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan itu sendiri, maka itulah bagian dalam kita berusaha memberikan kehidupan yang sempurna setelah kita kehidupan di alam ini dan kembali bersama dengan Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, di dalam pancasrada juga dikaitkan bagaimana kita percaya kepada Atman itu sendiri, yaitu sumber dari segala penciptaan yang hadir dalam kehidupan manusia, yang membuat manusia bisa bergerak, hidup, dan beraktivitas. Ini semua merupakan adalah salah satu keyakinan bahwa Atman adalah percikan terkecil daripada Tuhan atau ranjing atar langit dalam kehidupan kita. Selanjutnya juga dengan kita percaya karma pala, hukum sebab akibat, makanya di dalam kehidupan kita yakin, kita meyakini bahwa di dalam Hindu, bahwa segala apapun yang menjadi sebab akibat dalam kehidupan kita, semuanya berdampak daripada karma dalam kehidupan kita. Yaitu selanjutnya, keyakinan kita percaya bahwa ada kehidupan reinkarnasi atau hidup yang berulang kembali, dengan tujuannya adalah memperbaiki semua karma kehidupan kita sebelum kita layak dan sempurna moksa bersatunya Atman dan Brahman itu sendiri. Dan tentunya seperti yang terakhir ini, di kita percaya dengan adanya moksa, inilah menjadi tujuan utama dalam agama Hindu. Salah satunya tujuan penting dari agama Hindu adalah moksa itu sendiri, di mana moksa itu digambarkan adalah kehidupan yang sangat sempurna, sangat mewah, sangat tidak ada tandingannya dalam kehidupan ini. Karena dengan moksa itulah unsur Atman, unsur diri kita, roh kita kembali kepada Sang Pencipta, di mana kita tidak lagi merasakan hal-hal yang duniawi, sehingga kita diberikan kebahagiaan sangat luar biasa, kebahagiaannya tidak tiada taranya, dengan kita bisa hidup moksa bersatu dengan ranjing atar langit idas yang diwasa dalam kehidupan kita. Tentunya ini adalah cara-cara tujuan kita agama Hindu untuk hidup. Ada dua yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, kita juga tidak boleh lupa, seperti yang dikatakan di dalam Weda tadi, bahwa kita juga harus memperhatikan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita bersama keluarga, kehidupan kita bersama komunitas kita, kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, negara dan agama. Tentunya di dalam Hindu juga banyak menawarkan kepada kita bagaimana cara kita bisa menjaga hubungan yang harmonis, hubungan yang sehat dalam kita menjalani kehidupan kita semasa hidup di dalam ini. Tentunya umat Hindu berharap dan bermimpi mempunyai kehidupan yang damai, mempunyai kecukupan fasilitas yang sempurna, mempunyai keinginan dalam menghadapi saudara kehidupan ini. Nah, disinilah dalam keyakinan Hindu menawarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjalankan itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara salah satunya kita mengamalkan yaitu ajaran Trikaya Parisuddha dalam kehidupan kita, di mana Hindu mengajarkan sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita berbuat, kita dianjurkan untuk mensucikan pikiran kita. Dengan pikiran yang baik, pikiran yang suci tentunya akan berdampak dalam perilaku, tindakan, dan kehidupan kita dan ucapan kita. Selanjutnya, untuk menjaga itu disebutkan juga kita harus berkata yang baik. Sehingga dengan berkata yang baik, tentunya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita bergaul dengan teman sepekerjaan kita, dalam kehidupan sosial, dimanapun kita berada, dengan kita berusaha menjaga perkataan yang baik, tidak menyakiti hati orang, tidak menyinggung orang dan sebagainya, akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah perbuatan kita. Perbuatan juga menjadi salah satu bentuk yang menjadi ciri khas dalam kehidupan kita, yang menjadi menggambarkan keyakinan serada kita, menggambarkan kehidupan kita dalam kehidupan ini. Tentunya dengan kita mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha dalam kehidupan kita, ini akan memberikan kedamaian, kesejahteraan, kesenangan orang yang ada di sekitar kita. Jadi dengan kita berpikir demikian juga salah satu jalan dalam kita membentengi kehidupan kita, melaksanakan karma wasana kita sesuai ajaran agama dan dharma. Selanjutnya juga yang menjadi penting dan wajib kita laksanakan dalam kita kehidupan dunia untuk membuat kehidupan kita bahagia dan sejahtera adalah bagaimana umat Hindu bisa membuat kehidupannya berguna dan bermanfaat kepada keluarganya, kepada orang tua, lingkungan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama. Jadi bagaimana di dalam kitab Bhagavad Gita pun disebutkan bahwa manusia itu harus berkarya, manusia itu harus bekerja dalam kehidupannya, baik dalam kecil, besar, sedang dan sebagainya. Ini menjadi keharusan bagi kita untuk bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan menjadi bagian dari beban yang membuat kesusahan dalam kehidupan, tetapi kita akan berusaha semampu kita untuk bisa menjadi berguna dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih besar, lebih mahal, lebih berkualitas, tetapi kita bisa membantu dalam hal kita saling mendukung, saling mendoakan antara satu dengan yang lain dalam kehidupan kita. Karena kekuatan doa dalam kehidupan kita merupakan kekuatan yang sangat luar biasa, yang mampu membangkitkan, mampu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan kita. Jadi, dalam kita menciptakan sesuai tujuan agama Hindu, selain kita dekat dengan Tuhan, dengan tujuan kita, ketika kita suatu saat kembali kepada ranjing atas langit, kita diberikan kehidupan yang damai, senang, bahagia, dan kesenangan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Di masa hidup kita pun, kita diharuskan untuk melakukan hal yang baik dan berguna bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini menjadi cerminan kepada kita bahwa apapun bentuk yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, itu akan selalu bermanfaat, itu akan menjadi pertanggung jawab kita melalui karma yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Selanjutnya juga yang paling penting, bagaimana kita bisa saling membantu dan menolong sesama kita, sesama orang tua kita, sesama lingkungan di mana kita berada, orang yang kita kenal dan sebagainya. Dengan salah satu jalan, ya kita berdana punya, kita berbagi, kita saling memberi kepada satu dengan yang lain. Maka dengan demikian, jadi kehidupan dalam rangkaian Hindu itu sendiri memberikan gambaran kepada kita bahwa tujuan umat Hindu dalam keyakinan Hindu itu ada moksatam jagatita ya caiti dharma itu sendiri, yang menggarisbawahkan bahwa kita tidak bisa terlalu fokus mengejar kehidupan abadi kekal setelah kematian, tetapi bagaimana juga kita bisa menciptakan kehidupan kita selama kita di pantai danum kulina ini, memberikan kita kita menjaga kehidupan kita, keberadaan kita, kebahagiaan keluarga kita, kelengkapan hidup dan sebagainya. Jadi segala sesuatu tujuan dalam agama Hindu kita harus jalani seimbang antara kiri dan kanan dalam kita menyesuaikan kehidupan kita. Saya mengajak kita semua pendengar Prosatria Pelangkara yang beragama Hindu pada saat ini yang mendengarkan, mari kita mengejar kebahagiaan abadi sesuai dengan ajaran agama dan kemampuan kita. Kita menggunakan kehidupan kita ini sebagai salah satu jalan kita membuat kehidupan kita berguna dan bermanfaat kepada orang lain dengan satu tujuan, kehidupan kita bahagia selama kita menjalani dalam kehidupan ini. Setelah itu kita kembali kepada ranjang antar langit dengan dijanjikan keabadian kehidupan yang sangat sempurna. Jadi sedikit yang saya sampaikan malam ini, semoga ini bisa berguna dan bermanfaat dalam keyakinan kita kepada ranjang antar langit, dan kita bisa berguna dan bermanfaat dalam situasi apapun dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jadikanlah kita sebagian dari orang yang tidak membebani orang lain, tetapi menjadi bagian solusi dalam kita dalam kehidupan kini. Lakukan hal-hal baik seperti berdana punia, saling menolong, mendoakan antara satu dengan lain, maka seperti janji ranjang antar langit akan memberikan kehidupan yang bahagia. Dibukakan pintu-pintu rezeki dalam kehidupan kita, diberikan kesehatan, umur panjang, diberkati seluruh anak keturunan kita, istri, anak dan sebagainya. Maka semuanya apabila kita sudah melakukan sesuai ajaran Dharma, saya yakin dan percaya kehidupan kita akan bahagia selama kita hidup menjalani sesuai karma wasana kita. Dan setelah kita kembali kepada ranjang antar langit, kita akan diberikan suatu tempat yang abadi bersatu dengan ranjang antar langit. Demikian sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri dengan mengucapkan Brahma Santi, Om Santi Santi Santi Om Sahi.
0: Iya, Sahi. Demikian telah kita dengarkan penjelasan dari Pak Ratno Gunawan SOSH MPD mengenai topik mimbar agama Hindu malam ini, pendengar, yaitu tujuan hidup umat Hindu ya. Jadi kita bisa memaknai setiap apa kegiatan dan juga implementasi dari apa-apa saja yang bisa dilakukan bagi umat beragama Hindu. Begitu ya Pak Ratno. Terima kasih Pak Ratno sudah hadir, sudah memberikan penjelasan dalam mimbar agama Hindu pada malam hari ini dengan topik tujuan hidup umat Hindu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Pak di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Baik pendengar, dan tentu saja untuk Anda yang senantiasa mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, setiap Jumat kami hadirkan mimbar agama Hindu, terutama bagi Anda umat beragama Hindu untuk selalu bisa memonitor siaran Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Reseno dan juga Pak Ratno mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Sabtu 20 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Sukamara bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Sukamara bagian utara, Lamandau bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian selatan. Sedangkan pada dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Dan juga masih perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak prakirawan Liat, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 95, maksud kami 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampit di FM 93,6 MHz serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalamun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama nih. Informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan jangan lewatkan mini drama radio dan akan kita lanjutkan dengan obrolan komunitas bersama Duta Anti Kekerasan dari Universitas Palangkaraya. Dan yang selalu ditunggu-tunggu yakni Melody Memory. Sudah siapkah Anda dengan lagu-lagu kenangan? Waduh. Dan akan kita tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini tiba saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada mini drama radio dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Waduh, siapa nih asmaranya yang sudah ditolak sama Primbon? Wah, nggak jodoh dong. Gimana kisahnya? Mari kita dengar bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu, pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

0: dandan wayu. Mau kemana, Dok?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu dimana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat ratu

0: kecil
1: bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang enggak mudah toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samosir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piye, Jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi, Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa Pon, Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, tipe ratu?
0: Artinya
1: tipe ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, loh, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan?

0: tapi dari barat apa timur?
1: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau Jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
1: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
1: wes karepmu wes. Terserah kamu.
0: Pak, sekarangmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani waktu malam Anda nih dalam suasana yang hangat, penuh inspirasi melalui obrolan komunitas. Dan pendengar, kampus harusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menjadi tempat tumbuhnya ilmu, kreativitas, serta karakter generasi muda nih. Namun, di balik dinamika kehidupan perguruan tinggi, masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah persoalan kekerasan di lingkungan kampus. Dan kekerasan ini tidak selalu berbentuk tentang fisik aja ya, tetapi juga bisa hadir dalam berbagai bentuk seperti kekerasan verbal, perundungan, diskriminasi, bahkan hingga kekerasan seksual nih. Bahkan apalagi dengan digital yang saat ini sangat mempermudah ya. Karena itu pemahaman, kepedulian, dan keberanian untuk mencegah serta melaporkan menjadi bagian penting nih dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman. Nah pendengar, malam ini kita akan membahas lebih dalam melalui tema yang sangat menarik ya, yakni mengenal ragam kekerasan di perguruan tinggi. Dan ada juga peran duta anti kekerasan, terutama di kampus Universitas Palangkaraya. Nah bagaimana nih mengenali bentuk-bentuk kekerasan, lalu bagaimana langkah mencegahnya, dan seperti apa peran mahasiswa sebagai agen perubahan nih dalam membangun budaya kampus yang positif. Dan telah hadir bersama kita malam hari ini para narasumber yang cakep-cakep nih. Mereka adalah Duta Anti Kekerasan Universitas Palangkaraya. Ada Kak Raffi Maulana Rahman selaku ketua, lalu kemudian ada anggotanya yakni Kak Irfan Marhaban dan Kak Friskila sebagai anggota. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak.
0: Iya. Jangan tegang gini dong. Oke, mungkin kita perkenalan satu-satu dulu ya. Bisa dimulai dari Kak Raffi nih, silakan perkenalkan.
1: Oke, perkenalkan nama saya Raffi Imla Rahman. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya Angkatan 2024.
0: Baik, Kak Raffi. Selanjutnya ada Kak Friskila.
2: Baik, perkenalkan nama saya Friskila, bisa dipanggil Kila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
0: Ah, jago nih bahasa Inggrisnya. Oke, lanjutnya ada Kak Irfan.
3: Oke, perkenalkan nama saya Irfan Marhaban. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan.
0: Baik, ilmu pemerintahan, wah, nanti jadi pejabat ya. Dibenerin nanti ya. Oke, okay. Nah baik, kita akan membahas tentang dunia kekerasan yang ada di lingkungan kampus nih. Mungkin bisa dijelaskan nih, apa sih duta anti kekerasan ini? Karena ini cukup menarik ya, ada di Universitas Palangkaraya. Mungkin bisa dijelaskan nih salah satu dulu, silakan. Iya. Oke, silakan Kak.
1: Oke, jadi duta anti kekerasan ini merupakan sebenarnya turunan dari Satgas PPKPT, yang di mana tugas dari duta anti kekerasan ini membantu dari Satgas PPKPT. Satgas PPKPT itu sendiri merupakan penanganan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi, yang di mana mungkin duta ini lebih enak buat diajak ngobrol kayak gitu, karena Satgas PPKPT itu biasanya isinya dosen, apalagi mahasiswa kan lebih enak ngobrol sama dengan yang seumuran dengan dia kayak gitu.
0: Berarti memang menggunakan teknik untuk pendekatan ke sesama teman ya, karena bener, mungkin kalau ya, kepada teman lebih terbuka ya, karena betul, mungkin ya, kalau sama dosen atau apa itu lebih canggung,
1: iya, lebih canggung.
0: Dan akhirnya waduh ini cerita nggak ya, jadi iya, kayak bener gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih proses untuk menjadi duta anti kekerasan ini seperti apa sih? Apakah itu memang ada pemilihannya atau mungkin ini sukarela aja atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Mungkin saya ingin menjawab proses salah berdirinya kami di sini atau duduknya kami di sini merupakan salah satu program dari kampus Universitas Palangkaraya juga bersama PPKT di Universitas Palangkaraya, itu untuk gerakan aksi pencegahan kekerasan di lingkungan kampus. Pada bulan yang lalu kami melakukan pemilihan yang pesertanya dari setiap fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya. Adapun tahap-tahapnya saat pemilihan kemarin, yaitu pada hari yang pertama kami melakukan tes wawancara, dan pada hari yang keduanya langsung ke penobatan sebagai duta anti kekerasan di Universitas Palangkaraya.
0: Baik, ini cukup menarik sekali ya, bahkan hampir semua fakultas ada ya untuk ya, berpartisipasi betul ya, dan ini memang penting sekali apalagi di era saat ini ya, di era-era digital kayak gini nih. Nah mungkin kalau ingin tahu nih, kita tarik ke belakang dulu, kita ke pribadi masing-masing ini. Kalau Kak Raffi sendiri nih memaknai arti dari duta kekerasan apa sih, sehingga Kak Raffi ini mau bergabung atau mungkin mau berpartisipasi untuk di ajang duta anti kekerasan ini?
1: Oke, baik, kalau dari saya pribadi munculnya itu karena keresahan saya pribadi karena melihat 2 bulan belakangan ya atau 3 bulan belakangan itu ada kasus yang viral di Universitas Indonesia yang dimana melakukan kekerasan seksual baik itu secara verbal. Nah, jadi saya rasa wah kalau saya sebagai mahasiswa biasa berbicara tentang pencegahan penanganan tentang kekerasan mungkin nggak terlalu didengarkan. Jadi saya rasa saya butuh sesuatu yang bisa orang itu mendengarkan saya seperti itu. Ya, oh. Akhirnya saya mendaftarkan diri sebagai duta anti kekerasan pada saat itu.
0: Berarti memang hadir dari rasa kekhawatiran.
1: Iya ya, benar. Ya.
0: Kalau dari Kak Kila sendiri seperti apa Kak Kila?
2: Oke, terima kasih. Kalau dari saya sendiri karena saya percaya kampus adalah tempat yang aman gitu untuk mahasiswa menimba ilmu. Dan seperti yang kita lihat, seperti yang Raffi sudah mention tadi, berbagai kekerasan sudah terjadi di berbagai kampus. Dan saya berharap di kampus Universitas Palangkaraya seperti dari Permendikbudristek nomor 55 di mana sudah ada nih Satgas PPKPT dan juga di sini kita lihat kami sebagai duta anti kekerasan, saya melihat itu memegang peranan penting di mana kita perlu menyuarakan apa yang terbungkam dan kita perlu mendengar gitu. Mungkin ada yang bingung mau melapor kemana, bingung saat dia melihat atau merasakan sendiri kekerasan itu sendiri, dan saya ingin menjadi wadah di mana saya juga menyuarakan bahwa kami tidak ingin menormalisasi adanya kekerasan begitupun di lingkungan kampus.
0: Baik, ini keren sekali nih ya dasarnya nih. Dan kalau dari Kak Irfan sendiri seperti apa Kak Irfan?
3: Kalau aku secara pribadi tergerak hati untuk bergabung menjadi salah satu duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya. Seperti yang Rapi mention juga tadi, maraknya kasus fenomena yang terjadi di lingkungan kampus atau lingkungan pendidikan ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat krusial pada saat ini, terutama banyak korban atau pelaku yang semakin menjadi budaya mereka gitu untuk melakukan itu. Tapi di sisi lain juga saya melihat banyak dari korban kekerasan di lingkungan pendidikan itu tidak tahu melapor atau takut atau malu. Mereka tertutup gitu, tidak tahu kemana saya harus melapor. Dan di sisi lain juga mereka takut berita itu kayak viral gitu. Jadi mereka kayak menjaga nama baik juga mereka. Maka dari sini saya tergerak dari hati saya sendiri untuk menjadi salah satu pencegahan anti kekerasan di Universitas Palangkaraya terkhususnya.
0: Baik, ini memang sangat mengkhawatirkan ya, apalagi memang kampus ini itu adalah tempat untuk kita menimba ilmu, tapi kita dihantui hal-hal seperti ini nih. Baik, nah kalau boleh tahu nih, sebenarnya mungkin masyarakat tahunya itu bahwasanya kekerasan itu adalah dalam bentuk fisik. Nah, ternyata kekerasan ini juga ada dalam bentuk verbal dan sejenisnya nih. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dari pemahaman teman-teman nih, kekerasan yang ada di perguruan tinggi ini seperti apa sih biasanya yang sering terjadi? Apakah seperti touch atau apa itu berkata yang kurang sopan atau apa? Apakah itu juga termasuk nih? Mungkin bisa dijelaskan ada jenis kekerasan apa sih yang diketahui di universitas?
1: Oke, baik. Jadi hal ini juga diatur Kak di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang bentuk-bentuk kekerasan yang dimana mungkin masyarakat awam taunya hanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, akan tapi ada banyak kekerasan lain seperti kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi dan intimidasi. Kemudian ada kebijakan yang mengandung kekerasan yang dimana banyak juga kekerasan yang harus diketahui oleh masyarakat seperti itu.
0: Baik, nah biasanya kan kalau dalam kasus verbal atau perundungan nih, tindakan yang seiring kadang dianggap bercanda ya, karena kita kan tidak tahu nih perasaan orang seperti apa nih. Nah, kalau dalam konteks bercanda tetapi sebenarnya itu melukai orang lain nih, itu bagaimana sih menanggapinya? Ya boleh? Ya.
2: Baik, dari yang kita lihat kan seperti yang sudah dijelaskan di mana kekerasan itu dapat berbentuk psikis, di mana dari pembicaraan kita, dari cara kita berbicara, kita bercanda itu dapat mengakibatkan luka gitu. Tidak hanya secara fisik, begitupun secara psikis seseorang. Oleh itu, menurut saya bercanda itu boleh, tapi itu perlu diperhatikan apakah itu menimbulkan rasa sakit bagi seseorang, apakah itu termasuk dalam kekerasan ataupun itu hanya lucu-lucuan seperti itu. Oleh itu, kita perlu mencegah dan tidak menormalisasi adanya perkataan yang menimbulkan rasa sakit, walaupun itu dikatakan ya dalam konteks bercanda seperti itu.
0: Oke, mungkin bisa ditanyakan ke Kak Irfan ya. Kak Irfan, kalau menurut pengalaman nih dan pengamatan dari anggota Duta Anti Kekerasan nih, persoalan apa sih yang paling sering menjadi perhatian nih terkait kekerasan di lingkungan mahasiswa?
3: Secara pribadi ya, setelah mengamati beberapa, tidak hanya di kampus Universitas Palangkaraya tapi di lingkungan pendidikan yang lain, tindakan kekerasan yang sering terjadi terkhusus di untuk mahasiswa itu cyberbullying. Ya, misalnya cyberbullying ini sering berlaku di grup atau via chat WA. Jadi ada beberapa orang nih yang misalnya melakukan kekerasan secara verbal di lewat chat gitu, sehingga ini menjadi masalah gitu, Pak.
0: Baik, jadi perhatian penting ya. Kadang kita di grup kan kayak bercanda atau apa, ternyata kita tidak tahu nih lawan bicaranya seperti apa, menerima dari informasi yang kita sampaikan nih. Nah, kalau dari teman-teman Duta Anti Kekerasan sendiri nih, apakah ada wadah atau semisal ada salah satu mahasiswa mengalami kekerasan secara verbal atau mungkin perundungan, apakah ada wadah atau kontak yang bisa dihubungi nih di teman-teman? Apakah ada kontak CP-nya atau mungkin lewat sosial media atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke Raffi.
1: Oke, baik. Jadi apabila teman-teman mengalami kekerasan, jadi di Instagram itu ada Satgas PPKPT Universitas Palangkaraya dan Duta AK, dan juga di sini kebetulan Kak, dari Kak Irfan ini merupakan konselor sebaya, yang dimana konselor sebaya ini tugasnya adalah untuk menerima curhatan-curhatan atau laporan dari mahasiswa yang terbully seperti itu.
0: Baik, nah tadi ada konselor sebaya nih istilahnya. Betul. Ya, nah kalau konselor sebaya ini seperti apa sih lingkup tugasnya atau lingkup kerjanya?
3: Oke, di dalam Duta Anti Kekerasan, saya bersama teman saya itu Alicia, yaitu konselor sebaya. Okay. Tugas tusi fungsinya di sini kami menjadi salah satu penerima laporan yang menjembatani korban untuk dilakukan penanganan gitu, Pak.
0: Oke. Nah, biasanya sampai saat ini apakah ada nih teman-teman yang memang ada yang bercerita atau mungkin sedang mengalami trauma dan lain-lain?
3: Untuk sejauh ini belum ada sih, Bang.
0: Masih aman ya berarti ya, baik. Nah, kalau Kak Kila sendiri nih sebagai perempuan khususnya, karena biasanya kan ini yang paling menyasar dan paling empuk lah istilahnya ya, buat perundungan, kadang buat keverbal, apalagi tentang kekerasan seksual nih. Kalau pendapatnya Kak Kila sendiri seperti apa nih untuk lingkungan kampus saat ini?
2: Oke, seperti yang sudah dikatakan tadi, perempuan ya, lumayan sensitif pembahasannya. Mungkin banyak orang meremehkan adanya perempuan ataupun sering menjadi korban adanya kekerasan seksual seperti itu. Oleh itu, kadang itu dapat membuat orang-orang merasa trauma. Banyak perempuan yang merasa rendah diri, segala hal yang membuat dia bingung seperti itu. Dan oleh itu, adanya kami di sini sebagai Duta Anti Kekerasan, kami sebagai tangan kanannya dari Satgas PPKPT, dan saya sebagai perempuan, saya ingin menjadi jembatan bagi suara-suara perempuan di luar sana yang mungkin mengalami, yang mungkin melihat adanya kekerasan itu sendiri. Walaupun begitu, kami tetap menjaga privasi dari pelapor, dan oleh itu saya harap di Universitas Palangkaraya terkhususnya perempuan dapat sama-sama dijaga lah, apapun gendernya, baik itu perempuan ataupun itu laki-laki.
0: Baik, nah pastinya di Duta Anti Kekerasan ini memiliki jaringan ya, di mana biasanya itu kalau teman-teman sendiri ada yang malu atau apa, apalagi perempuan ya, kalau sudah kayak gini kan mereka akhirnya kayak tertutup dan lain-lain. Nah, kalau dari Kak Kila sendiri nih, apakah ada saran buat teman-teman perempuan untuk berani bicara? Karena kadang kan, aduh ini udah terjadi di aku takut jadi bahan omongan atau apa seperti itu. Kalau dari Kak Kila sendiri gimana?
2: Baik, sebagai aku sendiri, aku adalah seorang perempuan, dan aku berharap perempuan-perempuan di luar sana, kita semua adalah orang yang berharga. Kita patut untuk dihargai juga. Oleh itu, jangan pernah malu untuk bersuara. Jangan pernah simpan apa yang harus terucapkan seperti itu. Dan juga sebagai agen perubahan di situ, aku ingin menjadi contoh bahwa kita sebagai perempuan, kita jangan pernah malu jika kita berada di posisi yang benar, jika kita menyaksikan ataupun merasakan adanya kekerasan itu sendiri. Karena kekerasan itu jika kita bungkam, itu akan menjadi batu sandungan untuk kita nantinya, seperti itu.
0: Itu akan menjadi penyakit ya istilahnya ya. Dan betul, walaupun teman-teman tidak mengalami, tapi jika melihat, jangan takut juga ya untuk melaporkan. Karena memang dari cuek ini tuh nanti akan menjadi bahaya yang lebih besar lagi nih ke depannya. Ya kan, benar banget nih. Nah, Kak Raffi, pastinya nih ya, dalam program yang sudah dibangun ada halnya sosialisasi dan pengenalan kepada seluruh lingkup di masyarakat kampus nih. Kalau dari Duta Kekesaran sendiri nih, apakah ada jadwal khusus atau mungkin program sosialisasi atau apa? Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar nih bahwasannya Duta Kekerasan ada program-program apa saja nih di dalamnya, silakan.
1: Oke, baik. Jadi sosialisasi dari Duta Anti Kekerasan ini biasanya bekerja sama dengan Satgas PPKPT, yang dimana biasanya itu Satgas datang ke ruang-ruangan kelas, Kak. Pada saat pada saat perkuliahan, dan juga biasanya itu pada saat PKKMB. Pada saat PKKMB Universitas juga biasanya Satgas bersama Duta Anti Kekerasan itu diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi untuk mencegah adanya kekerasan di perguruan tinggi.
0: Oke, berarti memang ada jadwal tersendiri ya ketika benar, teman-teman kan? Mahasiswa baru datang itu sudah ada sosialisasi seperti betul, itu ya. Baik, biasanya kalau dalam sosialisasi ini apa aja sih yang dijelaskan ke mereka?
1: Oke, karena saya belum pernah ikut melakukan sosialisasi dan juga kebetulan pada saat itu saya juga peserta daripada PKKMB Universitas Palangkaraya Angkatan 2024. Pada saat itu Satgas PPKPT bersama dengan Duta Anti Kekerasan, dan pada saat itu namanya bukan Duta Anti Kekerasan, Kak, tapi Duta Anti Kekerasan Seksual.
0: Oke, akhirnya memang krusial banget.
1: Iya, benar banget, karena Permendikbudristek mengatur di nomor 55 tahun 2024 akhirnya berubah jadi Duta Anti Kekerasan. Nah, pada saat itu dibahas bahwasanya ada bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan dan penanganannya di perguruan tinggi.
0: Oke, berarti memang kala itu kekerasan seksual ini memang sangat sensitif.
1: Iya, benar kan.
0: Dan baru-baru ini aja yang kayak verbal dan lain-lain itu mulai bermunculan ya, betul. Karena sudah merambah ke dunia digital nih. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya apa sih dari teman-teman ini goals dari program untuk kedepannya? Seperti itu, mungkin dalam satu tahun ke depan atau mungkin berkelanjutan yang akan diberikan kepada kepengurusan yang selanjutnya. Mungkin dari Kak Raffi dulu apa nih?
1: Oke, baik, dari program kami tahun ini ya, Kak, itu kami akan mengadakan podcast yang dimana podcast ini bisa mengundang dari para ahli atau juga para korban. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa para korban kita undang. Jadi alasan kami untuk mengundang dari para korban ini agar korban-korban lain itu berani berbicara seperti itu. Karena mungkin para korban di luar sana takut berbicara, takut bercerita. Dengan adanya kami mengundang korban-korban kekerasan, jadi para korban lain itu ikut tergerak nih, oh ada yang berani nih untuk berbicara. Jadinya kenapa saya tidak berbicara sedangkan orang ini berani berbicara seperti itu.
0: Baik, kalau dari Kak Irfan sendiri gimana, Kak Irfan?
3: Tak hanya podcast, tapi kami juga melakukan seminar gitu atau edukasi beberapa fakultas kayak seperti yang dijelaskan tadi, guna untuk mencegah tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan terkhusus di Universitas Palangkaraya. Kami juga menyediakan ruang space aman gitu untuk pelapor atau bagi korban yang terjadi tindakan kekerasan.
0: Oke, gitu. Kalau dari Kak Kila sendiri apa nih, Kak Kila?
2: Oke, kalau dari aku sendiri goalsnya ya, seperti yang sudah dimention oleh Raffi dan Irfan, kita ada podcast, kita ada seminar, dan dari situ kami berharap kami sebagai tangan kanan dari Satgas PPKPT, kami wadah untuk mengedukasi teman-teman bahwa seperti yang kita tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh itu, kita memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa kekerasan itu tidak hanya secara fisik loh, dari perkataan dapat menimbulkan rasa sakit, itu termasuk dari kekerasan itu sendiri. Oleh itu, goals dari aku sendiri adalah menanamkan pengetahuan bagi teman-teman bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan itu sendiri, itu tidak dapat dinormalisasi. dinormalisasikan, seperti itu.
0: Oke, nah sekecil apapun jangan dinormalisasikan, iya. Pastinya benar banget nih. Nah pastinya selain perempuan, laki-laki pun juga bisa mengalami kekerasan ya. Kalau ya, dari kak, kalau dari Kak Raffi sendiri, seperti apa sih kekerasan terhadap laki-laki ini? Bahkan mereka mungkin bisa menjadi objek juga ya, kayak bener, gitu. Ya. Nah itu gimana Kak Raffi?
1: Tentunya untuk laki-laki sendiri, kekerasan yang paling sering terjadi itu adalah kekerasan fisik seperti itu, entah itu pemukulan atau perundungan seperti itu. Akan tapi ada fenomena baru nih Kak. Bisa kita lihat di TikTok, di Instagram, misalnya laki-laki ngupload foto kayak gitu, ada yang ngomen nih cewek-cewek, wah ganteng banget kayak gitu. Itu juga termasuk dari kekerasan seksual secara verbal. Iya ya, benar Kak. Ayo ini mohon maaf ya, nikahin aku Mas kayak gitu.
0: Iya. Kan kayak gitu. Iya benar. Jadi lebih berhati-hati ya dalam sosial media, apalagi kita membalas atau berkomentar ya. Ini ya, kan sepatutnya aja. Mengagumi boleh tapi jangan terlalu kelewatan.
1: Iya benar.
0: Kalau dari Kak Irfan sendiri gimana tanggapannya Kak Irfan?
3: Kalau aku untuk laki-laki itu banyak sih, seperti yang kayak Rapi jelaskan tadi, terbanyaknya tuh di sosial media gitu. Mungkin lewat bercandaan juga dari teman-teman tuh bisa tuh, sehingga membuat kita tidak nyaman. Itu sebentuk salah satu bentuk dari kekerasan juga secara non-verbal.
0: Tuh, waduh, kita harus berhati-hati banget nih, bener-bener betul. Ya disaring, difilter ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Nah pastinya dari teman-teman selama menjalankan atau sosialisasi atau mungkin dalam keseharian, nah pasti ada tantangan dalam menjalankan peran duta anti kekerasan ini nih, di lingkungan kampus. Kalau dari Kak Kila sendiri nih, tantangan apa nih Kak yang terberat yang menurut Kakak, aduh ini berat sekali nih kedepannya, atau mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan tapi ini dalam jangka waktu yang lama. Kalau dari Kak Kila sendiri apa nih tantangannya?
2: Oke, tantangan dari aku sendiri belum ada yang tantangan yang besar banget seperti itu. Tantangan dari aku sendiri itu dalam mengatur jadwal dan kemudian menjadi challenge untuk diri sendiri, di mana kita sebagai duta anti kekerasan, kita sebagai teladan untuk teman-teman di luar sana, kita jangan sampai terlihat melakukan kekerasan, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Oleh itu lumayan men-challenge kami sih menurut aku.
0: Berat juga ya.
2: Iya. Sebagai contoh ya untuk orang di luar sana.
0: Iya, model ini memang susah ya. Oke, kalau dari Kak Raffi sendiri apa Kak Raffi tantangannya Kak Raffi?
1: Kalau tantangannya mungkin tantangan dari aku sendiri, korban ini banyak yang gak berani berbicara seperti itu Kak. Banyak orang terkena bullying, mungkin kekerasan seksual baik itu secara verbal maupun non-verbal. Ini merupakan tantangan menurut saya pribadi bagi duta anti kekerasan, karena tidak mudah loh buat para korban untuk berbicara. Nah tantangannya itu ya gimana cara kami sebagai duta anti kekerasan mengajak, ayo loh bisa berbicara seperti itu.
0: Ya bahkan kadang chatting aja niatnya bercanda, iya, tapi bener. Itu bisa menjadi aksi verbal yang kurang pantas juga ya.
1: Iya benar.
0: Itu. Kalau dari Kak Irfan apa nih tantangannya?
3: Secara pribadi tantangannya bagi aku itu untuk manajemen waktu sih. Ini kan terpilih menjadi duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya, yang seharusnya saya menjadi salah satu pelopor atau edukator nih bersama teman-teman dari duta anti kekerasan, tapi saya punya kesibukan di lain juga. Gitu aja sih.
0: Manajemen waktu ya, memang betul, itu tantangan yang terbesar ya bagi mahasiswa, karena ada banyak kegiatan lain-lain, apalagi studi ini yang prioritas utama.
3: Iya benar. Apalagi okay. Tugas akhir nih Bang.
0: Oh iya. Udah di akhir-akhir masa ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih bagaimana sih peran media sosial saat ini nih? Apakah ini bisa menjadi hal yang tren positif atau mungkin menjadi tren yang negatif ya? Untuk membantu kampanye pencegahan kekerasan di lingkungan kampus nih, kalau dari Kak Gila sendiri seperti apa Kak?
2: Peran dari media sosial ya. Di sini kami duta anti kekerasan memang sering disuruh buat konten gitu, okay. Dilihat orang dari sosial media itu sendiri. Jadi kita bisa mencerminkan di mana dari media sosial saja kita bangun hidup yang sehat, di mana kita bangun edukasi untuk teman-teman. Jadi peran media sosial itu sangat krusial gitu untuk teman-teman di luar sana. Jadi kita itu dilihat loh oleh banyak orang dari media sosial seperti itu.
0: Oke, kalau dari Kak Raffi gimana Kak Raffi pendapatnya?
1: Oke, kalau dari aku sendiri untuk peran dari media sosial ini sangat-sangat berperan ya Kak, apalagi membantu kami dalam mengedukasi dari mahasiswa di kampus, karena melalui konten-konten, melalui edukasi di media sosial itu dapat membantu sekali, karena orang sekarang lebih sering membuka HP daripada membaca-membaca di dinding seperti itu. Jadi media sosial ini sangat berperan, apalagi misalnya ada dari teman-teman yang menjadi korban, itu gak usah takut untuk untuk datang langsung ke ada di namanya di rektorat itu ruang satgas. Jadi tidak usah repot-repot ke ruang satgas, bisa melalui media sosial terlebih dahulu seperti itu.
4: Oke, siap. Kalau dari Kak Irfan sendiri,
3: peran media sosial ini sangat penting terutama di Duta Anti Kekerasan di Universitas Palangkaraya, karena ini mempermudah juga mempermudah kami mengenal apa itu Duta Anti Kekerasan, memudahkan kami juga untuk mengedukasi beberapa tindakan-tindakan kekerasan yang harus tidak dinormalisasikan. Dan harapannya juga Duta Anti Kekerasan ini dikenal di lintas atau masyarakat di lingkungan kampus jika ada korban, jadi mempermudahkan dia berani speak up gitu.
4: Baik, jika kita berbicara tentang korban kekerasan nih ya, kalau dari Kak Raffi sendiri nih, jika ada mahasiswa yang mengalami atau melihat tindakan kekerasan nih, langkah pertama apa sih yang sebaiknya dilakukan?
1: Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah segera melapor seperti itu Kak, karena kalau misalnya kita melihat semisalnya kayak ada kita melihat korban seksual secara langsung, itu nggak semua orang berani langsung jangan melakukan ini kan, nggak semua orang berani kayak gitu. Jadi segera melapor ke satgas atau ke dutanya. Nanti pelapor dan juga korban dan juga terlapor juga dapat dimediasi seperti itu Kak.
4: Baik, berbicara tentang kata lapor nih, pastinya kita hal pertama adalah melakukan laporan. Kalau boleh tahu nih, mekanisme pelaporan yang aman nih agar mahasiswa tidak merasa sendiri atau ketika menghadapi persoalan kekerasan ini seperti apa kalau dari Kak?
3: Oke, kami kan ada di bagian bidang konselor itu mempunyai Instagram. Satu aja sih Instagramnya, yaitu Duta Anti Kekerasan. Nah, di sini kami menyediakan WhatsApp kami gitu untuk korban ini atau pelapor ini melakukan pelaporan. Nah, setelah itu kami menyimpulkan atau merekap semua laporan, baru kami langsung ke pihak Satgas PPKT di Universitas Palangkaraya untuk melakukan penanganan secara terkhusus gitu.
4: Oke, berarti nanti lapor dulu, baru nanti akan ada tindakan dari Satgas ya.
3: Betul.
4: Seperti, dan nanti semuanya akan ditindaklanjuti oleh Satgas ini sampai nanti tuntas seperti betul. Itu ya. Dan sekali lagi bahwasannya identitas dan lain-lain semuanya dirahasia.
1: Betul. Nah,
4: jadi jangan takut buat melapor ya. Oke, kadang juga malu nih sama teman atau apa. Oke nih, nah apa nih pesan dari teman-teman nih kepada mahasiswa agar lebih berani peduli dan mungkin saling menjaga antara satu sama lain. Kalau dari Kak Raffi apa nih, silakan pesannya.
1: Kalau dari aku sendiri pesannya, kalau bercanda itu jangan berlebihan. Apabila kalian merasa menjadi korban atau melihat korban dari kekerasan, segera melapor entah itu ke Duta Anti Kekerasan atau ke Satgas PPKPT langsung seperti itu.
4: Oke, kalau dari Kak Kila?
2: Ya, kalau dari aku sendiri pesan buat teman-teman bahwa kita hidup bersosial, kita perlu mengetahui pentingnya saling menghargai seperti itu. Dan juga kalaupun kita menyaksikan ataupun mengalami tindak kekerasan itu sendiri, jangan pernah ragu untuk melapor, karena lewat itu mungkin kita tidak langsung disembuhkan, tapi kalau kita menyimpan, kapan kita bisa sembuh seperti itu. Jadi itu bukan aib teman-teman, jadi jangan pernah ragu untuk mencari pendampingan di luar sana seperti itu.
4: Kalau dari Kak Irfan,
3: kalau saya punya satu tagline, No Violent Campus Movement. Ini singkat saja.
4: Singkat saja.
3: Itu gerakan atau stop melakukan kekerasan. Itu aja sih.
4: Oke, stop melakukan kekerasan. Seperti itu. Nah, apa nih harapan kedepannya terhadap peran mahasiswa atau seluruh civitas akademi nih, khususnya di Universitas Palangkaraya, agar menjadi budaya ya, budaya kampus yang positif dan bebas dari kekerasan nih. Mungkin dari Kak Raffi silakan. Harapan kedepannya apa?
1: Oke, harapan kedepannya untuk para mahasiswa, kita saling menjaga aja Kak, saling menjaga, jangan melakukan kekerasan, karena kekerasan ini terjadi bukan secara tiba-tiba, akan tapi biasanya direncanakan dan ada kesempatan. Jadi apabila kita menemukan kesempatan untuk melakukan kejahatan, jadi bisa tidak melakukan kejahatan tersebut.
4: Baik, kalau dari Kak Kila sendiri apa nih?
2: Harapannya dari aku sih, kita sama-sama bangun kesadaran bahwa apapun bentuk kekerasan, baik itu fisik maupun non-fisik, verbal maupun non-verbal, kita cegah hal itu terjadi. Karena seperti yang sudah aku sampaikan beberapa kali, sekecil apapun bentuk kekerasan itu sendiri, itu tidak dapat dinormalisasikan. Oke, ya, seperti itu.
4: Baik, kalau Kak Irfan?
3: Kalau aku sendiri itu
5: Ntar ya.
4: Apa nih harapannya?
5: Harapanku jangan jadi pelaku atau jangan jadi korban lah harapannya ke depannya untuk Universitas Palangkaraya, terkhususnya saya mengucapkan terima kasih dengan adanya Duta Anti Kekerasan ini. Ini menjadi alat atau wadah gitu, gitu untuk para korban atau pelapor untuk melaporkan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi gitu.
4: Oke. Bahkan kadang kalau kita ke pihak yang berwajib juga masih takut ya, karena kita lingkungnya masih di masa-masa remaja yang menuju dewasa, masih ada ketakutan-ketakutan seperti itu ya kalau bersentuhan dengan hukum nih.
1: Ya,
4: oke,
1: benar.
4: Baik pendengar, kita tarik ke belakang nih ke masing-masing. Pastinya dalam menjadi duta ini ada persiapan-persiapan khusus ya waktu kalian mengikuti kompetisi nih. Kalau dari Kak Raffi waktu itu persiapannya seperti apa?
1: Kalau dari aku sendiri persiapannya tentunya karena ini hal yang baru ya, aku nggak pernah belajar tentang kekerasan seperti itu. Jadi saya tanya dengan duta sebelumnya dari Fakultas Kedokteran juga, saya tanya persiapannya apa. Katanya belajar tentang bentuk-bentuk kekerasan, Permendikbudristek apa aja yang mengaturnya seperti itu. Dan juga pada saat itu saya belajar public speaking seperti itu Kak, karena saya rasa menjadi duta ini perlu public speaking yang bagus agar orang itu dapat mendengarkan kita seperti itu.
4: Oke, baik. Kalau dari Kak Kila seperti apa Kak Kila?
2: Aku dari awal memang ada beberapa persiapan, tapi persiapan yang paling aku siapkan itu mental dari awal seperti itu. Karena duta anti kekerasan kita harus memiliki mental yang kuat gitu, untuk menjadi contoh bagi teman-teman di luar sana seperti itu. Dan juga seperti yang kita ketahui dari Raffi, Irfan ketahui bahwa ada persiapan berkas di situ. Saya menyiapkan berkas-berkas, begitupun persiapan untuk wawancara seperti itu.
4: Dan mungkin satu hal yang perlu kita tekankan bahwasanya menjadi role model itu tidak bisa dituntut untuk sempurna ya, tapi ya, kita
2: betul,
4: terus belajar untuk lebih baik. Jadi kita juga tidak bisa ya menjudgment seseorang ya, tapi kita mari belajar bersama-sama untuk lebih baik gitu.
2: Ya, betul.
4: Oke, kalau dari Kak Irfan gimana?
5: Untuk persiapan aku kemarin ikuti pemilihan duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya itu luar biasa sih. Dari belajar tentang apa aja sih bentuk kekerasan itu dan bagaimana penanganannya dan bagaimana sih cara kita bisa menjangkau pelaku atau korban ini supaya berani speak up. Dan di sisi lain juga saya mempersiapkan mempelajari juga tentang peraturan Menteri Pendidikan nomor 55 tahun 2024. Di sini banyaklah pokoknya pelajaran yang Irfan dapat selama mempersiapkan pemilihan duta anti kekerasan ini.
4: Pastinya dalam proses ada yang namanya struggle. Iya kan. Nah, kalau dari Kak Kila struggle-nya waktu itu apa nih? Apakah waktu yang sangat mepet untuk belajar, untuk mempersiapkan kompetisi ini atau seperti apa?
2: Iya, struggle-nya waktu itu di waktu ya. Tapi bagaimanapun itu aku tetap jadwalkan seperti itu. Kemarin apapun yang terjadi aku harus datang tepat waktu walaupun ya waktu mepet banget seperti itu.
4: Oke, walaupun waktu itu sangat-sangat mepet banget ya persiapannya ya. Kalau Kak Kila sendiri menanganinya seperti apa nih waktu itu?
2: Nah, menanganinya aku memanage lah waktu aku jadwalkan dari jauh-jauh hari walaupun aku lihat wah ini mepet banget nih waktunya. Jadi aku jadwalkan nih bangunnya harus lebih cepat nih. Jadi aku buatlah schedule-nya. Okay.
4: Manajemen waktu emang waduh ini mau juga ya buat kita semua ya.
2: Betul. Okay.
4: Kalau dari Kak Raffi seperti apa Kak? Struggle-nya?
1: Kalau dari aku itu masalah waktu juga Kak.
4: Sama ya.
1: Iya, karena pada saat itu juga masih perkuliahan. Perkuliahan kemudian perkuliahan selesai dilanjutkan apalagi pada situ saya menjadi panitia dari duta kampus. Nah, kebetulan pada saat wawancara duta kampus, wawancara duta pada saat itu, setelah selesai wawancara saya langsung balik ke Fakultas Kedokteran untuk menjadi panitia di duta kampus seperti itu. Jadi masanya di waktu sih Kak sebenarnya, karena ya, mepet persiapan juga saya waktu itu kurang lebih 5 hari aja kayak gitu.
4: Wah berat juga ya.
1: Iya benar.
4: Kalau Kak Irfan gimana struggle-nya Kak?
5: Struggle-nya kemarin pas pemilihan ya, kemarin aku di waktu juga sih Bang, oleh kan gak sibuk di kampus juga, tapi kerja di salah satu instansi pemerintahan yang banyak-banyak kerjaan banget gitu. Jadi harus bisa manajemen waktu nih, antara mengikuti pemilihan, kerjaan, gitu.
4: Sama kuliah juga ya.
5: Sama kuliah.
4: Bener banget nih. Oke, terakhir nih, apalagi abis ini ada teman-teman maba yang sudah akan masuk ke kampus nih ya. Apa nih pesan buat teman-teman maba, terutama mereka kan habis dari SMA yang mungkin dunianya masih dunia putih abu-abu nih, dan akan masuk ke dunia di mana semuanya dilakukan secara mandiri. Nah, kalau dari Kak Raffi nih, apa nih pesan buat adik-adik?
1: Oke, pesan untuk adik-adik maba khususnya berhubungan dengan kekerasan, yaitu misalnya teman-teman menjadi pelaku kekerasan di SMA, udah tinggalkanlah. Tinggalkan, jangan dibawa kebiasaan-kebiasaan buruk di SMA masuk ke perguruan tinggi, karena di sini sudah berbeda. Yang pertama juga yang pastinya sudah dapat menerima hukuman dari hukum seperti itu. Jadi bukan masanya lagi lah kayak pembulian, apalagi tren-trennya di SMA tuh nyebut nama orang tua apa segala macam kayak gitu kan. Sudah bukan masanya lagi seperti itu. Jadi tinggalkan perilaku-perilaku buruk yang di SMA, jangan dibawa ke perguruan tinggi.
4: Karena umur kita sudah umur sadar hukum.
2: Iya. Ya.
4: Oke, kalau dari Kapila.
2: Dari aku sendiri untuk adik-adik maba nantinya, aku punya pesan bahwa di Universitas Palangkaraya kita punya Duta Anti Kekerasan dan Satgas PPKPT. Namun sebelum itu, kita pasti rindu melihat kampus kita menjadi kampus yang aman untuk kita menuntut ilmu seperti itu. Oleh itu, jangan pernah kepikiran untuk menjadi pelaku dari kekerasan itu sendiri, dan kita harus memahami bentuk-bentuk dari kekerasan itu. Apakah itu menyakiti orang lain? Jika itu menyakiti orang lain, baik itu dalam perkataan kita, itu termasuk dari kekerasan. Seperti itu teman-teman.
4: Baik, kalau dari Kak Irfan sendiri sebagai penutup.
5: Aku pribadi, pesan-pesanku buat adik-adik maba yang akan menjadi salah satu mahasiswa atau semua nih yang menjadi mahasiswa di Universitas Palangkaraya, pesannya jangan lakukan tindakan kekerasan. Jika terjadi tindakan kekerasan, mari lapor. Kami di sini sebagai Duta Anti Kekerasan siap menerima laporan, dan Satgas PPKT Universitas Palangkaraya siap menangani.
4: Baik, mendengar tak terasa nih ya waktunya sudah di penghujung perjumpaan kita di obrolan komunitas malam hari ini. Banyak hal penting yang kita dapatkan dari perbincangan kita bersama Duta Anti Kekerasan Universitas Palangkaraya nih. Dan terima kasih banyak kepada Kak Raffi, Kak Gila, dan Kak Irfan ya sudah berbagi insert ya. Ini pasti hal yang baru dan ini juga penting ya, karena tidak banyak orang tahu, terutama orang tua, bahwasanya mereka berpikir semuanya itu aman. Tapi kita juga harus mendukung mereka keamanan mereka, dan dengan adanya Satgas Anti Kekerasan dan Duta Anti Kekerasan ini, orang tua jadi lebih aman lagi nih ya mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di Universitas Palangkaraya.
5: Betul.
4: Dan pastinya mereka hadir sudah berbagi tentang wawasan, pengalaman, serta semangat untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghargai nih, seperti pesan Kak Gila tadi nih. Dan mendengar dari pembahasan malam ini, kita belajar bahwa mencegah kekerasan bukan hanya tugas satu pihak saja ya, bukan tugas Duta Anti Kekerasan saja, tetapi dibutuhkan kepedulian bersama, keberanian untuk bersuara, saling menghormati, dan menjadi bagian dari solusi agar perguruan tinggi ini benar-benar menjadi ruang yang aman dan positif untuk belajar bersama. Jangan takut untuk melapor, dan jangan takut melapor juga ketika Anda melihat perundungan, pembulian, dan sejenisnya ya tentunya. Baik, saya Diputra mohon undur diri dari obrolan komunitas malam hari ini, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas lainnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
7: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
8: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya di Jumat 19 Juni 2026. Dan mendengar buat Anda yang mau bergabung bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp ya di 0811-5203-123. Baik, langsung aja kita ke penelpon pertama kita. Halo, selamat malam. Wah, baik, ternyata terputus nih. Baik, kita langsung lanjut ke penelpon berikutnya nih. Ada Bang Lanius. Halo, selamat malam Abang Ganteng.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam Bung Ganteng sedunia.
0: Semangat malam. Oke, waduh, dari ketawanya ini kayaknya, waduh kok batuk. Kayaknya lagi gak enak badan kayak ini Bang Lanius.
1: Ya, tadi lagi kena gerimis tadi itu di jalan pas pulang beraktivitas tadi itu.
0: Aduh, jaga kesehatan ya Bangku. Sehat-sehat.
1: Iya, terima kasih. Ya, begitulah namanya kita beraktivitas ya gitu ya.
0: Betul banget. Abang gimana nih suasana di sana hari ini, malam hari ini?
1: Cuacanya aman dan semuanya aman, subuh aman ini dan lancar semualah begitu.
0: Baik.
1: Cuaca Palangkaraya bagaimana?
0: Kalau Palangkaraya beberapa hari ini diguyur hujan dan bahkan kemarin tuh hujan petir, Bang.
1: Gitu ya.
0: Iya, benar sekali nih. Dan hari ini tadi sempat hujan sebentar, tapi tidak yang terlalu deras nih.
1: Iya, siap. Oke. Apa lagu ya?
0: Siap, mau lagu apa nih, Bangko?
1: Lagunya dari ini aja, dari Bomerang, apa aja situ lagunya Bomerang?
0: Bumerang.
1: Iya, apa-apa aja situ.
0: Oke, di sini ada Pelangi. Lalu ada Kembali. Ada Kisah. Lalu Seumur Hidupku sama Bawalah Aku.
1: Bawalah Aku aja lah.
0: Mau Bawalah Aku. Mau dibawa kemana nih, Bang?
1: bawa ke RRI Palangkaraya. Acara Melodi Memori. Mengajak teman-teman membawa pendengar-pendengar kita yang gabung di Pro 1 Palangkaraya aja ya gitu.
0: Iya, betul sekali nih. Okay. Salamnya silakan nih. Ini yang pertama nih Bang Lanius ya.
1: Iyalah, untung ya yang pertama gitu kan. Tingkat pertama kayak naik kelas gitu ya. Terus yang lain kita rangkul aja sama Bang aja lah ya buat Bung Okto tetap semangat aja ya. Baik. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Abang, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Oke, dari Bang Lanius kita menuju ke Bang Putra CR nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam juga Bang Putra.
0: Iya, Bang Putra gimana kabarnya malam hari ini Bang Putra?
2: Di rumah aja.
0: Aduh, di sana hujan kah Bang?
2: Oh, enggak, kalau siang tadi hujan.
0: Siang tadi hujan kan ya. Kalau sekarang kayaknya tinggal angin-angin sejuknya ya. Atau gerah nih.
2: Kalau malam meninggalkan sejuknya.
0: Meninggalkan sejuknya. Yang penting tidak ditinggalkan ya kita. Hey. Bang Putra gimana nih aktivitas hari ini? Lancar ya, udah mau akhir pekan nih.
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagu Bang ya.
0: Iya, silakan. Mau lagu apa nih Abangku?
2: Lagunya dari Ria Resti Pauji ya. Cintaku setinggi gunung merbabu.
0: Wih, tinggi banget.
2: Biar gak bisa yang nyangkau.
0: Aduh. Biar apa nih?
2: Biar gak ada bisa yang lihat, Bang.
0: Oh, biar gak ada yang bisa lihat ya. Soalnya ketutupan awan kali ya, gara-gara mendung hujan nih. Oke, salamnya Bang Putra, silakan.
2: Salamnya buat Indonesia ya. Terus juga buat Nga Sasa, buat Nga Aya, buat Nga Elisa, buat Nga Bunda Pri, buatnya Pak Meme, terus buatnya Winda, terus buatnya Putra Pangkalan Bun, Farida, Bunda Pri, Pak Umay, Yas Layor, Mas Toto, Bapak Tony, okay. Abang Agau, terus buatnya Pak Freddy, terus buatnya Bu Wiga. Kayaknya kita rangkul aja ya.
0: Baik.
2: Yang lain. buatnya Bang Putra. Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Putra. Selamat malam juga, sehat selalu ya buat Bang Putra nih. Memang cuacanya lagi naik turun ya. Baik mendengar, sebelum tadi sempat Mbak Sasa bergabung ya, ini ada pesan dari Pak Umay di Sampit nih. Assalamualaikum Melody Memory, selamat malam Pro 1 RRI Palangkaraya. Malam ini cuaca cerah nih dengan hawa yang agak cerah juga. Malam ini request lagu dari Sahara dan judulnya Solusi nih. Titip salamnya buat Mama Yuda, lalu Mbak Sasa, Mama Sri, Mbak Weni, Susi, Mama Deni, Bu Wiga, Bu Farida, Pak Tony, Pak Agau, Pak Rian, Pak Toto, Pak Freddy, Pak Navarro, Putra CR, Bang Karim, Bang Nanang Banjar, Bang Ian Seloyor, Bang Pandu, Bang Jepri, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali ya. Ucapannya semoga terhibur dan sehat selalu. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat saja. Itu aja, salam sehat, salam di udara, salam bahagia. Salam bahagia juga buat Bang Ume ya, yang mendengarkan di ujung sana. Baik, dari Bang Ume kita langsung menuju ke Pak Tony. Halo, selamat malam, Melody Memory.
3: Halo.
0: Iya, Bang Tony gimana kabarnya malam hari ini, Bang Tony?
3: Kabar sehat.
0: Kabar sehat. Tuhan. Gimana nih, setaji di guru hujan gak tadi?
3: Gak ada, Bang Uta.
0: Gak ada ya tadi ya, waktu kayaknya iya. Dapat hujan lokal aja nih tadi di tempat
3: dari
0: saya.
3: Dari pagi sampai sore itu gak ada. Cuma gak ada ya. Gerimis-gerimis lewat aja.
0: Nah itu, kayaknya tinggal tetesan-tetesan air.
3: Malah geram di sini yang gue
0: tahu. Aduh bener banget, kalau tadi siang itu gurah banget Bang Tony. Terus baru hujan bentar dikit aja baru itu tadi agak dingin. Bang Tony hari ini gimana aktivitasnya? Semuanya lancar ya?
3: Aktivitasnya lancar aja, lancar cuma gerah cuacanya.
0: Iya nih, jadi kayak bikin capek ya. Kalau udah berkeringat gitu.
3: Lagu Bang.
0: Boleh silakan, mau lagu apa nih?
3: Lidah Tak Bertulang tuh dari siapa? Yuni Sahara kah?
0: Lidah Tak Bertulang. Sebentar. Ada Sela Marcela. Lalu ada
3: nah, itu aja.
0: Oh, ini aja. Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan Bang.
3: Salamnya kita gabung semua aja. Ikut putar CR tadi ya. Ini menghimbau untuk Mama Sri ini ya. Supaya didengar, jadi saya dengan Mbak Susi itu nggak ada apa-apanya, nggak ada saya, nggak usah dibilang sayang bet ya. Karena agama juga beda ya, karena dia dengan saya itu sering bantu di rumah ini apa gitu. Supaya kita jaga mulut lah gitu.
0: Baik.
3: Nggak enak didengar orang saya siapa, nah, dia siapa. Saya ini sebagai pekerja gereja kan nggak mungkin, dia Muslim, saya Kristen.
0: Baik.
3: Itu salah satu.
0: Baik.
3: Kedua, keluarga saya juga banyak yang Kristen. Pemutang. Tokoh-tokoh masyarakat sini banyak. Seperti Om Yansen itu kan, itu omnya istri saya gitu. Nah, itu Pak Willy Yusuf itu teman angkatan dia kerja, almarhum Wahyudi Kaspo Anwar itu juga satu. Jadi supaya ngomong di udara enak lah gitu, kan nggak enak saya ditegur keluarga kenapa ini betul kah? Nah kan saya nggak enak.
0: Baik.
3: Itu saja Bung Uta ya,
0: baik,
3: supaya dia bisa mengerti.
0: Baik,
3: pagi siang sayang bed ini Susi sama Potoni. Saya nggak enak gitu lah.
0: Baik, siap.
3: Iya ya. Oke, itu saja.
0: Baik, mohon maaf, sama-sama. Bang Tony.
3: Selamat malam, salam sehat.
0: Selamat malam, salam sehat buat Bang Tony. Nah, ini sama-sama saling menjaga ya, mendengar ya kita ya di udara. Baik. Mungkin bisa bercanda tapi sama-sama saling menjaga, itu aja. Baik, mendengar langsung saja dari Bang Tony kita menuju ke Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Melody Memory.
0: Mbak Sasa gimana kabarnya malam hari ini?
4: Aduh, kabarnya baik, tapi capek malam tadi tuh hujannya.
0: Aduh, capek kenapa?
4: Kebanjiran rumahku.
0: Aduh, iya, kemarin itu sempat juga saya kebanjiran di jalan pulang itu. Nggak tahu ada genangan air, ternyata sekencang itu genangan airnya.
4: Hujannya lebat, mana petir lagi, lengkap lah.
0: Iya, betul sekali. Turun semua. Bahkan kemarin sempat ini ada mati lampu.
4: mati juga sebentar di sini lampu, tapi pas air sudah, nu kan nggak berani hidupin lampunya, sampai lilinnya habis, sampai apa senternya habis, pas nggak lama dihidupin lampunya.
0: Iya.
4: Kira sampai jam 8 tuh rasanya baru itu.
0: Baru hidup lagi
4: hujan
0: ya.
4: Hujan agak reda.
0: Oh, hujannya.
4: Iya, masuk ke rumah. Paling besar ini banjirnya.
0: Aduh. Itu karena drainasenya atau gimana nih, Mbak?
4: Kayaknya anu pangnya itu saluran itu yang kurang terlalu apalah. Mungkin enggak dibersihin apa gitu. Karena daerah sini kan sering kadang-kadang ada juga yang mampet gitu, nah jadi hujannya kan
0: baik.
4: Dari jam 5 sampai jam 8.
0: Jam 5 sampai jam 8. Coba nanti kita sampaikan di Halo RRI, Mbak ya. Mungkin Anda bisa penanganan ke dinas terkait nih.
4: Iya,
0: terkait irigasinya nih, karena kalau memang keterusan kan juga bahaya juga ya gitu, karena kalau udah ngomongin masalah banjir kan ya.
4: Mungkin sebagian kan banyak yang apa namanya kan rumahnya belum apa itu masih rendah, belum apa itulah bangunannya.
0: Oke, siap. Gimana nih kalau tapi cucian kering ya?
4: Kering, sebagian yang tebal aja nggak kering.
0: Ini saya jadi ngerendam 2 hari nih, aduh nggak tahu nih nanti jadi bacem baju atau bacem apa ini nggak tahu sudah nanti.
4: Oh bisa bawa tuh direndam 2 hari itu bacem.
0: Iya, kayaknya harus harus saya bilas lagi, harus saya bersihkan lagi nih ya, biar nggak jadi baceman baju.
4: Bacem.
0: Aduh aduh. Oke Mbak Sasa, malam hari ini Mbak Sasa mau mendengarkan lagu dari siapa nih?
4: Lagu dari itu jangin apa? Marcelina Omar aja.
0: Oke. Marcelina menunggu uta siaran ya.
4: Menunggu uta siaran ya. Tadi itu cukup ngantuk ini ya, mungkin tadi kan ada makan apa obat gitu nah jadi mungkin efek itu kali lah.
0: Iya bisa jadi
4: kok efek masih obat. Masih lama ya? Ini belum melu di memori ini. Kok ngantuk mah 5 watt matanya.
0: Jadi kalau udah ada obrolan itu mesti agak mundur sedikit, nggak sedikit sih ya, ini cukup lama ya, karena memang harus well prepare ya setelah obrolan
4: tadi. Ya harus anu dulu kan. Betul. Minum-minum dulu ya.
0: Iya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
4: Nggak apa-apa.
0: Baik.
4: Mungkin mata ini nggak kemperan, tapi kalau sudah anu tuh, kalau sudah nelfon tinggal nunggu lagu
0: aja
4: sambil tiduran gitu aja.
0: Iya, udah tidak khawatir ya malam hari ini.
4: Iya enggak.
0: Oke siap, salamnya silakan Mbak Sasa.
4: Salamnya buat Pak Tony tadi, Putra KR lah, Lanius, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Pak Meme, Sisi, Lisa Rian, terus Mbak Weni, Mas Pandu. Tanya buat semua aja dari A sampai Z. Pada Uta dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya, cepat dapat jodohnya. Selamat malam, lagunya ditunggu.
0: Baik. Siap, dadah, bye-bye Mbak Sasa. Terima kasih banyak nih. Ya semoga ini ya cucian saya nggak jadi baceman ya Mbak ya. Oke, sehat selalu, lancar rezekinya ya buat Mbak Sasa dan buat pendengar semuanya nih malam hari ini. Baik pendengar, kita putarkan dulu ya lagu yang sudah berderet. Baik, sebelum itu ada satu penelpon masuk. Nah, ini dari Mama Sri nih, udah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam, Melody Memory. Halo, Mama Sri.
5: Halo, selamat malam,
0: Melody Memory. Gimana kabarnya Mama Sri malam hari ini?
5: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Puji Tuhan, sehat selalu. Aman ya cuaca di sana ya, Mama Sri ya?
5: Ini tadi cerah.
0: Cerah ya di sana ya, wah mantap sekali ini. Gimana nih aktivitasnya hari ini, lancar?
5: Lagi ngumpul di rumah nih, masih belum pulang. Habis acara ulang tahun anak kok.
0: Wah, bisa ada acara ulang tahun anak nih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
5: Terima kasih. Baik. Atas ucapan bapaknya.
0: Iya sih. Ini
5: masih ngumpul sama teman-teman sama anak-anak cucu menantu.
0: Di rumah. Siap. Ini lagunya tadi udah dikirimkan ya?
5: Ya sudah.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih, Mama Sri? Silakan.
5: Salamnya buat Mbak Sasa, semoga airnya cepat surut, jangan tenggelam rumahnya. Buatnya Bang Agau, buat Putra Cilik Ciliwut, buatnya Mbak Aya, buatnya siapa nih, Putra Pangkalambun, dan buat semua rekan-rekan di sana, buatnya Mbak Susi juga, buat Mbak Dinda, buat Bu Amor, Mbak Asmawati, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Prasatu RI Palangkaraya, tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
5: Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih banyak nih Mama Sri sudah bergabung ya malam hari ini. Ya semoga ya ini tadi airnya bisa surut, tapi kayaknya udah surut, cuman memang harus ada penanganan lebih lanjut ya terkait irigasi, itu memang sangat penting nih. Dan pendengar, langsung saja ya kita putarkan dulu. Buat yang telpon ditahan dulu, antri dulu sebentar, karena ada 6 lagu yang akan kita putarkan nih. Baik, ada lagu yang pertama, yakni Bumerang nih, request dari Bang Lanius ya, Bawalah Aku. Baik, sekarang kita akan bawa semua pendengar untuk mengudara bersama RRI Palangkaraya. Selamat mendengarkan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Hartono, ahli waris Caca almarhum, sebagai tergugat dua di Jalan Bukit Parawen, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 111 /PDT.G/2026 /PNPLK tanggal 18 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Minarni sebagai penggugat melawan Direktur CV Graha Angga Mandiri sebagai tergugat 1. Hartono, ahli waris Caca almarhum sebagai tergugat 2 dan Wali Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 1. Bapak Lurah Kelurahan Palangka sebagai turut tergugat 2, Novi Wulandari sebagai turut tergugat 3. Sekian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terutama.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada pesan masuk ya dari Ibu Sujipahni, di mana ruang rindu memori lewat lagu. Kita melodi memori ya, Mama. Bang, saya mau request lagu Poppy Mercury, judulnya Hati Siapa Tak Luka. Salamnya buat Lanius, Bang Widi, Bang Nasrun, yang lain dirangkul dari A sampai Z ya. Salam dari WN USU di Samba. Siap, nanti diputarkan ya. Baik, langsung saja pendengar, kita ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Ya, selamat malam Melody Memory.
0: Iya, Bang Ago, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Kabar baik. Bang, kemarin gimana nih nontonnya?
1: itu seru sekali. Tim kebanggaanku, yaitu tim Tango.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Lionel Andreas Messi melakukan hat-trick ya.
0: Mantap sekali.
1: Yang di usia yang ke-38 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Masih menunjukkan tajinya.
0: Masih
1: Ronaldo,
0: menunjukkan.
1: Mandul.
0: Masih menunjukkan performanya ya kemarin ya.
1: Iya, kayaknya gak bisa berbuat apa-apa. Oleh negara kecil. Siapa yang kemarin tuh, kalau gak salah, aku gak ingat.
0: Iya, saya juga jadi lupa ini kemarin.
1: Negara tuh, apa itu, negara yang negara kecil. Cuma itu ya skornya 1-1.
0: Aljazair.
1: Lain. Aduh, Tanjung Verde lain.
0: Ah iya, Spanyol yang kemarin sama Tanjung Verde.
1: Kemarin tuh
0: sama Spanyol, Tanjung Verde.
1: Spanyol, ya. Spanyol juga kayaknya enggak bisa berbuat apa-apa juga. Tetapi kalau tim Tango ancung jempol. Dan juga tim negara lain ya, Inggris. Sama Kroasia. Skor 4-2.
0: Iya, kemarin.
1: Iya.
0: Okay.
1: Memang langganannya mereka itu, langganannya kalau Kroasia kan waktu di Qatar sampai ke perempat final ya, semifinal kalau nggak salah. Jadi harapan kita, tim saya dan tim Deuta ya, tim Tango bisa bertahan.
0: Iya, semoga
1: dan
0: ya.
1: Mengangkat trofi yang kedua kalinya.
0: Siap.
1: Demikian.
0: Okay, demikian. Baik, malam hari ini mau lagu dari siapa nih, Abangku?
1: Aku punya lagu dari Dedi Dores ya. Jangan lagi dendam.
0: Jangan lagi dendam. Baik.
1: Iya. Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Terutama buat Deuta ya. Salam sehat, salam berigas.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Rusiana juga di Klik Reward ya. Ada Putra CR. Ada Mbak Sasa juga di kawasan Kalibata ya. Salam sehat, salam berigas. Ada Bang Tony. Ada siapa lagi ya. Ada Bang Lanius juga. Mas Dede di Pangkalan Bun. Ada Bang Umay, Bang Adi, Mas Jepri. Ada Putra Pangkalan Bun juga, Mama Yuda beserta Bung John di Sampit juga.
0: Baik.
1: Ada Bang Naparo yang Putri, ada Mbak Weni, ada Mama Lili di kilometer 9. Salam sehat Mama Lili, salam berigas juga dari Abang Agau di Yobos Ujung. Demikian Deuta ya.
0: Baik, siap.
1: Saya undur pamit. Salam sehat, salam berigas. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Ya. Jangan lupa kalau pulang berdoa supaya dilindungi, dipelihara, dan aman di dalam kasih damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Demikian Deuta ya.
0: Baik.
1: Salam sehat. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Aga sudah bergabung ya. Semoga ya tim Tango ini terus melaju ya sampai nanti final. Sampai mengangkat trofi nih. Baik, saya selalu buat Bang Agal, lancar rezekinya, selalu ditunggu ya buat bergabung nih, baik di request pop atau Melody Memory. Baik, langsung saja ya kita ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Melody Memory, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, betul sekali ya, sudah berganti waktu nih sepertinya di sana.
2: Iya, sudah berganti waktu, sudah 00.38 waktu Indonesia bagian timur.
0: Betul. Wah, ini jauh
2: Iya.
0: di sana sekali. Bagaimana kabarnya nih pagi hari ini ya tentunya?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Ini sama Bang.
0: Uta.
2: Oh iya, Bang Uta
0: Iya,
2: ya.
0: salam kenal sebelumnya ya.
2: Oh iya ya, baru perdana ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, saya di dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Dari Mbak Ayu Maluku Tengah ya.
2: Iya, Maluku Tengah
0: Baik.
2: Timur Indonesia, Pulau
0: Iya.
2: Seram.
0: Baik. Ini gimana nih cuaca di Maluku beberapa hari ini nih? Aman hujan atau seperti apa nih?
2: Maluku Tengah kita sudah masuk intens musim penghujan, tapi emang nggak tiap hari ya. Cuman kalau siang itu atau sehari hujan, terus satu harinya nggak hujan tapi mendung, terus satu harinya lagi kayak panas, terus nanti hujan lagi kayak gitu.
0: Baik, berarti agak galau-galau
2: Dan
0: sedikit ya.
2: iya, terus untuk di sini anginnya kencang ya, dan berpengaruh juga ke nelayan. Biasanya nelayan tidak melaut dan ikannya sangat mahal ya untuk Maluku Tengah. Di pasar
0: Siap.
2: ikannya mahal, karena kalau orang Maluku ya, walaupun saya bukan orang Maluku, tapi sudah tinggal di Maluku tuh, kalau nggak makan ikan kayaknya nggak afdol
0: Gak
2: gitu,
0: afdol
2: harus
0: gitu
2: makan
0: ya.
2: ikan.
0: Bener banget
2: Ya
0: nih.
2: harus makan ikan, karena ikannya kan segar-segar gitu kan, langsung dari laut.
0: Bener sekali nih. Oke. Malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih, Bayu?
2: Lagunya bebas ya.
0: Bebas.
2: Mulai lagu dari Stinky,
0: Boleh.
2: Cinta Suci.
0: Boleh. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
2: Oke, salamnya buat Mama Yuda, Pak Yuda ya. Terus juga ada Mbak sama Ayah, Mbak Angel, Bang Lanius. Siapa lagi ya? Bang Karim, terus siapa lagi?
0: Baik.
2: Pokoknya yang lagi mendengarkan aja, saya sudah lama juga baru bergabung kembali.
0: Iya.
2: Dan saya mau spesialkan buat suami saya hari ini, hari anniversary kami
0: Wah,
2: yang ke-12
0: selamat.
2: tahun. Di tanggal 20 Juni ya, hari pernikahan kami yang ke-20 tahun. Terima kasih untuk beliau ya, dan
0: Baik.
2: mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Semoga pernikahan ini langgeng terus, karena kami sudah
0: Amin.
2: melalui berbagai cobaan dan ujian.
0: Betul sekali.
2: Ya, semoga Allah selalu memberkahi dan memberikan perlindungan dalam rumah tangga kami.
0: Amin.
2: Amin. Rabbal
0: Amin.
2: alamin. Oke,
0: Baik.
2: buat temannya terima kasih dan selamat pas kembali.
0: Baik.
2: Selamat pagi dan selamat malam untuk waktu Palangkaraya.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih banyak, Bayu sudah bergabung malam hari ini ya. Selamat nih buat anniversary-nya buat Bayu dan Mas Wami ya tentunya. Sehat selalu buat keluarga ya. Semoga menjadi keluarga yang bahagia nih sampai akhir nanti kelak nih ya, sampai nanti bertemu di berikutnya nih, dalam kehidupan berikutnya. Baik nih, sebagai pesan penutup malam hari ini ya, selamat malam Perusahaan RRI Palangkaraya. Dengan siapa ini? Dengan Uta. Baik, saya Mr. Bone Kapuas, request lagu dari Steve Wonder, judul lagunya tuh See I Love You. Wah, oke. Buat yang mendengarkan, salam kenal persahabatan. Baik, terima kasih banyak ya, sudah kita siapkan juga nih lagunya. Baik pendengar, tidak berlama lagi karena waktunya singkat sekali ya. Kita langsung saja memutarkan lagu Poppy Mercury nih, dari hati siapa tak terluka. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah bergabung dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan atau pengucapan yang kurang berkenan di hati pendengar. Dan saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music, rangkaian lagu menemani waktu menjelang istirahat Anda. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan beresiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
5: Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan atau pengucapan. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati ketika Anda keluar rumah atau saat berkendara. Dan sampai jumpa lagi di siaran esok hari tentunya, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. Paman, apa yang hendak paman minta? Si paman menjawab, Yang Mulia bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu Yang Mulia mampu mengabulkan. Dengan suara lantang, sang raja berseru, Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu memberi. Si paman menjawab dengan tenang dan senyum, Yang Mulia, mohon maaf, jangan sembarang mengumbar janji dan perkataan. Apapun juga, aku pasti mampu. Memang kamu meragukannya. Rajamu ini adalah orang terkaya di seantero negeri. Si paman itu mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya. Paduka, tolong isi ini. Raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan bendahara tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan berupa perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar dan berlubang. Sang raja terjatuh lunglai. Dia menyadari sebagian besar hartanya telah lenyap ditelan mangkuk yang tak berdasar itu. Sambil terbata-bata, raja bertanya, Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu? Ampun baginda raja junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas, sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki, bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi. Raja yang sadar dari kesalahannya bertanya lagi, adakah cara untuk dapat menutup atas mangkuk itu agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan? Tentu ada, Baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah dimiliki dan dinikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita dan hidup kita pasti lebih sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, Baginda akan menjadi seorang raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan Baginda. Dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri. Dengan ada kelegaan, sang raja berkata, "Terima kasih, Paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Terima kasih, Paman. Sekali lagi, terima kasih." Punya keinginan, punya mimpi, punya target adalah hal yang wajar di kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Mampu bersyukur dan puas diri dengan segala yang telah kita miliki akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Dengan berbagi, hidup pasti akan lebih bahagia. Saya, Eddie S. Abdullah.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official, kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi. Di setiap pagi kami hadirkan kembali wahana informasi dan juga siraman rohani agama Islam ya, khususnya bagi Anda umat beragama Islam yang saat ini mendengarkan kami, tentu bisa mendengarkan dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Kali ini bersama saya Setia Reseno kembali hadir untuk Anda dengan topik yang tentunya masih berkaitan dengan situasi saat ini, dan ini juga perlu kita ketahui bersama agar senantiasa kita bisa melakukan aktivitas dengan aturan-aturan yang ada, dan mudah-mudahan juga diberkahi dalam setiap kegiatannya ya. Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber, yaitu Muhammad Mahdiani Albi, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, tapi sebenarnya dari program studi pendidikan bahasa Arab. Kita sapa langsung ya. Assalamualaikum Albi.
2: Waalaikumsalam Mas.
1: Iya, Mas Albi ini dari pendidikan bahasa Arab ya?
2: Iya benar sekali.
1: Tapi merupakan mahasiswa program kader ulama juga.
2: Iya.
1: Oke, betul. Baik. Kita akan membahas tentang tahun baru Hijriah, semangat baru ya, Mas Albi ya?
2: Iya.
1: Iya, Mas Albi, kita akan menjawab pertanyaan masyarakat ataupun pendengar yang ingin mengetahui apa sebenarnya semangat dalam setiap tahun baru gitu ya. Karena ini berkaitan juga dengan tahun baru Hijriah, berbeda dengan tahun baru Masehi begitu ya.
2: Iya,
1: Mas Albi. Kita akan dengarkan dulu penjelasan dari Muhammad Mahdiani Albi dalam kesempatan ini. Pendengar dan juga pemirsa, silakan jika Anda ingin bergabung bersama kami silakan di 0811 5203123. Baik, Mas Albi, silahkan untuk disampaikan penjelasannya.
2: Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, al malikid dayyan, assalatu wassalamu ala sayyidil adnan, wa ala alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman, amma ba'. Jamaah Mutiara Pagi RRI Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajahnya tampak berseri-seri di bawah naungan berkah subuh hari ini. Pertama-tama marilah kita basahi lidah kita dengan untaian tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas izin Allah, rahmat Allah beserta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita semua dibangunkan kembali pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Lebih dari itu, wahai pemirsa, Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu kesempatan untuk melangkah masuk ke dalam dekade barunya, yaitu lembaran baru tahun baru Islam 1448 Hijriah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, sang penggerak perubahan hakiki, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut beliau yang setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita berada di bulan Muharram, yang mana banyak peristiwa besar yang penting untuk kita ketahui. Yang salah satunya, yang pertama itu ada diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diturunkannya dari surga ke bumi. Yang kedua itu berlabuhnya kapal Nabi Musa alaihi salam di Bukit Judi dengan selamat setelah peristiwa banjir bandang yang menghancurkan kaum pembangkang. Yang ketiga ada diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihi salam dari kobaran api Raja Namrud. Dan ada yang keempat, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan paus setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting untuk kita ketahui, yaitu adalah ditetapkannya 1 Muharram sebagai awal tahun Hijriah yang dicetus oleh Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah serta para sahabat, para tabi'in beliau dengan penuh perjuangan. Setiap kali kalender Hijriah berganti, ingatan kolektif kita sebagai umat muslim pasti kembali pada sebuah peristiwa besar yang terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Peristiwa itu adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, para pengikut beliau dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Mari kita bayangkan sejenak penderitaan para sahabat kali itu. Mereka harus meninggalkan rumah yang mereka bangun dengan jerih payah mereka sendiri. Mereka harus meninggalkan harta mereka sendiri yang sudah mereka cari. Dan mereka harus meninggalkan tanah kelahiran mereka yang mereka cintai. Bahkan sebagian harus berpisah dengan keluarga tercinta hanya berbeda keyakinan. Lalu timbullah pertanyaan, mengapa mereka rela melakukan semua itu? Jawabannya hanya satu, demi mempertahankan keimanan dan menjemput masa depan Islam yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awal penanggalan Islam, yang dipilih bukan tahun kelahiran Nabi atau maulidun Nabi, dan bukan pula tahun wafatnya beliau. Akan tetapi yang dipilih adalah tahun peristiwa hijrahnya Nabi. Mengapa sih yang dipilih itu tahun peristiwa hijrahnya Nabi? Karena hijrah adalah simbol transformasi. Karena hijrah adalah momentum titik balik dari fase tertindas menuju fase kejayaan. Dari kegelapan menuju cahaya yang benderang. Di zaman sekarang, kita tidak lagi dituntut untuk memanggul senjata atau berjalan kaki berminggu-minggu melintasi gurun pasir dari Mekah ke kota Madinah. Namun substansi atau esensi dan persamaan dari hijrah itu tidak pernah mati hingga zaman sekarang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis yang sahih yang berbunyi al-muhajiru man hajara manahallahu an, yang artinya orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Artinya hijrah kita hari ini adalah hijrah yang berupa maknawi, hijrah sebuah hati, hijrah yang berupa pikiran, dan hijrah dari sebuah perbuatan. Pergantian tahun baru harus linear dengan lahirnya semangat baru di dalam dada kita. Lalu bagaimana kita mewujudkan semangat baru tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya akan memberikan 3 pilar utama yang harus kita bangun mulai pagi hari ini. Pilar pertama yaitu semangat memperbaiki kualitas ibadah atau evaluasi diri atau muhasabah dalam bahasa agama. Tahun baru artinya jatah umur kita di dunia ini berkurang 1 tahun dan jarak kita dengan liang kubur justru maju 1 tahun. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri tadi. Jujur, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana sholat 5 waktu kita di tahun yang lalu? Apakah masih sering di ujung waktu? Dan apakah sholat subuh kita masih sering kesiangan? Maka jadikan semua itu pelajaran. Jadikan di tahun 1448 Hijriah ini sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalau di tahun lalu kita jarang sholat berjamaah di masjid, tahun ini kita penuhi sholat-sholat masjid. Kalau di tahun lalu Al-Quran di rumah kita hanya menjadi pajangan berdebu, maka di tahun ini mari kita targetkan untuk membaca dan mentadaburinya setiap hari. Lalu pilar yang kedua adalah semangat berpindah dari kebiasaan.

0: sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini merupakan hukum alam sekaligus hukum syariat agama Islam. Perubahan nasib kita, perubahan tingkah kebahagiaan kita, itu semuanya berakal dan bermula dari keputusan kita untuk berubah, atau yang bisa disebut dengan hijrah. Jika di tahun lalu kita masih sering mengeluh saat bekerja, mari kita ganti keluhan itu dengan rasa syukur. Jika di tahun lalu lisan kita masih sering menyakiti tetangga atau rekan kerja kita, mari kita ganti dengan kata-kata yang memotivasi dan menyejukkan hati. Jika kita masih memelihara sifat malas dan gemar menunda pekerjaan, mari kita ganti, kita tebas sifat itu dengan doa berlindung dari rasa malas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Lanjut kepada pilar yang ketiga, yaitu pilar yang terakhir, semangat menebar manfaat atau berupa hijrah sosial. Semangat baru di tahun baru tidak boleh hanya berhenti pada kesolehan pribadi atau kesolehan ritualisme untuk diri pribadi. Akan tetapi semangat itu harus tumpah ruah menjadi kesolehan sosial. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda, manusia yang dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang artinya apa? Kita harus bermanfaat bukan untuk diri kita sendiri, harus juga bermanfaat bagi orang lain. Contoh, di tempat kerja, jadilah karyawan yang paling amanah, yang produktif terhadap pekerjaannya. Contoh di rumah, jadilah kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Di lingkungan masyarakat, jadilah tetangga yang ringan tangan dan membantu sesama. Ketika kita membawa semangat untuk menebar kemaslahatan, kebaikan, maka atmosfer di sekitar kita pun akan ikut berubah menjadi hal yang positif dan penuh berkah bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jamaah Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, mari kita camkan dalam hati sebuah nasihat bijak. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang merugi adalah orang yang hari ininya sama dengan hari kemarin. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ininya lebih buruk daripada hari kemarin. Maka apa? Jadilah orang yang beruntung. Sebagaimana orang beruntung adalah orang yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin. Jangan biarkan momentum tahun Hijriah ini berlalu begitu saja tanpa seremoni, tanpa arti. Mari kita buka lembaran putih yang baru pagi hari ini dengan niat yang lurus, tekad yang bulat, dan semangat baru untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan kepala sejenak, menautkan hati kita kepada Sang Pencipta untuk memohon ampun dan keberkahan di awal tahun ini, semoga menjadi awal kebaikan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Mungkin hadza mimni idza wajadtum minal khata wal khatayat atlabu minkum wal afa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Muhammad Mahdiani Albi ya, pada kesempatan ini yang sudah menyampaikan tadi makna dari tahun baru Hijriah, semangat baru. Sebagaimana disampaikan bahwa jangan sampai momentum ini tidak bermakna apa-apa ya,
2: iya,
1: Mas Albi ya. Kita perlu memanfaatkannya dengan sesuatu yang signifikan begitu ya. Karena mungkin sebelumnya tadi sudah Mas Albi sampaikan, siapa tahu sebelumnya sudah melakukan hal-hal yang baik, akan tetapi momentum ini bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi, begitu ya. Nah, seperti itu. Baik, pendengar dan tentu saja pemirsa yang saat ini mendengarkan dan menyimak acara Mutiara Pagi, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Masih ada waktu kebersamaan kita. Baik, sembari itu kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Mas Albi. Menarik tadi ada yang disampaikan oleh Mas Albi terkait hadis ya, dari Bukhari dan Muslim. Yaitu kalau orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kaitannya hijrah dengan hijriyah, tahun baru Hijriah itu sebenarnya

0: apa, Mas Albi?
1: Jadi ketika zaman Rasulullah itu, setelah Rasulullah wafat itu, sahabat ini maunya membangun tahun Islam. Tidak hanya Masehi saja yang ada tahun Islamnya. Jadi Islam pun ingin membangun tahun mereka sendiri. Maka diusulkanlah, jikalau para sahabat itu berkompromi sebelumnya nih Mas, dengan para sahabat yang lain, jikalau kita ambil dari tahun wafatnya Nabi saja gimana? Oh, kata sahabat, jangan sebaiknya, karena itu tahun kesedihan bagi umat Islam. Jadi kuranglah untuk nuansanya untuk tahun baru. Jadi kalau gitu kita ambil dari kelahiran Nabi. Kata para sahabat, oh jangan juga, kalau gitu hanya mematok kepada satu aspek, yaitu kelahiran Nabi. Jadi diambillah tahun yang dimana tahun itu menjadikan orang jadi lebih baik dan diri kita menjadi lebih baik. Dapatlah di tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah.
0: Oh, di tahun itu diambilnya ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Berarti dihitung dari tahun hijrahnya itu ya? Okay. Oh, tapi dicetuskannya setelah Rasulullah wafat?
1: Enggak, okay, iya betul
0: sekali. Oh, begitu ya. Baik, agak ini ya. Ini menarik sekali karena memang mungkin kebanyakan orang taunya itu sudah di saat Rasulullah masih hidup begitu ya, ditentukan itu. Karena memang urutannya adalah tentang hijrahnya Nabi begitu ya, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kan seperti itu. Jadi momennya adalah saat itu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, tapi benar juga kata sahabat, kalau misalnya pas hari lahirnya Nabi, maulid tadi bagaimana sampai sekarang ya? Ya kan, benar kan? Iya. Karena bertepatan dengan maulid, bertepatan dengan tahun baru Islam, iya, kan jadi sekali. Mentok jadinya. Gitu, agak ini juga ya. Oke, yang lebih lanjut lagi nih, yang menarik adalah berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, sekarang kan hijrah ini macam-macam nih. Iya kan, hijrah ini macam-macam, Mas Albi. Kalau kita bilang, wah dari yang sebelumnya begini menjadi begini begitu ya. Akan tetapi hijrah ini juga ada, kayaknya ada periodenya nih Mas Albi. Menurut Mas Albi bagaimana nih? Kalau orang yang sudah tadinya dari yang begini ya, kemudian menjadi orang yang lebih baik, eh kembali lagi begitu ya. Bagaimana menurut Mas Albi? Pasti tahu dong ya. Nah seperti apa menurut Mas Albi sendiri?
1: Jadi kita gali dulu, bahasa hijrah itu berasal dari kata bahasa Arab yang awalnya itu hajaro, yang artinya berpindah. Yang berpindah itu, bahasa Arab itu luas ya Mas. Jadi tidak hanya mematok kepada suatu aspek tertentu. Jadi luas. Dalam arti konteks hajar ini, berpindah itu banyak. Dalam gabungan bahasanya itu, baik itu perilakunya, baik itu sifatnya, baik itu perpindahan. Pokoknya intinya yang lebih baik terhadap lebih baik, yang lebih buruk ke lebih baik gitu intinya. Nah, untuk yang gimana sih orang yang sudah hijrah tapi ngulangin lagi,
0: kembali lagi gitu ya.
1: Kembali lagi, itu sebaiknya banyak-banyak berdoa juga, terutama. Dan jangan putus asa terhadap hijrah kita. Mungkin hijrah yang manakah itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Jadi jangan takut untuk berhijrah. Gitu Mas.
0: Oke, jadi walaupun kembali lagi, upayakan untuk bisa
1: mencoba lagi.
0: Coba lagi. Baik, nampak kita penelpon nih, Mas Albi. Kita coba terima dulu ya. Iya. Baik. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Iya, Mutiara pagi. Dan siapa ini?
2: Dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Oh, Ibu Utri, apa kabar? Dengan Seno, Ibu Utri.
2: Oh iya, Bang Seno ya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah masih sehat ya, Ibu Utri ya.
2: Dan juga panas Bang Seno di Merauke.
0: Iya di Merauke. Ini udah jam berapa di Merauke?
2: Hampir setengah delapan lewat.
0: Setengah delapan di Merauke. Baik Ibu Utri, dengan Mas Albi ini narasumber kita dalam Mutiara Pagi. Silakan, mungkin ada pertanyaan.
2: Oh iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz Aldi ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Iya. Tadi ininya apa, tahun baru Islam ya?
1: Iya betul sekali.
2: Iya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. spiritual hijrah dan muhasabah diri, perbaikan diri yang berkenalan optimisme dan tawakal, peran amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Muharram. Terima, ini bagaimana Pak Ustaz dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tri di Maroke sudah bergabung. Bisa ditanggapi Mas Albi? Ya, kira-kira apa nih hal-hal yang baik, amalan-amalan yang baik, atau sesuatu yang kita bisa apa namanya lakukan begitu ya di awal tahun baru Hijriah ini. Silakan.
1: Sesuai dengan materi kita, perubahan hijrah itu tidak mematok pada suatu perpindahan juga. Jadi kita bisa mengambil dari aspek yang lain. Contohnya, kita bisa memulai di tahun ini dengan sering kayak lebih baik, intinya lebih baik daripada hari kemarin, untuk selalu mencoba gitu Mas. Selalu mencoba, jikalau hari ini kurang baik, maka jadikanlah hari esok itu menjadi lebih baik daripada hari ini. Salah satu amalannya itu seperti kita itu banyak-banyak berdoa, sebagaimana hadis Nabi SAW yang telah menitipkan doanya kepada kita, ya Rabbuni Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatin wa kharijal, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu salah satu amalannya, banyak-banyak berdoa dari rasa malas tersebut.
0: Jadi untuk mengantisipasi rasa malas beribadah, kita berdoa ya.
1: Salah satunya
0: seperti itu. Itu salah satu amalannya ya yang tadi ditanyakan oleh Ibu Tri ya di Maroke. Karena memang di awal seperti pembahasan kita dalam Mutiara Pagi ini adalah tahun baru Hijriah, semangat baru. Yang namanya semangat baru, kita harapkan bisa memberikan apa ya, upaya-upaya atau tindakan-tindakan ya, bukan hanya sekedar kata-kata saja ya Mas Albi ya. Nah, itu ya Ibu Tri sudah tadi bertanya soal bagaimana amalan ataupun hal-hal yang perlu diupayakan di tahun baru Hijriah ini ya. Baik, Mas Albi, tadi juga nyambung nih dengan Bu Utri. Iya, kalau orang yang ingin mengevaluasi diri setiap harinya tuh, cara atau tipsnya seperti apa sih? Karena kalau evaluasi diri itu kan orang beda-beda ya. Mengevaluasi diri, kalau kita tadi apa membahasnya adalah muhasabah. Kalau orang-orang biasa, kalau tahun baru Masehi itu biasanya adalah refleksi atau apa? Evaluasi atau refleksi atau sesuatu yang ingin dilakukan lah di tahun berikutnya begitu ya, kira-kira apa. Nah, kalau di momen ini apa nih evaluasi yang bisa diberikan tipsnya kepada pendengar apabila seseorang ini kayak masih bingung nih, apa yang harus saya lihat. Tadi kan Mas Albi udah bilang kalau saya ini bisa ngelihat nih apa yang kurang di diri saya, akan saya perbaiki di hal-hal yang lain. Nah, ada juga orang yang tidak bisa memahami itu gitu ya. Bahkan dia sudah menganggap dirinya sudah baik aja nih, kan kayak gitu gitu ya. Gimana nih Mas Albi?
1: Jadi dalam konteks Islam itu kita tidak boleh merasa yang lebih baik. Itu yang pertama. Jikalau kita merasa lebih baik, maka cari celah di dalam diri kita untuk merasa yang paling buruk gitu Mas. Sehingga keburukan yang ada di dalam diri kita ini sangat menonjol ketika kita mengevaluasinya, sehingga kita semakin giat untuk mengevaluasinya. Seperti tadi, jika di tahun lalu masih mengeluh saat bekerja, maka ganti rasa keluhan itu dengan rasa syukur. Jika di tahun lalu kita masih sering menyakiti tetangga kita, maka ganti dengan kata-kata yang motivasi dan menyejukkan hati kita. Jika di tahun lalu kita memelihara sifat malas atau suka menunda-nunda pekerjaan nih, mari kita ganti sifat itu dengan doa tadi, dengan berlindung kepada Allah supaya dihindarkan dari rasa malas tersebut. Nah, itu salah satunya untuk intinya jangan merasa paling baik ya, itu selalu jadi ada di dalam diri kita tuh himmah atau semangat untuk memperbaiki diri lebih ke depannya.
0: Itu ya, iya, intinya adalah bagaimana cara kita memperbaiki diri, bukan untuk merasa diri sudah cukup baik, iya, atau bahkan tidak perlu meningkatkan apa yang sudah pernah kita lakukan, iya, gitu ya, betul, Mas Albi. Baik Mas Albi, tentu saja apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini ya, mudah-mudahan bisa dimaknai, dimengerti, dan juga bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa. Insya Allah di lain kesempatan kami juga akan hadirkan informasi-informasi lainnya yang kembali untuk mengingatkan, karena kita saling mengingatkan ya Mas Albi ya. Tujuannya itu bukan merasa lebih baik atau merasa paling baik seperti itu. Terima kasih Mas Albi sudah hadir dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam kali ini, sudah memberikan penjelasan mengenai topik kita yaitu Tahun Baru Hijriah, semangat baru yang perlu umat Islam lakukan sebagai momentum pencerahan, sebagai momentum upaya perbaikan diri. Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Ibu Utri yang ada di Merauke sudah bergabung, dan untuk Anda juga yang mungkin belum sempat untuk bergabung pada kesempatan kali ini. Saya Setia Rasyano dan juga Muhammad Mahdiani Albi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Sabtu 20 Juni 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau.
2: Bahwa yang kita santuni adalah sebanyak 1.167 anak.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Raseno. Kita awali dengan berita yang pertama. BPBD Kalimantan Tengah mengklaim operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di 3 daerah rawan karhutla berhasil membasahi lahan gambut. Saat ini BPBD Kalimantan Tengah mengusulkan perpanjangan operasi tersebut selama 2 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Soroso.
1: Operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau.
3: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Alpi Supatana menyatakan bahwa pihaknya mengusulkan perpanjangan pelaksanaan modifikasi cuaca. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam waktu dekat. Menurut Alpius, prediksi munculnya fenomena El Nino pada Juli mendatang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Karena itu berbagai langkah pencegahan perlu diperkuat sejak dini.
4: Direkomendasikan untuk diperpanjang 2 hari karena masih ada potensi awan. Cuma keputusannya dari BNPB. Tujuannya kan untuk meningkatkan potensi awan yang ada dalam rangka pembasahan. Yang sudah berjalan kan 3 hari, 4 hari ya. Kami dari BPBD tetap mengharapkan masyarakat betul-betul memperhatikan penggunaan api. Meskipun masih ada hujan, kita syukuri hujannya, tetap jangan terlena bahwa ini dari BMKG bahwa kita memasuki El Nino.
3: Alpius menjelaskan usulan perpanjangan diajukan karena pelaksanaan modifikasi cuaca sebelumnya dinilai berhasil dan efektif. Kegiatan tersebut terutama memberikan dampak positif di daerah yang tergolong rawan terjadinya karhutla, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi potensi karhutla selama musim kemarau. Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono membenarkan bahwa kegiatan modifikasi cuaca telah dilaksanakan melalui kerjasama antara BPBD Kalimantan Tengah dengan sejumlah instansi terkait. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan.
5: Jadi memang kalau untuk kondisi saat ini memang untuk daerah Palangkaraya memang potensi hujan yang kemarin itu memang betul terjadi hujan. Kita kan operasi OMC ini, operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau. Dan dari hasil laporan teman-teman di lapangan memang juga berhasil di daerah sana, seperti itu Mas. Betul, jadi penerbangan dilakukan dari mana? Palangkaraya. Kemudian pada ketinggian tertentu akan disorti NACL atau garam untuk memancing atau menambah potensi hujan seperti itu, Mas. Secara klimatologis kita sudah mulai masuk musim kemarau itu memang di akhir Juni.
3: Sugiono menegaskan bahwa hujan dengan intensitas lebat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Palangkaraya bukan merupakan dampak dari operasi modifikasi cuaca. Menurutnya kondisi tersebut terjadi akibat faktor-faktor meteorologis yang berkembang secara alami. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, terbentuknya awan hujan dan meningkatnya curah hujan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Karena itu hujan lebat yang mengguyur Palangkaraya belakangan ini merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan modifikasi cuaca. Edi Suroso melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara mengapresiasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terpadu yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil di Kecamatan Gunung Timang karena dinilai memudahkan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan. Dikutip dari kantor berita Antara Kalteng, anggota DPRD Barito Utara Bina Husada mengatakan program pelayanan jemput bola tersebut sangat membantu masyarakat khususnya yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan karena dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Bina Husada juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan di Disdukcapil Barito Utara bersama instansi terkait dalam menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dirinya berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kecamatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Lebaran Yatim dan Disabilitas Nasional menjadi agenda rutin tahunan untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada orang yang membutuhkan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Bahwa yang kita saat ini adalah sebanyak 1.167 anak.
6: Dalam momen pergantian Tahun Baru Islam, Kementerian Agama Kota Palangkaraya menggelar acara Lebaran Yatim dan Disabilitas Nasional yang berlangsung di Hall Tri Prasetya Kantor RRI Palangkaraya. Kegiatan tahunan ini digelar sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak yatim serta anak penyandang disabilitas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Muhyiddin Arifin, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya menyalurkan santunan kepada lebih dari 1.000 anak yatim dan penyandang disabilitas. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi para penerima manfaat menjelang 10 Muharram.
2: Ya, ini memang acara rutin dari Kantor Agama Kota Palangkaraya melalui UPJ Kantor Agama Kota Palangkaraya untuk berbagi kepada anak-anak yatim di Kota Palangkaraya. Sesuai yang kami sampaikan dari laporan tadi, bahwa yang kita santuni adalah sebanyak 1.167 anak.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Yusi Abdian, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar acara rutin tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan kepada anak yatim serta penyandang disabilitas.
7: Dan mudah-mudahan juga momentum ini adalah bukan dianggap sebagai salah satu kegiatan rutin tahunan. Sejatinya ini adalah nilai berbagi itu dalam setiap waktu dan setiap saat. Jadi adalah sebagai momen untuk menguatkan dan penyemangat kembali bahwa berbagi itu di setiap waktu dan saat, demikian.
6: Selain menjadi ajang penyaluran santunan, kegiatan tersebut juga memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat. Semangat berbagi yang ditanamkan melalui kegiatan ini diharapkan terus tumbuh dan menjadi budaya yang dilakukan kapan saja, tidak hanya pada momen tertentu. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Upaya pelestarian orang utan terus dilakukan melalui pelepasliaran 5 orang utan ke habitat alaminya di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Kegiatan yang melibatkan Kementerian Kehutanan dan BOS Foundation tersebut menjadi bagian dari pemulihan ekosistem sekaligus memberikan kesempatan bagi satwa yang terancam punah untuk kembali hidup bebas di alam liar. Laporan selengkap disampaikan Randy.
8: Pelepasliaran orang utan ini ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya adalah suatu bagian penting ya untuk pemulihan ekosistem secara keseluruhan dan juga tentu penguatan fungsi kawasan konservasi.
9: Upaya pelestarian satwa langka terus dilakukan melalui pelepasliaran 5 orang utan rehabilitan ke habitat alaminya di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem sekaligus memperkuat fungsi kawasan konservasi sebagai habitat satwa liar yang dilindungi. Direktur Konservasi Kawasan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Sabto Aji Prabowo, mengatakan pelepasliaran orang utan memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekosistem dan penguatan fungsi kawasan konservasi.
8: Pelepasliaran orang utan ini ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya adalah suatu bagian penting ya untuk pemulihan ekosistem secara keseluruhan dan juga tentu penguatan fungsi kawasan konservasi. Dan kita berharap spesies yang sudah terancam punah ini bisa kembali ke habitatnya dan kemudian bisa bersinergi dengan habitatnya yang baru di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya dan kemudian bisa berkembang biak dengan baik.
9: Menurut Sabto, keberhasilan program ini diharapkan dapat mengembalikan populasi orang utan yang terancam punah ke habitat alaminya. Ia juga menegaskan bahwa pelestarian orang utan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga konservasi, mitra, dan masyarakat. 5 orang utan yang dilepas liarkan yakni Himba, Lika, Parida, Ned, dan Semeru. Seluruhnya telah menjalani proses rehabilitasi dalam waktu yang cukup panjang sebelum dinyatakan siap kembali hidup di alam liar. CEO BOS Foundation, Jemartin Sihite, mengatakan, setiap orang utan yang kembali ke hutan membawa kisah perjuangan panjang selama menjalani proses rehabilitasi hingga akhirnya siap dilepas liarkan.
10: Himba, Lika, Farida, Ned, dan Semeru sudah melalui proses rehabilitasi yang cukup panjang dan siap untuk kembali ke hutan sebagai orang hutan liar.
9: J. Martin menambahkan, pelepas liaran bukan sekedar akhir dari proses rehabilitasi, melainkan awal kehidupan baru bagi orang hutan di habitat alaminya. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kesabaran, ilmu pengetahuan, serta kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak masih memberikan harapan bagi masa depan orang hutan dan kelestarian hutan di Indonesia. Pasca pelepas liaran, pemantauan akan terus dilakukan guna memastikan kondisi satwa di habitat barunya, sekaligus mendukung keberhasilan pemulihan ekosistem di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Demikian, Randy melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam akibat kecelakaan kapal klotok di daerah aliran sungai Kahayan, Kecamatan Banawatingang di Pulang Pisau Jumat pagi. Korban bernama Lemiadi, 15 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Koordinator lapangan Basarnas, Antonius, mengatakan korban ditemukan pada hari ketiga operasi SAR setelah tim menerima informasi dari warga yang melihat sosok manusia di sungai. Tim SAR kemudian memastikan informasi tersebut dan mengevakuasi korban ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
12: Dan korban dievakuasi menuju ke rumah duka. Untuk SAR yang terlibat antara lain, satu, tim Basarnas Palangkaraya, Bintang Merang, Polsek Banawatingang, dan Koramil 1011 17 Banawatingang, dan juga BBD Kabupaten Pulang Pisau, Tagana Pulang Pisau, Rangkap Desa, dan masyarakat sekitar.
0: Peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu lalu saat tiga orang mengangkut kayu menggunakan kapal klotok di Das Kahayan. Kapal tiba-tiba tenggelam, dua orang berhasil menyelamatkan diri sedangkan korban terbawa arus. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya, A. Ketut Alit Supartana menyatakan, dengan ditemukannya korban terakhir, operasi SAR resmi ditutup. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat miskin di Kota Palangkaraya lebih banyak memilih tinggal di dekat bantaran sungai dengan pekerjaan serabutan dan menjadi pemulung. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
13: Meski Kota Palangkaraya masuk peringkat kedua terendah angka kemiskinan setelah Lamandau dari 13 kabupaten lainnya di Kalteng, namun angka kemiskinan di Kota Palangkaraya terus mendapat penanganan serius dari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Sosial. Salah satu warga Kota Palangkaraya yang tinggal di dekat bantaran Sungai Kahayan, Suryadi, mengatakan di wilayahnya Jalan Buluh Merindu Tiga Ujung yang merupakan RT 04 RW 4 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya masih ditemukan warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, bekerja serabutan dan menjadi pemulung. Untuk bantuan sosial di wilayahnya didata melalui RT dan RW, untuk warga miskin masih perlu pendampingan dari pemerintah dengan survei dan turun lapangan secara langsung melihat keseharian warga agar ke depan dapat berubah hidup ke arah yang lebih baik.
14: Serabutan aja sih, Bu. Ada yang pemulung, sebagian ada juga yang di lingkungan itu.
13: Tapi dapat perhatian dari RT RW-nya sana, Pak. Misalnya ada bansos atau apa, ada lah Pak kebagian. Masih belum rata bansosnya, Pak lah.
14: Betul. Betul. Data dari RW yang ada di situ tuh.
13: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan faktor penyebab kemiskinan di Palangkaraya akibat minimnya keterampilan yang dimiliki dari pendatang yang datang masih dalam kondisi pengangguran. Hal ini membuat tingkat kemiskinan masih ada di Kota Palangkaraya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Palangkaraya, Pemko melalui Dinas Tenaga Kerja dan pihak swasta membuka dan memudahkan perizinan berusaha yang diharapkan dapat memudahkan usaha bagi perusahaan-perusahaan dari luar yang bisa masuk ke Kota Palangkaraya. Selanjutnya, pemerintah kota melalui program yang ada saat ini melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan OPD terkait dengan program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya memberikan modal usaha bagi warga kota yang masuk kategori keluarga miskin Dasil 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah memiliki usaha dan tergabung dalam UMKM maka akan mendapatkan modal tambahan untuk berusaha.
15: Kalau di Dinas Sosial itu ada program pahlawan ekonomi Palangkaraya. Nah, itu memberikan permodalan, modal usaha bagi warga kita yang keluarga miskin, yang masuk desil 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia udah punya usaha, tergabung dalam UMKM, dan mereka diberi apa modal tambahan. Kemudian program dari Dinas Sosial itu ada pemberdayaan masyarakat, memberikan pelatihan, keterampilan. Nah, diharapkan itu bisa memunculkan UMKM baru.
13: Selain itu pula, Dinas Sosial Kota bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, juga Disperindak Kota melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan atau bantuan usaha barang dan bahan untuk usaha UMKM, sehingga ke depan dapat memunculkan UMKM baru dan usaha pun maju dan dapat berkembang, sehingga ke depan dapat keluar dari garis kemiskinan. Sehingga angka kemiskinan di Palangkaraya ke depan akan terus turun. Selain itu, dengan hadirnya Duta Mall diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan para pengangguran atau masyarakat miskin secara otomatis dapat bekerja dan berpenghasilan, sehingga akhirnya akan keluar dari kemiskinan. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Katingan sekaligus Ketua Perwosi Kabupaten Katingan, Nyonya Tri Windarti, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Katingan, Nyonya Kamala Christian Rain, serta anggota berbagai organisasi perempuan mengikuti kegiatan senam bersama GOW dan Perwosi di halaman rumah Jabatan Wakil Bupati Katingan. Lansir dari akun Instagram Pemerintah Kabupaten Katingan, kegiatan yang terbuka untuk umum tersebut menjadi wadah mempererat silaturahmi, sekaligus mengajak masyarakat khususnya kaum perempuan menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga bersama. Kegiatan tersebut juga mengusung semangat gerak bersama, sehat bersama sebagai bentuk kolaborasi GOW dan Perwosi dalam mewujudkan perempuan Katingan yang sehat, bugar, dan berdaya. Melalui kegiatan rutin yang direncanakan berlangsung 2 minggu sekali setiap hari Jumat tersebut, diharapkan semakin banyak perempuan yang aktif berolahraga, menjaga kesehatan, serta berkontribusi dalam mendukung ketahanan keluarga dan pembangunan daerah. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Tren jogging di Kota Palangkaraya semakin diminati masyarakat, khususnya kalangan muda. Selain menyehatkan dan mudah dilakukan, olahraga ini juga menjadi bagian dari gaya hidup yang berkembang di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Hesa.
16: Ya, karena pertama murah ya jogging ya, paling cuma kita butuh sepatu lari.
17: Tren jogging di Kota Palangkaraya semakin berkembang dan diminati berbagai kalangan masyarakat. Aktivitas olahraga yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya besar ini kini menjadi pilihan banyak warga untuk menjaga kebugaran sekaligus mengisi waktu luang. Sejumlah ruang publik seperti kawasan Bundaran Besar dan Jalan Tejelik Riwut hingga kawasan Tilung menjadi lokasi favorit masyarakat untuk berolahraga, terutama pada pagi dan sore hari. Meningkatnya minat masyarakat terhadap jogging tidak lepas dari kesempatan.

0: Karena pertama murah ya jogging ya, paling cuma kita butuh sepatu lari, abis itu pakai jersey bola yang kita punya, ya dibilang olahraga murah begitu kan. Sama juga lagi rame juga teman-temanku jogging, jadi ikutan juga. Okay. Gitu sih.
1: Rijaldi menilai tren jogging yang berkembang saat ini juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya anak muda. Selain untuk menjaga kesehatan, olahraga kini menjadi bagian dari aktivitas sosial yang banyak dibagikan melalui media sosial. Ia juga berharap pemerintah dapat terus meningkatkan fasilitas olahraga dan memberikan ruang yang lebih aman bagi para pelari di ruang publik. Sementara itu, Prayoga, salah seorang anak muda di Palangkaraya, mengatakan media sosial dan ajakan teman menjadi faktor yang mendorong dirinya mencoba aktivitas jogging. Menurutnya, banyak unggahan tentang olahraga lari yang membuat generasi muda tertarik untuk berpartisipasi.
2: Kemarin tuh sangat berpengaruh juga oleh media sosial. Saya kan sering juga kan nonton TikTok tuh banyak orang jogging juga. Sering di Palangkaraya ini kan, itu juga yang termotivasi juga saya yang ikut jogging.
3: Oke. Okay. Ya, ajakan teman juga ya, Mas?
2: Iya, ajakan teman juga. Oh. Makanya saya ikut-ikutan juga.
3: Oke, okay, oke.
1: Okay. Prayoga menambahkan, jogging menjadi olahraga yang penting bagi generasi muda karena dapat membantu menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Di tengah tingginya penggunaan gawai dan aktivitas digital, ia menilai olahraga seperti jogging perlu terus didorong agar anak muda memiliki aktivitas fisik yang seimbang. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berolahraga, tren jogging di Palangkaraya diharapkan dapat menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
4: Komentar RRI Palangkaraya.
5: Ya, pendengar dan pemirsa, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, komentar berikut di pagi ini mengangkat judul Sekolah Rakyat untuk Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Tengah. Naskah disusun dan dibacakan redaktur Sarbani.
6: Saudara, program Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan. Kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan dan mewujudkan pemerataan pendidikan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan angka partisipasi kasar jenjang SMA, SMK sederajat pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah kuartil 1 hanya mencapai 74,45%. Sementara itu pada kelompok pengeluaran tertinggi dan kuartil 5 capaiannya mencapai 97,37%. Data ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masih sangat mempengaruhi kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, persentase anak tidak sekolah tertinggi berada pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun, yakni sebesar 19,20%. Tercatat sekitar 730.703 orang lulus SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Sebanyak 76% keluarga menyebut faktor ekonomi sebagai penyebab utama. Sementara 8,7% lainnya harus bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga atau menghadapi tekanan sosial di lingkungan mereka. Dalam konteks tersebut, program Sekolah Rakyat merupakan langkah yang tepat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, diharapkan tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Lebih dari sekedar memberikan kesempatan belajar, Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu memberikan karakter, mengembangkan keterampilan, serta menumbuhkan kemandirian peserta.

0: kita didik dengan bekal tersebut. Mereka diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan masa depan. Namun keberhasilan program ini tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah dan menyiapkan fasilitas sekolah. Ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta pendidik, serta dukungan orang tua dan masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan kualitas dan keberlangsungan program. Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam. Karena itu, pemerataan layak pendidikan harus menjadi perhatian utama agar manfaat sekolah rakyat dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat di seluruh daerah. Hingga saat ini, dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, program sekolah rakyat baru berjalan di 4 daerah, yaitu Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kota Waringin Timur, dan Kota Palangkaraya. Kondisi ini merupakan bahwa masih diperlukan upaya perluasan agar program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Pada akhirnya, sekolah rakyat merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Pendidikan tetap menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutuskan rantai kemiskinan antar generasi. Karena itu, dukungan semua pihak sangat diperlukan agar program sekolah rakyat dalam berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini. Hari ini tanggal 20 Juni 2026, mungkin bagi Anda yang sedang menikmati aktivitas pagi ya, cuaca cerah di Kota Cantik Palangkaraya sangat mendukung sekali untuk aktivitas yang akan dan sedang Anda lakukan gitu ya. Dan mungkin saja hari ini di antara Anda yang mendengarkan ada yang berulang tahun. Selamat hari lahir untuk Anda. Semoga di hari ini menjadi lebih bermakna daripada hari-hari lain. Dan ini juga menjadi momentum bagi Anda untuk menjadi orang yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Karena peningkatan setiap harinya juga akan memudahkan Anda dalam mencapai yang Anda inginkan. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Pengungsi Sedunia, pendengar. Melansir dari laman PBB, Hari Pengungsi Sedunia diperingati setiap tanggal 20 Juni untuk memberikan penghormatan kepada para pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah dan negaranya akibat perang, akibat konflik, akibat kekerasan, penganiayaan, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Peringatan yang pertama kali ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000 dan mulai diperingati secara global sejak tahun 2001. Melalui Hari Pengungsi Sedunia, masyarakat internasional diajak untuk meningkatkan solidaritas terhadap para pengungsi yang sedang berjuang membangun kembali kehidupan mereka di tempat yang lebih aman. Tema yang diangkat setiap tahunnya biasanya memang menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak pengungsi. Bagaimana bisa mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak dan juga bermartabat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Palangkaraya pagi ini masih akan terus menemani Anda, dan saat ini kan kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan selepas itu akan hadir ke ruang dengar Anda siaran langsung Pesta Bola di pagi hari ini akan menghadirkan pertandingan antara Brazil ya kalau tidak salah. Iya, yang jelas pertandingan di pagi hari ini akan menghadirkan Brazil melawan Haiti ya, setelah Warta Berita Pro 3. Baik pendengar, kita dengarkan dulu Warta Berita Pro 3 berikut ini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
5: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
4: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi.